0: Hajen.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturan pemukatan, ngayap, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catus pate sebanyak 3 kali. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nutis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik.

106,4 MHz perempat suara Bude Bali mewali nyaringin semeton sami ring acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali sarang ditian gongnya sintiang ya rakelan rai wenten minuman rebusan yang mungkin agak jarang kenten nge direbus dari bahan-bahan atau bumbu dapur unik napi tenik nge berwarna putih rakelan rai saudaranya bawang merah kenten nge ya nak nikah nge tepat sekali nikah ialah bawang putih. Jadi selama berabad-abad dapur kita niki ternyata menyimpan apotik sederhana yang seringkali terlupakan dibalik aroma tajamnya yakni bawang putih yang biasanya hanya kita kenal sebagai bumbu dasar tumisan kemantan ternyata menyimpan kekuatan luar biasa saat diolah menjadi air rebusan. Rutinitas sederhana niki bukan sekedar tren gaya hidup sehat, melainkan sebuah metode yang didukung oleh berbagai riset kesehatan modern untuk memperkuat benteng pertahanan tubuh manusia. Manfaat paling terasa muncul dari kandungan alizin, senyawa aktif yang memberikan aroma khas sekaligus menjadi motor utama kesehatan. Jadi cairan niki bekerja dengan cara menghambat sintesis kolesterol di hati sehingga pembuluh darah tetap elastis dan aliran darah menuju jantung menjadi lebih lancar nge. Jadi bagi Anda yang sering berhadapan dengan masalah tekanan darah tinggi sekadi topik napi wastane di B kantongnya sarang dokter Ambara minapnya pesengan dokternya nge. Nah jadi rutinlah mengkonsumsi air niki bisa menjadi terapi pendamping yang sangat efektif. Jadi senyawa dalam bawang putih merangsang produksi nitrat oksida di dinding pembuluh darah. Nge, jadi dampaknya niki otot-otot di sekitar pembuluh darah menjadi lebih rileks. Diameter saluran darah pun melebar dan tekanan yang membebani jantung pun perlahan berkurang secara alami. Nah informasi manda jangkep sapun api olahan yang tepat kenton nge dan kongga juga menyarankan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter jika ingin mengkonsumsi napi wastane racikan sendiri kentangnya dengan bahan-bahan alami. Nah informasi puniki sana gue nge Cynthia kutip saking RRI.co.id. Sana makin gue nge sapa sangra dumun semeton rakalan rai sana sampo nyarangin puniki ring Facebook program budaya RRI dan pasar nge. Wenten puniki Pak Oko Meliarto Padang Samian sampo nyarangin bulu dawa kamasan kelungkung tetap monitor niki nge. Abah Wesa Samplangan Ganyar Om Sastiastu Abah Sapun Api cuacanya ne Pejeng nyarengin Ibu Ekawati nge Ketut Kardiati Rahayu Moli Mogi Kena Rahayu Blung Bang Bang Linge Ketut Diarse Ganyar nyarengin Bulu Ketut Sekar Satur Mawali nge. Mali aja bos Rekalantre Mali nyarengin Ring acara Rahajeng Bali Sana mungkin Bu Ayu Setiati Dengawak-ngawak.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

Nudaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Gongnya Cynthia, mau nyaringin semeton penikiring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, ya. Rakelan Rai, Gongnya Cynthia, mewali niking, ya, sapa sanggra, Rakelan Rai, sana jagi nyaringin tur informasi yang ini konsumsi rebus-rebusan api kiamatan di pagi hari saat perut kosong sebelum niking, ya, kena nasi atau hidangan berat di pagi hari, ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi Nini Ita.
1: Inggih,
0: Inggih, sapunapi mangke Nini sehat.

0: nenek segar.
1: Segar, pasti ke yang gongge metaken pasti cawis kene. Skadiniki, ampura nih skadiniki gongge, ampun boleh penyemang tiang gongge bubuh kepekan ten kenten nih.
0: Ya,
1: sih, tidak lain tidak bukan memang Niko mantan. Iya,
0: teman-teman pun jalan-jalan. Bilang yang segar dia serahin pun ke pasar
1: enggak. Serahin ke pasar. Kan harus kenten ya, ten ke pasar masak puasa ten kenten nih.
0: Ampun dia wencen ngarianin di rumah. Konten dan tiang nak semua aja bubuh gongke.
1: Napi nih ke?
0: Aja bubuh ya.
1: Ajangan bubuh napi nih ke bubuh bubuh sumsum kas kadi benjang nih ki akeh ngareanin. Oh bubuh Bali.
0: Bubuh Bali.
1: Yen rebus rebusan ten wenten nih ki semang semang nih ke ajang.
0: Itu kan jadi lumun nih jauh. Yen tiosang ken ajangan lumun ten purun ini.
1: Oh kenten, dados ya ten purun ini.
0: Dan lantas kan mau kita nunas aja nga.
1: Oh iya, karena kan sampun napi wastane warek kenten dados nge.
0: Iya na numas na sanganan dumo. Tapi juga kiosan kan aja nga kan bakat ngisapin dong gak.
1: Oh kenten.
0: Yuk bilang petengahin nih kok jek ten nasan mau kita ngajeng gitu.
1: Nge karena ampun lewat jam ten.
0: Pokoknya harus ajengan nih kok paling dumunan.
1: Maaf, ajengan paling dumunan yang ten kenten tan makita.
0: Yang paling dia baru bangun yuk madu ampun satu sendok nih.
1: Madu dumun satu sendok berarti rebus-rebusan tan wentan.
0: Kepeken tapi ya tiang waktu kenten jane wau tiang waktu dondonan kok enggak.
1: Dondonan ika direbus tapi diolah sekali jangan jangan.
0: Dondonan angin alat tupakara kok enggak.
1: Oh alat tupakara. Yen yang minuman. Nampak
0: galungan niki kok enggak.
1: Iya galungan ampun nampak niki reng bulan Juni bulan depan ini nge.
0: Nih.
1: Ngedon
0: pun dondonan ke pasar.
1: Nge.
0: Pang wenten kan waktu angin pobat limo kenten.
1: Nge. Pang wenten kesibukan.
0: Pasar ya ampun bu wenten nak ngabu aja bubuk. Kenten, kau ke
1: tiang
0: negara,
1: kenten abu
0: aja
1: untuk. Nge, nikah pun.
0: Enak kopi, kenten kau ke?
1: Nge, yang biasanya toya anget nikah kan juga direbus. Ten minum toya anget, dumun seduru ngajang wedang nikah minum wedang. Ini enten langsung wedang kenten.
0: Aduh nikah kan cukup mampun. Ada sebabnya aja ngabubuh, bau kopi. Ya no wenten nah keselok ladi. Sanganan niko usan ngajeng niko wau.
1: Oke, entah berarti bukan di saat perut kosong melainkan usan ngajeng berat, wau ngajeng sele, kentan nge ane rebus-rebus nge.
0: Niko nge aja ngabubuh niko tenang. Enceh,
1: kok enggak enceh, nge.
0: Tadi ya jangan kukus.
1: Nge, gitu. Biasanya minap niki, nini majijahitan, pasti ke wentan sele namping, tan kentan nini nge.
0: Mau pengom pun sambil negar, kok
1: enggak. Nge, pang wentan cipla, tangan majijahitan metuesan, nge, nge.
0: Roti, kentan nak ten nini, sangat munas seperti itu.
1: Oh kenten, nge, fokus dengan rebus-rebusan kemana?
0: Itu rebusan, kenten yo sumping, kenten ampun jenang lah yang tanganan Bali ni ke wow pisang rai.
1: Nge, pisang rai kan merebus taler nih ke pisang nih.
0: Senek ni ke yakti sama sekali ten minat
1: nih. Nge, bacaan kenten pun nih karena minap niki mengandung zat-zat sanilianan kenten nge.
0: Ayo nenek tiang mantu kenten ampun bakwa laklak. Kenten ampun tawa teman-teman nanti ngongge.
1: Angge nikah pun becek lah. Angge nini.
0: Ayo nak lati ke telon ko nak demen tiang kira nak ngalah niki nak mejak. Nak pengoh tiang tu ngebet buat tiang yang ngepun.
1: Ring dijen nih ke ngebet nih ring.
0: Niki dicebut ya nak wenten nak segala kidi.
1: Napi nikah.
0: Petelo kenten niko napi singkong.
1: Singkong mentan berarti direbus biasa nih kan ini nge.
0: Rebus tiang, lumun go kenten tiang daging teh sesuno ceku. Nah gorengin gigis aja nanti nasi niko gombe ya nembe nak ten begitu tiang gombe.
1: Nge.
0: Sabun selo niko gebuh niko anak goreng teh gigis mes niko geboh demen pian
1: itu. Geboh nggih. Jangan nggih. Nggih, lebih dangan nggih. Heeh.
0: Yakin nak diwenten nyen ulam nak ten tiang karing nggih. Ten jangan kan itu kan.
1: Inggih, nika pun cukup. Nggih, inggih Nini, suksesan niki Nini sampun menginformasikan. Nggih.
0: Ampun, piragi yang udah sekat satu ampun. Nggih, Bu Eka dereng mangge.
1: Bu Eka durung nembe niki.
0: Nini ampun kripokan niki ampun nyetak radio benten. Oh, dana sana nenten pun. Bu Eka mangga, Bu Eka.
1: Nggih.
0: Oh, Bu Eka oh lengkap niki benten. Gatro-gatro.
1: Nggih, nika pun minap niki male jebos ya nggih
0: nyari. Nggih, mon panu daler, mon kena jero niki jero manuraga ibu ya boleh nggih.
1: Ibu jero manuraga kenten. Oh, Nini nggih, Jerman.
0: Boleh rakan ketua niki.
1: Oh, nggih, heeh.
0: Nggih, niki Mbak Dira mah suwe ten piragi yang suara geus kena mah. Ya sarangin jo ketong sambilang kenten nggih ngererah. Nabi wastana pengnya demen nanti ya, dia su, sungkan, gelem. Dan sampun kan presido, nah, nyarengi di udara, sana yang ngalah, saya segar kok, nggak?
1: Nggak, ical sakit, nggak, astongkara nikin ini. Nggak,
0: nggak. Nggak, nggak, lihat yang nah, sakit, gitu. Nampin buat yang api, boleh ya, mak. Nah, waktu akan kedean di radio itu lebih ngalih saya segera juga.
1: Nggih, astongkara niki ini makane nika pulsa penuh-penuhin ini Bang Poli on air niki nggih. Nggih, heeh. Tan kenapa yang penting Poli on air.
0: Itu ampun kan tanggal we ibu sugeun janji ketemu ini.
1: Inge,
0: kena satu.
1: Mewali.
0: Ibu mangudo nyarengin gongge.
1: Suksema, sama nyarengin.
0: Ibu mangudo sarengin gongge ring perempat nge. Ketemu gongge untuk balan.
1: Suksema Mewali nih.
0: Santi om.
1: Inge, suksema nih Ita sampun nyarengin. Nge rengkur ini Ita siapa nih Mewali nyarengin semeton. Nge Rajeng Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Gongga Cynthia.
1: Inge, Om Swastiastu, sirai ring Gongga makin niki.
2: Niki tomen tiang idang masuk niki.
1: Nembe, sarang sira ada dosnya.
2: Ya.
1: Sira odah Desya.
2: Inge.
1: Odah Desya widangan katrangan. Oh iya.
2: Inge Gongga.
1: Pun api ten ngempu malih niki odah.
2: Oh, nampun kelik-kelik.
1: Gitu. Ampun kelik-kelik. Kaden gongnya kantun alit.
2: Masuk SMA, SMP.
1: Oke, okay, enten bi. Sampun terbebas dadu seri empu, ten kenten dah.
2: Kalau tiang nak madol.
1: Madolan napi nih, Kak?
2: Madol Banten tuh,
1: Kak. Oh, Banten. Nih, becik saja nih. Kak, wenten orderan niki. Minap niki benjan tuh, Pak Bubu. Jagi nyanggera galungan kuningan.
2: Benten, ampun, ampun, niki taki-taki. Niki,
1: mentaki-taki. Napi sana kirang.
2: Mungkin nak kenten kaki anak modal mungkin.
1: Nggih, kaki anak modal.
2: Harian suci.
1: Oh, harian suci. Kuda nih ke tanding suci biasanya dah.
2: Pejati.
1: Bo, akeh ternyata niki. Odah macam peraga nika.
2: Ya.
1: Ngajak buruh odah.
2: Tahun peraga.
1: Oh, peraga. Bi, gelis niki nggih gerak cepet.
2: Dungun, dungun kan mekuli ya.
1: Oh, kenten.
2: Nggih, bos mekuli terjun di rumah ampun.
1: Nggih, emang dan enten menang dadosne ngambil orderan Banten kenten.
2: Nggih.
1: Nggih, becik saja biasane.
2: Ulun cenik mleduman mak Banten.
1: Berarti leng bajang ulun iki udah jemet udah. Mogi-mogi gongge bisa mengikuti jejak odah niki ne jemet saja.
2: Gongge mengapi gadron.
1: Gongge sehat, udah pasti kesehat nggih.
2: Lancar nggih. Kenten suka saja mana kongnya?
1: Oh, kenten.
2: Terus yang nggak nyilok tuh sedang minyak.
1: Ya, durung berjodoh. Yang makin berjodoh sarang kongnya berarti niki. Kongnya
2: berjodoh yang sedang berjodoh yang.
1: Berjodoh sarang sira ring dandut berjodoh nih kada.
2: Gongge aja ya.
1: Oh gongge, mantan bias tungkara. Yang mungkin sampun berjodoh. Yang mungkin sampun berjodoh, niki ngemosang indi. Napi wastane rebus-rebusan. Odah, nanin tan ngajeng rebus-rebusan sekali ubi, biu.
2: Yang aneman ngerebus selo.
1: Oh pantas, pepas. Nge.
2: Yang kenden-kenden pun demen dia. Karena yang kenden juga, apa jalan ya? ambeien ni ka.
1: Oh, mah duit ambeien ge.
2: Iya, ambeien tensi tinggi.
1: Tensi tinggi. Heeh. Iya, iya, makanya harus diperhatikan niki nge. Ya, ajeng-ajengan nika utamakan dumun oda mungkin sane mengandung garam dikurangi sekali. Publik bagan ibi kan sarang dokter garam nika ternyata juga memicu tensi tinggi.
2: Garam ten kenden dia bedik mendaging garam pun bepakah ya.
1: Iya iya iya iya Niko pun karena tidak terbiasa kembali mengkonsumsi garam. Tapi Niko untuk rebus-rebusan udah seneng nih konsumsi pas anget napi dingin Niko udah.
2: Dingin demen dia
1: anget demen kentan nge biasane. Oke, kentan yang penting merebus-rebusan. Iyan mangkin ten wentan ngerebus Niki.
2: Mangkin wong ngerebus selo ya.
1: Oh, ngerebus sele. Ampun, telas Niko udah.
2: Kari.
1: Oh, kari. Kaden gongnya ampun, telas. Nah, kantun Niki sibuk mentaki-taki.
2: Sekarang gak juga demen.
1: Siro gen mantan demen ring pekubon udah Niki.
2: Ya peka ya Niki.
1: Oh, ya peka pas Niko memang.
2: Nah, anak kan demen kan kentan selo.
1: Oh, mungkin nak akeh madolan anak alit biasanya olahraga, urusan olahraga, ngajeng pun selo. Kan akeh anak madolan mungkin udah.
2: Iya, tiang dari lindungun ampun, kentan juga.
1: Mm-mm. Ling, napi ling bajang, demen merebus-rebusan.
2: Iya, ling, pokoknya ling bajang, ling cini ampun melarap ngajang selo.
1: Selo, kentan.
2: Nasi selo, nasi uran,
1: kentan. Nge, Niko pun. Selain selo, Niki, udah kan kayun ngajang napi warasna ini rebusan jagung, kacang, kentan.
2: Demen tiang jagung.
1: Jagung napi kan wentan jagung napi wastani ketan. Oh ne putih nih kenge.
2: Ini putih itu kan tan manis.
1: Nge tan manis betul betul nge. Betul mengurangi manis jagung ketan kentan nge berarti nge.
2: Jagung kentan nih ke jagung manis ke nge jukut.
1: Oh jagung ne kuning nih kebiasaan nge angin nge. Sup minap nih kenge udah nge.
2: Ini sayur ampun ke. Aduk labu ke tabu.
1: Ya, men odah nak mula ring perantenan terus kan uning dah dosnya Niki bahan-bahan anggen masak sup yang gongke kanggia ngajeng mantan untuk masak nih durung Niki kanggia odah.
2: Ya, pun uling umur 13 tahun ampun.
1: Oh, Allah 13 tahun. Wih.
2: Uling 13 tahun ampun mengerjakan Niki.
1: Nggih, luar biasa Niki. Berarti sampun terbiasa udah nggih tata kena sarang peka udah nggih.
2: Nasi dungun udah.
1: Nggih be akeh Niki ternyata madolan odah pengalaman odah madolan nasi wenten mekuli pidan mungkin mendagang banten odah nggih. Nggih, tata Niki lais mesari jaginya gregal dengan kuningan mogi akeh orderan odang ya.
2: Mumpung benten kerjaan iki.
1: Inggih, inggih. Suk semua udah sama nyaringin gongge Sintia niki ya.
2: Ajang tugas.
1: Inggih, mewali udah durus mata kita ki mewali niki
2: nggih. Alatur tiang. Om santi santi santi om.
1: Inggih, suk semua udah deh siawi dengan katerangan sampun nyarangin kantan sibuk niki mata kita ki wenten orderan ngarianin suci nggih. Wenten pejati pasti ke akeh niki nggih. Rakelan re wenten ini santa puniki sampun nyarangin tiang tiap hari bikin rebusan ketela sarang keladi. Nge, luar biasa Niki nge, Nini Santa selalu mengutamakan perebus-rebusan di pagi hari. Yen napi wastane agak males kenten nge ngariani rebus-rebusan dados metumbasan ake nama adolan mungkin taler pak cika Niki mewalih wenten pantun kenten nge. Inggih wenten pantun tiang Pak Cika nggih sedek ngopi kangguang sing ada apa nggih ten kenapa yang menika ampun wenten wedang ampun pun wenten tapi wasane cairan ke dalam tubuh diapin wedang iki nggih elingan punika meminum segelas air putih hangat nggih pisang raja merebus ke mantan yang penting wenten rebusan pantun malesiki gongge meli arit anggung ngabah cakep gongge cantik rajang tugas luar biasa yang gongge ten wenten iki mempersiapkan pantun kangguang si Kiki mantan nge wau anggen Pak Dodi nge mantan Ibu Putri Mangges Rahajeng Muali Ibu Stata Kena Niki Ring Pokubon Pastika Malisiki Ibu Putri Mangges Kanton Akeh Niki nge Matakitaki Wenton Tumpok Bubuh Mali Benjang Niki nge Semeton Istri Sarang Sami Dumogi Rahayu menjalankan swadharmanya nge Rakelantri menuju bos nge mewali nyaringin ring acara Rahajeng Bali Sane makin mesanakan dumun.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
4: Ada. Itu tulisannya.
3: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
4: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Terima kasih yang merupi tong desa dan pasar mau nyaring intra kelantrai ring acara Rahajang Bali serang titi yang gogek Cynthia ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Sapa sanggra rakelantrai sanin samu nyaringin ring masa perempat wentan Bu Ninda ku Rahajang Bali Bu Ninda tiang wau sama Banten sarang om gogek om sira Niki Kerara. Tan maksudnya om Muspa kentan guys. Sama Niki Bu Ninda sampun tuntas Niki beraktivitas nggih kepariangan kenten nggih cuaca cerah mangke widangan kuang gonggek rahaje nyanggra tumpuk wariga ben janggong rahayu seksama niki Bu Ninda nggih ranglan rai gonggek sene kantun nyarengin sapa sangra nggih malisiki penelpon kemantan sedurung nggih tutup ring acara Rahajeng Bali mangke nggih om swastiastu selamat pagi.
1: Om swastiastu, selamat pagi Mewali Gongge Cynthia.
0: Nggih, selamat pagi Mbah Tunindi.
1: Nggih, patut.
0: Nggih, sapun api gatre.
1: Kena Gongge. Tumben kecunduk Gongge.
0: Betul, betul, betul. Aduh.
1: Kalahan kan dia keseran sumeton.
0: Aduh, kalah menang nak biasa ton kenten Mbah.
1: Salah mencet kenten sarang mini ita wau sampun munga siro malisti ke sami ampun manut yang pencet kenten masuk terakhir wau nih
0: iki terakhirnya mungkin sinyal mungkin sinyal sirap wau gongek nikah malisiki penelpon wau metangi sinyal tan kenten
1: patutnya
0: kenten pun api niki widangan tanah lot niki astungkara cerah
1: niki mungkin cerah cuaca gongek
0: astungkara cerah
1: gongek pun api niki Kena sampun Niki.
0: Aduh sampun, ternyata uning manten ternyata Niki Mbah Tunindi.
1: Sampun
0: 95% Niki tirang-tirang. 95% 5% kantun tering jero berarti.
1: Nggih,
0: kari kenteng nggih. Nggih, Kang Yang Mbah Tunindi nggih.
1: Sampun karo benyang 100%
0: nggih. 100% pinjem dulu 100, Mbah. Aduh tanggal tua makin Mbah Tunindi akesan rainan titiang.
1: Patah
0: nggih.
1: Ya pasti rainan makin.
0: Oke, enten nggih kita usahakan sama-sama Mbah Tunindi nggih. Titiang.
1: Kak Mangku Sedani kan sampun munggah nggih.
0: Sampun.
1: Iki malih nyarengi.
0: Kira, Kak Angku. Nggih, suksema Kak Angku.
1: Titiang, wau mesti dayang anu niki munggah.
0: Oh nggih, wau kiye nika.
1: Nggih ibi ten mesti dayang titiang anu kontrol ibuan tiang pijit jentet semang-semangan nika nggih.
0: Iya, fokus dumun nggih. On air kan setiap hari niki on radio pasti ke ten kija-kija. Mbah Tunindi mungkin ngemosang indik rebus-rebusan. Nah, ninten ngajar rebus-rebusan pagi hari sekali mungkin.
1: Apun niki gongge. Nggih. Ya nendri ki semang-semangan niki yen wenten yen nak numasan ubi matah nika wau titiang rebus kenten yen mangkin ten wenten niki kosong mangkin
0: bah kosong niki
1: ten titiang anu pengajeng rebus-rebusan kenten
0: biasanya dije nika ngerara ubi nika
1: dia memang di warung nih kan.
0: Oh di warung kadang gongge ngebet nggih ngebet
1: wenten mau mulung kami anu dumun kan wenten niki pekarangan di belakang mungkin nak wenten ya gongge
0: wenten api nih ke dagingnya
1: di tiang ten bersidayang soalnya niki kenten ketebo niko sekadi nini ita kan kari kenceng regane niki titiang ten burung nen astung karo mudah-mudahan niki tahun niki gongge niki ampun ya tiang bersidayang mungkin tina tak nyampat ampun ya yang ketebo-tebo tenan bani titiang
0: ya tapi ten wenten minap niki wenten nak ngayin ya misalnya Mbah Tunindi dot misalnya mengkonsumsi rebus-rebusan kan wenten nih ampun jadi tinggal metumbasan manten
1: ya nih sampun tiang nelpon nak kenten batangnya meriki kenten.
0: Oh kenten. Iya mungkin berarti libur demu niki konsumsi rebus-rebusan.
1: Iya. Nak kenten kadang-kadang sore, ane gong gak?
0: Oh sore nih kenten. Oh
1: nak batang yang semangan titi yang kentennya tapi wastane sarapannya nak center susu
0: nih. Oh, susu.
1: Nggih. Jam 8 ngajeng masih gede. Langsung ngempun tiang minum obat gitu.
0: Kaden gongnya niki pas perut kosong, kantun nyakan nasi, tan lebang nasi ya, makannya ngajeng rebus-rebusan. Ternyata disanje-sanje ke mantan nge. Nah, selain ubi-ubian, napi malih nika dikonsumsi sani merebus nih kembah?
1: Niko nak kenten, nak jarang, kadang-kadang kenten. Wenten di anak-anak niko matang jagung. Ngajeng genten tiang nak niki nak joh anu enggak
0: napi nih kedua
1: sekarang dagangan niki nge.
0: Iya
1: yang di tiang mersi dayang menek sepeda motor kan sepeda motor bakto ke genten ke warung napi gentennya rumah sana matah-matah nih ke di rumah ampun rebus genten.
0: Iya memang yang genten nak ngain gampang
1: yang makin kangen dan rumun ayah-ayahan wonten enten pang ayahin tiang sareng anak-anak kenten
0: nggih nika pun bae nggih yen kenten becik-becik Mas tata kena niki sampun nyarengin nggih
1: nak mun nika kan jago nggih
0: nggih sampun jangkep nika wenten niki informasi menarik nggih
1: gonggek rahajeng gonggek nggih
0: nggih rahajeng mawali Mas tata kena suksema
1: suksema titiang sareng gongge kantuk galah
0: tanah inggih
1: menika dumun pijang makin mau pamit gongge
0: inggih alon-alon mbak durus
1: Om Santi Santi Santi Santi Om
0: inggih Om Santi Santi Santi Om suksema niki rakelan rayu Mbah Tunindi dados penelpon terakhir niki nggih sharing tentang rebus-rebusan di pagi hari. Ternyata saat perut kosong wentan ampun makanan sanilianan yang rebus-rebusan untuk napi wasane cemilan kantan nggih bisa dikatakan niki dikonsumsi saat sore hari karena memang rakelan rayi ajengan rebus-rebus niki berbagai manfaat utama untuk kalangan rakelan rai niki sane bisa dikatakan lanjut usia kenten nggih idealnya niki karena teksturnya yang lunak dan juga mudah dicerna nggih selain rendah lemak dan kalori mudah dicerna ternyata penyerapan nutrisi optimal nggih. Proses perebusan niki menjaga sekali vitamin dan juga mineral tetap utuh sehingga sangat baik untuk imunitas dan juga mencegah dehidrasi. Makanan berkuah hangat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian dari tubuh rakelan rai nggih. Dan juga nika selain manfaat makanan rebusan, telur wenten manfaat minuman rebusan sekali wedang jahe atau rebusan rempahan sanalianan nggih mengurangi nyeri sendi, meningkatkan kualitas tidur, telur meredakan masalah perut nggih. Jadi untuk panduan pola makan sehat lainnya juga disesuaikan nggih bagi orang tua. Rakelan rai dapat membaca rekomendasi atau lengkap gizi minap niki di kalangan rakelan rai mungkin melalui website di alodokter.com, halodoc.com atau wenten portal berita sekali rri.co.id dan dos kenten nggih. Rerah informasi mangde becik napi sane cocok untuk gangguan-gangguan medis rakelan rai minap kentane sane rakelan rai rasakan yakni kayun mengkonsumsi rebus-rebusan utawi makanan dan juga minuman. Rakelan rai nika dumun gongge seneng nyarengin semotor yang acara Rahajang Bali sampun telas gala gongge puniki membuka line telepon ya. Ring WhatsApp Pro 4 tala ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Selamat puniki beraktivitas. Eleng puniki sarapan dengan rebus-rebusan di pagi hari karena kaya akan manfaatnya. Tetap puniki ring Program Budaya RRI Denpasar malah jebas wentan pabdibakan kasarengin KPAD Provinsi Bali.
2: Terus lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
3: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Selamat pagi, Raka dan Ray, pengembang kawasan kreatif Nuanu Creative City memperluas ekosistem bisnis dan pariwisata berbasis komunitas melalui peluncuran Nuanu Park, taman publik seluas 1,6 hektar yang dijadwalkan resmi dibuka tahun ini. Kehadiran ruang publik baru tersebut dinilai menjadi strategi untuk memperkuat daya tarik kawasan sekaligus membuka akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dan juga wisatawan. Nuanu Park diposisikan sebagai gerbang utama pejalan kaki menuju kawasan kreatif Nuanu dengan menggabungkan unsur alam, seni, edukasi, rekreasi, hingga aktivitas keluarga dalam satu lanskap terintegrasi. Ida Ayu Astari Prada mengatakan, pengembangan fasilitas publik ini menjadi bagian dari langkah Nuanu memperluas interaksi ekonomi kreatif di Bali yang selama ini didominasi sektor hospitality dan destinasi wisata konvensional. Sejumlah telah area diperkenalkan, mulai dari amphitheater, playground, botanical garden, kids academy, area ropes course dan zipline, Nuanu Art Village, hingga ruang publik terbuka yang terancang untuk aktivitas komunitas dan program kreatif. Raka dan Ray, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pasar, suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalan Rai, Gongge Sintia Puniki Mewali Nyerengin Semeton Sami, Ring Semang Kadimangken, Rahina Sukra Tanggal Kalili Kormeni War Sekali Tali Namlikur, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 KHz nge. Ring Gala Jam Sia Kantus Jam Dasa Semang Mene Jebo, Swenten Kantun Puniki Acara Rahajeng Bali, Sekali Biasa Nyamberan Ring Rahina Sukra, Pebeli Bagan Kesarangin Kapi Adi Provinsi Bali. Mali Jebo, Rakalan Rai Wenten 3 sesi, Ring sesi kedua dua, gongesina jagi pacang yang gres mantan suami yani mantan pitaken. Durus kemantar yang pesawat telepon 0361223361. Mal apisan 0361223361. Telur puniki ring pesawat WhatsApp per 4 Ampura ring 0878988224200. Kesarangin puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Talar puniki ring siaran mangken dados pirangang puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital. Talar puniki ring streaming rri.co.id. Lan iki ring pro 4 RRI Denpasar Facebooknya ne Wenten Live. Pabli bagan mangken langsung cek mantan dados saksian ya. Rakelan Reis kesarangin KPAD Provinsi Bali saning mangken ngemosang indik topik anak berprestasi bukan pekerja, lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Tentunya kita mengobrol bersama dua orang narasumber kentangnya di studio perempat yang sudah berkenan hadir dengan kesibukan beliau ya, Rakelan Rai, dan juga kita bisa renungkan bersama dengan topik hari ini. Jadi anak-anak generasi penerus yang bisa dikatakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan haknya untuk belajar, bermain dan juga berkembang dan meraih cita-cita. Namun dengan topik hari ini, dengan perkembangan zaman dan juga tekanan ekonomi, masih ada anak-anak ternyata masih atau tidaknya nanti lebih jelas bersama Ibu Mei dan juga Tu Haji yang harus kehilangan masa kecilnya karena terlibat dalam pekerjaan yang seharusnya belum menjadi tanggung jawab mereka. Kita masuk ke kategori eksploitasi anak ya. Sudah ada dua narasumber orang sumber, gue nggak sudah sebutkan tadi, bersama Ida Bagus Madi Atyana SH, Komisioner KPAD Provinsi Bali, dan juga Ibu Mei Rita SIP MSI, Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan ESD M Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Tu Haji sarang Ibu.
1: Selamat
2: Om
1: pagi.
2: Om Swastiastu. Oke.
0: Rahajeng Wali Tu Haji, sapunapi gater Tu Haji.
2: Cek astungkare sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ibu apa kabar?
1: Sama
0: Ibu Mei?
1: Becik.
0: Sama bece. Ibu hari ini WFH Tu Haji, WFH.
2: Nggih, WFH juga.
0: Iya. Tapi sekarang WFO jatuhnya ya. Karena mengedukasi pendengar perempat Rakadean Rai, nggih. Tu Haji, topik kita hari ini anak berprestasi bukan pekerja. Lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Sekali gongek nih Kang Wau, eksploitasi si anak jatuhnya Tu Haji nge, berarti menghilangkan hak mereka untuk belajar, bermain, berkembang dan juga meraih cita-cita. Padahal kan iki generasi emas 2045. Nike cita-cita dari negara Indonesia. Bukan begitu ya Ibu dan juga Tu Haji nge. Nah, untuk latar belakang topik hari ini, mungkin Tu Haji Dumun, Tu Haji Atyana mungkin bisa menjelaskan topik hari ini dan juga seperti apa sih kondisi pekerja anak yang mungkin masih ditemukan khususnya di Bali Tu Haji. Silakan Tu Haji.
2: Matur semua atas waktunya. Om Swastiastu, Om pemirsa perempat RRI dimanapun berada, pemirsa dan pendengar ya. Selamat pagi Bu Mei,
1: selamat
2: sudah
1: pagi Pak.
2: Hadir, donggak juga ya.
0: Pagi Tu Haji.
2: Kita perlu obrolkan ini masalah topik tadi ya. Seperti di pendahuluan donggak bilang itu sudah benar ya. Kenapa kita bahas ini? Mengingatkan kembali, ya, kita mengingatkan kembali kepada masyarakat, orang tua, kemudian dunia usaha, bahwa anak yang dipekerjakan itu melanggar hukum. Ada aturan yang melarang. Jadi perlu diingat-ingat kembali, jangan sampai kita terseret kasus hukum yang maksudnya mungkin baik, gitu ya. Tapi jika ditemukan di lapangan nanti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, karena jelas-jelas sekali diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya Bu Mei ya.
1: Siap.
2: Itu orang tidak bisa dikerjakan di bawah 18 tahun. Jadi terkorelasi dengan Undang-Undang 35 2014. Di di undang-undang perlindungan anak juga sama, jadi dibatasi atau dilarang untuk melakukan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Nah, ini kan kalau pekerja anak dia termasuk ekonomi.

0: perbedaan antara pekerja anak dengan anak yang bekerja. Jadi beda di situ pengertiannya secara hukum. Ada yang kalau pekerja anak itu ada batasan usianya ya. Memang ada relaksasi dari Kementerian Tenaga Kerja tentang batasan-batasan usia yang boleh dipekerjakan walaupun di bawah 18 tahun, tapi untuk hal-hal tertentu,
1: iya,
0: tidak semuanya, seperti yang berbahaya itu kayak tadi tidak boleh. Kemudian kalau anak yang bekerja itu berarti yang dimaksud adalah seperti membantu orang tua, kemudian belajar bagaimana cara memasak, begitu kan. Bukan berarti nanti itu dianggap eksploitasi, artinya edukasi anak agar dia bisa mengerti tentang tugas-tugas yang nantinya dia akan hadapi juga di masa dewasa, sehingga itu perlu ada pembedaan. Inilah yang perlu kita sadarkan, ingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan masyarakat luas, kemudian dunia usaha khususnya yang menerima tenaga kerja, betul-betul perhatikan ini tentang batasan usia. Karena dengan asupan gizi yang bagus belakangan ini, banyak anak-anak yang di bawah umur, di bawah 18 tahun itu, secara fisik dia kelihatan dewasa. Ya, karena dia mendapat asupan gizi yang bagus, dia kelihatan seperti orang dewasa. Kalau dilihat nanti identitas dirinya, KTA, kartu tanda pengenal anak, atau di KK orang tuanya, akan muncul tanda kelahiran di situ, ternyata belum 18 tahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para penerima kerja atau para orang tua agar tidak terseret. Begitu sih Bu Gongge ya, dari
1: baik
0: sisi
1: Tuhaji
0: hukumnya dulu.
1: Baik Tuhaji, berarti ada dua kategori ya Tuhaji ya, pekerja anak dan anak yang dipekerja, anak yang bekerja, ya. Maaf, anak yang bekerja. Berarti untuk pekerja anak itu sudah masuk ke kategori eksploitasi
0: ya,
1: anak gitu ya.
0: Betul.
1: Ada pelaku yang memanfaatkan atau memberdayagunakan anak
0: ya
1: untuk dibekerjakan.
0: Ya.
1: Kalau anak yang bekerja itu dengan kegiatan anak yang membantu orang tua, lebih mengenal kegiatan atau tuntutannya di masa mendatang seperti apa,
0: ya.
1: Gitu berarti itu aja ya. Berarti untuk batasan usia itu memperkerjakan anak di bawah 18 tahun sudah masuk eksploitasi anak, itu berarti itu aja ya, dan juga bisa mengakibatkan kekerasan seksual. Nah, mungkin dari Ibu Mei, kalau mengenai aturan tadi Tu Haji mengatakan ada aturan khusus ya, kalau sampai melanggar itu bisa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kalau dari Ibu Mei, bagaimana sebenarnya aturan ketenaga kerjaan di Indonesia terkait pekerja anak yang tadi sudah disebutkan diatur pada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Ibu Mei ya. Kalau untuk menambahkan aturannya seperti apa, Bu Mei, silakan.
2: Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa sekalian, pemirsa Pro4 ya, RRI Denpasar. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga tadi menanggapi dari Tu Haji terkait dengan eksploitasi pekerja anak. Sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian juga berlanjut sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga, itu terkait dengan Undang-Undang Ciptaker. Kemudian itu sebenarnya sebelumnya itu sudah ada turunannya ya, istilahnya ini secara petunjuk teknisnya terkait dengan pekerja anak. Sebenarnya diperbolehkan ada pekerja anak tapi dengan perkecualian. Jadi keluarlah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 115 tahun 2024, di mana sebenarnya intinya itu adalah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Artinya diperbolehkan di bawah 18 tahun. Artinya dia itu bekerja tidak menghasilkan, maksudnya yang seperti pekerja normal yang biasa ada durasi waktunya, kemudian harus bekerja berapa lama, kemudian harus mengerjakan apa, tidak. Ini lebih kepada bakat dan minat kan banyak anak-anak yang mengembangkan bakat.
1: Iya.
2: Entah itu bakat seni, iya, bakat olahraga.
1: Seperti SMK sudah ada praktek kerja lapangan, contohnya seperti itu Ibu ya.
2: Ada juga PKL seperti itu. Jadi sebenarnya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ini regulasi rupanya merupakan juga turunan dari pasal 71 Undang-Undang 13 tahun 2003 kan. Jadi istilahnya tidak mengunci bahwa anak

0: tidak boleh bekerja, tetapi ketika bakat dan minatnya bisa menghasilkan uang, diperbolehkan itu. Tetapi ada batasan, ada persyaratan. Persyaratannya ya tentu saja izin orang tua, kemudian pengawasan dari orang tuanya, tempat bekerjanya diperhatikan, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Jadi dia bekerja itu istilahnya senang-senang, happy-happy gitu, Pak. Tapi kalau memang menghasilkan uang kan
1: bonus,
0: tetapi lebih pada pengembangan diri, potensi data, diri. Tetapi harus dilindungi. Jadi jangan sampai anak tersebut istilahnya dieksploitasi jadi sumber pendapatan ekonomi, sehingga tumbuh kembang anak terhambat. Secara psikologi juga anak-anak kan istilahnya tertekan, kalau kita paksakan
1: pressure gitu ya,
0: seolah-olah ada pressure, dia harus mencapai target sekian untuk menghasilkan pendapatan. Kan banyak seperti itu. Kemudian juga anak-anak waktunya dia bermain mungkin hilang. Kemudian dia kan anak-anak tuh masa-masanya mereka bermain, kemudian bersenang-senang, jadi tidak ada beban sebenarnya. Begitu juga istilahnya waktunya mereka untuk berkembang dalam pendidikan, kan mereka perlu ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai itu semua terhambat. Jadi pada dasarnya ada Kemenaker, ini masih yang lama banget ya, karena tahun 2024, tapi masih berlaku sampai saat ini. Jadi itu benar-benar negara memberikan perlindungan hukum, sehingga di sini juga kita itu ada sanksinya ketika umpamanya ada pelanggaran terhadap hal tersebut. Kan banyak kadang-kadang seperti sekarang tuh anak-anak bisa dijadikan pemain drama, sinetron, kemudian iklan-iklan kan sering itu. Sering sekali, karena ya akhirnya hal tersebut juga menambah pendapatan ekonomi kan. Nah, jadi ya kadang-kadang suka lupa, inilah juga pengusaha gitu. Jadi mumpung Aji mumpung dimanfaatkan benar-benar kan, mungkin mumpung dia lagi lucu bisa tereksplosi. Sehingga kalau sampai melewati batas seperti itu, tentu saja ada sanksi juga. Jadi agar berhati-hati pengusaha, jangan menempatkan anak itu pada standar pekerjaan satu yang membahayakan. Kemudian yang secara tereksploitasi, kemudian juga mungkin mengganggu dari segi moralitas. Tadi seperti Pak Tuaji juga sampaikan, ada yang dipekerjakan di KP-KP yang mana usianya di bawah 18 ya Pak ya. Sebenarnya itu sangat riskan. Seandainya seperti hal itu terjadi, ya kita minta juga ada kerjasama dari masyarakat. Bisa istilahnya menginformasikan, melamporkannya kepada pihak yang berwajib, ataupun ke Dinas Ketenagakerjaan. Karena ini sudah melanggar regulasi ketenagakerjaan. Jadi selain Kepmen 115, ada juga Kepmen 235 tahun 2003, dimana disitu diatur untuk jenis-jenis pekerjaan yang dilarang untuk anak.
1: Sektor pekerjaannya yang pas untuk anak-anak yang mana gitu Ibu ya.
0: Jadi anak-anak tuh benar-benar dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya secara fisik, kemudian mental maupun moral. Jadi kan seperti yang kafe tadi, kasus ini kasus real di lapangan empiris tadi. Cuman hanya saja mungkin kita tidak terinfo juga bahkan. Kadang-kadang kan kasus-kasus kita banyak. Kalau khusus ketenaga kerjaan itu biasanya di sektor formal. Jadi pekerja, ada pelaku usaha, kemudian ada pekerjanya yang batas usianya sudah memenuhi persyaratan standar gitu. Sehingga seringkali pekerja-pekerja anak nih
2: formal.
0: Dia tidak terinfokan ke kita sebenarnya. Kalau memang ada pelanggaran seperti itu, boleh diinformasikan ke kita, nanti kita bersama dengan aparat terkait. Mungkin di situ ada kepolisian, kemudian juga penegakan dari Pol PP. Kita bisa bersama-sama ke sana, kita lihat. Karena memang betul sekali seperti disampaikan bahwa anak itu adalah generasi masa depan kita. Kita menginginkan pada tahun 2045
1: 45, ya. 45 betul Ibu Mei.
0: Sudah golden age gitu.
1: Betul. Emas ya, emas. 2045 bagaimana satu kita? Abadnya Indonesia betul. Gitu Ibu Mei ya, bisa dikatakan generasi emas ya Ibu ya. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa belum teridentifikasi nih pekerja anak gitu Ibu ya. Apa yang menjadi alasan di balik itu Ibu? Apa orang tua yang sudah mengetahui anaknya di bawah umur tapi karena menghasilkan ya boleh-boleh saja gitu, karena kan mendapatkan uang ya Ibu ya. Mungkin atau mungkin lingkungan pekerja sekitar yang abai juga untuk melapor ke Dinas Ketenagakerjaan bahwa sudah ditemukan ada pekerja anak. Seperti apa Ibu? Melatar belakangnya kenapa tidak bisa teridentifikasi bahwa ada anak pekerja anak gitu Ibu, silakan.
0: Betul sekali, seringkali kalau kita lihat ini sebenarnya permasalahan sangat kompleks ya. Kadang-kadang kita tidak bisa istilahnya menafikan, mengabaikan bahwa faktor ekonomi itu jadi penentu.
1: Penentu, iya, iya, iya.
0: Seringkali anak-anak yang seharusnya bukan jadi pekerja, tetapi seringkali dipekerjakan. Kalau hanya sekedar bekerja seperti tadi disampaikan oleh Pak Tuaji juga, bahwa anak yang bekerja itu boleh untuk membantu orang tua. Tapi seringkali karena tuntutan ekonomi dan anak ini dipandang seperti penghasil,
1: mampu gitu ya, menjadi tulang punggung ya, tulang punggung kedua betul. Mungkin ya setelah ayah ya Bu.
0: Iya
1: ya.
0: Sehingga seringkali diabaikan kan. Karena kita juga kesulitannya kalau secara formal anak-anak itu kan masih dalam pengawasan orang tua, istilahnya. Dia belum masuk sektor yang istilahnya bisa dikenai hukum. Lebih kepada orang tua yang istilahnya pengawasan, perlindungan kan. Tapi ya itulah saya bilang, karena kompleksnya keadaan, seringkali juga faktor ekonomi. Dan kadang-kadang ada juga anak-anak yang berpikirnya mau praktis Pak. Seringkali ini berdasarkan kadang-kadang kita berngobrol ya, ada anak-anak yang berpikir gini, ngapain juga saya sekolah tinggi-tinggi kalau sudah saya bisa menghasilkan uang.
1: Iya benar-benar ada statement seperti itu sampai saat ini Ibu. Gimana untuk mematahkan statement itu deh Ibu? Gimana Bu?
0: Itulah ini perlu usaha kita bersama, perlu ya semua stakeholder terkait ya. Keluarga juga, masyarakat juga, pemerintah juga. Jadi mungkin di sini lebih terkait kepada lembaga pendidikan. Bagaimana lembaga pendidikan bisa mendidik anak-anak, merubah mindset bahwa ilmu pengetahuan itu penting untuk menunjang pekerjaan kita. Karena kan apalagi di era-era sekarang ini, tanpa skill, tanpa kompetensi, betapa susahnya kita memasuki lapangan kerja. Bolehlah saat ini dia lucu, umpamanya gitu, masih jadi model iklan. Besok setelah besar kan tidak lucu lagi.
1: Beda lagi.
0: Kemudian tidak punya bekal pendidikan. Bagaimana mereka mau berkompetisi di era globalisasi sekarang yang IT-nya udah luar biasa. Kemudian semua menuntut kompetensi. Saya pikir seperti itu. Jadi kompleks sekali. Jadi kalau dibebankan kepada pemerintah saja juga tidak bisa.
1: Tidak bisa.
0: Berarti betul-betul. Ada juga pemahaman dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat yang membantulah, mendukung agar tercipta ekosistem di mana anak akhirnya walaupun dia bersenang-senang menghasilkan uang, bekerja, tetapi tetap ada kewajiban untuk mencari pendidikan.
1: Pendidikan, betul ya. Seimbang mungkin seimbang, Ibu ya, iya. Anak yang bekerja seimbang dengan pendidikannya, bukan menjadi pekerja anak
0: betul.
1: Yang menjadi tulang punggung keluarga.
0: Iya.
1: Nah, berbanding terbalik dengan contoh yang dikatakan Tuaji tadi di daerah Ketewal. Betul ya Tuaji?
2: Ya, betul, betul.
1: Ada di Bali berarti
2: salah
1: masih
2: satu kafe.
1: Oh, salah satu kafe. Oke, berarti itu bisa dikatakan sudah ditemukan pekerja anak yang ada di Bali gitu
0: pelanggaran,
1: Ibu ya, pelanggaran gitu ya Ibu ya. Itu Tuaji menangani langsung berarti menindaklanjuti Tuaji ya. Atau ada laporan?
2: Ada laporan tapi sudah ditangani kawan-kawan Polres Gianyar ya.
1: Oke.
2: Jadi itu.
1: Oke. Berarti itu usia yang dipekerjakan itu usia berapa tuh Haji?
2: Di bawah 18, ada 16 dan 17.
1: Ada 16, 17.
2: Ada 9 orang ya.
1: Ada 9 orang berarti tuh Haji.
2: Cuma mereka sebagian besar berasal dari luar Bali.
0: Luar Bali.
1: Oh, luar Bali. Oke. Berarti sudah ditangani oleh Polresta gitu ya tuh Haji.
2: Jadi begini, tadi Ibu Mei sudah menyampaikan ya, ini problem permasalahan kita bersama ya, bersama. Jadi intinya adalah bagaimana dari sisi pendidikan anak ini bisa terpenuhi, kan gitu. Di satu sisi yang problem sekarang ini kan mereka semua yang pendidikannya hampir ya tidak
0: rendah,
2: boleh dikatakan
0: gitu ya,
2: rendah
0: ya,
2: lah. Kalau dia bekerja nanti kan ini menjadi pekerja yang kelas bawah. Sehingga pemerintah sebenarnya bukan tidak ada perhatian ya, seperti di Provinsi Bali misalnya ini, bagaimana mencanangkan setiap keluarga ada satu sarjana. Nah itu kan sudah arahnya sudah mengarah ke progresif perbaikan ya,
1: perbaikan
2: taraf hidup. Kemudian pemerintah juga menyediakan sekolah rakyat yang sebentar lagi beroperasi. Kemudian di situ ada asrama, makan gratis, besok semua serba gratis khusus untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Itu tidak ada alasan nanti di Bali ini ada anak yang tidak bersekolah. Jadi bisa dimanfaatkan fasilitas negara itu agar semua bisa terkoneksi cita-cita untuk 2045 itu kan mulai dari sekarang. Mungkin tahun ini udah bisa beroperasi. Asrungkare bisa itu menampung anak-anak di Bali. Problem yang kita temukan di lapangan kan kebanyakan mereka putus sekolah. Jadi nanti dengan adanya sekolah rakyat, dengan adanya program satu keluarga satu sarjana, nggak ada lagi anak-anak berkeliaran di jalan di jam-jam sibuk, jam-jam mereka seharusnya untuk bersekolah. Karena ini penting, dari situ mereka bisa posisi tawar nanti jika pendidikannya tinggi, mereka di dunia kerja punya bergaining lah, punya apa jabatan dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalau tidak berpendidikan kan termasuk kelas bawah dia jadinya, kan begitu, pekerja kelas bawah. Nah ini kan problem ini. Nanti kalau dibiarkan ini berkelanjutan, itu kan yang baru ditangkap kemarin yang ditemukan. Mungkin aja banyak masih ada di tempat-tempat lain ya yang belum teridentifikasi. Karena ibu bilang tadi, di Snaker kan dia punya tupoksi juga. Jadi yang bisa dipantau atau dimonitor itu kan yang formal. Yang informal itu, nah ini kan kesulitan juga punya akses untuk masuk ke situ. Sehingga perlu meningkatkan kolaboratif lintas sektoral di Snaker provinsi, kabupaten kota, Satpol PP, desa dinas melalui Litmas, Babinsa, melalui desa adat, melalui pecalangnya, kan itu berkolaborasi untuk di wilayah masing-masing melakukan pengecekan atau memantau lah di mana ada usaha-usaha itu, sehingga bisa lebih cepat ditemukan kalau ada, agar kita bisa selesaikan. Dia akan kembalikan ke jalur formal yang harus diterima oleh anak-anak itu, bukan dibiarkan mereka bekerja.
1: Oke, baik Ketua Haji, berarti diberikan jalan yang benar lah Tua Haji ya, untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa memang pekerja anak ini harus dihilangkan. Mungkin belum cepat prosesnya Tua Haji ya, seperti contohnya di Ketewel itu, bagaimana jalan dan juga pemangku kepentingan semuanya bekerja sama, tidak hanya dinas terkait seperti dinas ketenagakerjaan, tapi semua para orang tua juga, lingkungan dan juga para yang dunia punya usaha ya Tua Haji ya. Baik Tua Haji dan juga Ibu Mei, nanti kita akan sambung kembali obrolan hari ini. Kita akan jeda dulu, dan untuk di sesi kedua Raka dan Rai bisa urun rambut bersama kami di 0361 223361, dan juga bisa mengajukan pertanyaan di 0878 9882 242. Nanti kita akan sambung kembali, tetap di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali.

inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

0: kegiatan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, naik deh kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal deh. Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: FM 106,4 MHz, LAN AM, AM 1206 kHz. Kesarangin titian gongge sintiange rakalanre ring acara Rahajeng Bali. Perbibakan kesarangin komunitas puniki KPAD Provinsi Bali. Rakalanre dengan topik niki anak berprestasi nggih, rakalanre bukan pekerja, lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Minap niki semoton sami wonten pitaken durus sering pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gong Krisna nggih.
0: Inggih Gong Sintia niki kantor.
1: Oke, Gong Sintia nggih ampurut ya. Ngaplir.
0: Dan kenapa niki Bu Uban Badung nggih?
1: Inggih Titian.
0: Inggih Ibu Jegek. Sampun napi Bu?
2: Semang Bu Uban Badung.
1: Rahajang Semang Titian.
0: Niki wonten narwakya Tu Haji Adnyene sareng Ibu Mei dari KPAD lan Dinas Ketenagakerjaan dengan topik anak berprestasi bukan pekerja, lindungi hak mereka untuk tumbuh optimal. Wonten pitaken niki Bu Uban?
1: Nggih, niki pitaken Titian nggih. Ampura Titian sareng
2: Sumang
1: sekali dumung nggih Titian Badung Uban
2: nggih.
1: Iki memang janike nggih. Diharuskan sebelum menginjak umur dan dados dumun mekarieu kan kenten nggih. Kenten dumun masa anak-anak kenten nggih. Kuanten sepengalaman titiang nggih. Titiang ling cenik jek megae dan urin jek nyantia. Kenten nggih, ampura titiang kan rin sisir nggih ring pantin sedua. Kuanten memang titiang sampun medagang. Kuantan titiang jek demen sajan ke pasir. Dan karena kita di pantai duduk-duduk kan pun pun ada pipis kan dan nge. Yang penting anteng. Ada wangi ke nge. Duduk tiang bulung ampun ada pipis kat di darat. Duduk di tiang batu ampun ada pipis kan kentan nge. Nafi malih wenten ulam ni ke. Kentan ampun jek sekadi dah wangi ke nge sekitar tahun 80 dari titiang masuk SD ni ke. Dari kelas 2 SD ampun. Jek semang kampun pun tiang dunduna urin ke pasir tiang duduk sasagan. Padahal memang tiang pun medagang. Enten dan tu kan bapak titian nak ngerombong masih dumun kan ngar mekarye. Napi wastane pamor nggih. Masuk jam sia jam 7 berus ke pasir. Apalagi ya amek gede bo empun wenten saksagan kenten ike.
2: Uneng ngelangi ibu.
1: Ada. Ngelani juga pinter sedikit tapi nendas melayap ke tengah kenten. Kedang ombak nge kenten nge. Yakti pengalaman tiang dumun dawat cenik. Masuk angin tiang sambil ngalipis angin nomor 1. Kenten itu tiang ampurun mangkin. Ring tianak-tianak di tiang astung karetan di tiang kenten. Masuk-masuk jok malu mo kenten di tiang nge. Masuk malu tapi op masih memek tak bedik tak nganyang canang. Kan kenten nge. Nge. Napi padut sekadi nike. Ampun jok anis pengalaman tiang dumun salah nike. Tapi berkah buat tiang nge. Di tiang dadosnya dan kaget mangkin. Sampun ditempa dari kecil kenten. Mau nike mantan tutu nasi tiang sampun api.
0: Nge. Matur suksema ubu-uban badu.
1: Nge. Di tiang suksema gengge.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Dah, dua kategori ini juga masuk ya sebenarnya Tu Haji dan juga Ibu Mei ya. Gimana menanggapi? Silakan Tu Haji.
2: Matur semua niki becik pisan petakene Ibu Uban Badung ya.
0: Iya betul.
2: Sebagai pelaut ya. Memang kita
0: nelayan.
2: Nenek moyangku orang pelaut kan begitu. Kita semua nenek moyang pelaut dulu karena kita lautan semua. Bagus. Nah, sekarang kan bergerak dari zaman ke zaman selalu ada perubahan. Zaman itu seperti itu kondisinya. Mungkin Titian juga sama Bu Uban mengalami hal sama kita. Waktu sekolah SD ingat sekali itu enggak pakai sepatu, sepatu kulit. Kulit kaki artinya bukan kulit kaki. Itu biasa sih. Jadi kita kadang ke kebun bantu-bantu orang tua, apa istilahnya, apalagi kalau galungan gitu ya, bantu-bantu ibu buat jaji uli dan lain sebagainya. Itu bisa sebagai pembelajaran otodidak agar kita punya keterampilan. Maksud orang tua zaman dulu bukan eksploitasi itu yang dilakukan orang tuanya Bu Uban, mendidik anak agar jadi pekerjaannya bukan khusus untuk mencari uang saja, tapi masih sempat sekolah. Nah itu memang semua anak-anak di zaman itu tahun 80-an mengalami hal yang sama. Bahkan kita kalau mungkin lebih awal, saya lebih awal mungkin dari Bu Uban itu, sekolah itu nggak pakai buku, pakai karas namanya, sejenis kotak yang ditulis pakai grip, sejenis alat tulis bukan pulpen. Kalau sekarang kan pakai iPad, notebook,
3: batu tulis dulu, ya?
2: Dulu batu tulis itu habis belajar kita tulis di situ, dihapus pakai itu botol air isi daun dap-dap misalnya itu, itu hilang pelajaran, kita nggak tahu kalau berganti guru. Jadi kita simpan di otak pelajaran, kalau ada 10 guru itu guru terakhir saja yang tersimpan di karas.
0: Makanya nanti, penglingsir main kan jenius
2: karena daya hafal,
3: daya ingatnya kuat.
2: Jadi saya masih ingat zaman SD itu pakai karas, habis digosok itu nggak ada apa. Kalau sekarang kan punya buku,
0: dicatat,
2: ada Google, bisa googling semua ilmu kita dapat. Itu nggak ada dulu. Dari orang tuanya Bu Ubani nggak salah, beliau jenius pada zamannya untuk mendidik anak. Memang itu harus, sekarang pun juga harus anak-anak dididik budi pekerti agar paham, membantu orang tua, paling tidak betulin tempat tidur lah, atau ngumpulin baju kotor lah, dan segala macam di rumahnya. Nyapu gitu kan, redam. Nah kemudian kalau sudah tadi pertanyaannya kan Iwang yang dikitan tadi Iwang sangat benar 100%. Ini malah apalagi sekarang berhasil anak-anaknya atau cucu yang ada sudah bersekolah. Itu kan bagus, alamnya sudah berbeda, zaman berubah, sehingga itu meningkatkan taraf hidup. Nah seandainya sekarang Ibu Uban ini masih melakukan menduplikasi cara lama kepada anaknya di zaman digital ini, nah ini kebawa Iwang Bu Uban. Ini salah besar. Jadi membiarkan anak, kalau sekarang sudah berubah, anaknya sudah mulai sekolah, semua rajin, kemudian bisa bantu orang tua, itu bagus. Kemudian ada peningkatan. Nah kalau tidak, secara hukum ketenaga kerjaan, secara pandangan KPAD, jika mengulang lagi peristiwa yang lama, itu akan timbul kemiskinan yang tidak terhapus, berulang, kemiskinan yang berulang. Pasti kalau sekarang misalnya anaknya disuruh sementara orang-orangnya, teman-teman sebayanya sudah di sekolah, dia suruh nyari bulung, nangkap ikan atau apa, nah ini udah gak benar. Jadi terlantar, dia bisa kompetisi dengan anak-anak seusianya dengan situasi kekinian saat ini. Matur suk semua Bu Uban ya, bagus sekali. Ada nggak permisal lain lagi?
0: Iya, minap niki semeton sanetiosan melihat mungkin contoh-contoh pekerjaan anak di jalanan seperti apa ya? Minap niki benten sama nyaringan Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, Rajang Samanggung, gak Krisna Santi.
0: Oh, diganti dengan Cynthia, Tubian.
4: Cynthia.
0: Nge, Titiang, Tubiang Yoga, Widangan Gunung Karang, sehat nge?
4: Nge, Titiang sehat, Om Swastiastu, Ibu nge. Bapak Narasumber.
2: Nge, Swastiastu, Tubiang Karang.
0: Tubiang Yoga.
2: Tubiang Yoga, nge.
4: Dawak dungun, yakti, kati Ibu Bapak Nguban. Nenton iceno masuk, yang biang-biang polos, kicau dado, sakin Titiang galak. Titiang ngemaling masuk, nge, Bapak Narasumber.
2: Nge? Sapa napi ngemaling napi maksudnya?
0: Maling-maling waktu minap niki sekolah. Apun napi klarifikasi dimun maling napi niki.
4: Sekolah titiang teng-teng-teng sanar jepit dong ge. Pakulikin tiang sekolah dimun nak uber-uber aja klien dinasir no masuk dan ada nyang sebaya titiang lahir tahun 70, tahun 80 sampun merantau niki no ke Denpasar. Sampun uling alih titiang ngemel tiuk niko. Mungkin kan tanda dos di bawah umur 15 mekario itu ya Pak Sampun aja di tiangnya pedih Sampun hijau kan masuk hijau presidennya keganti anakku tidak kita di tiangnya perawat ya narasumber dan tercapai di tiang mungkin di tiang atas perawat dapur nih
2: oh pengusaha ya pantas
4: betul yang mau kuli masak uling umur 14 tahun sampun kadi bubadung uban nge niki no ngunu pas masuk dong nge tengah terus masuk naik ke kelas dulu titiang ngosok dan bangun masuk mau titiang tan pengen masuk dan niki no jendan dawal dumun sana mangkin titiang sampun bodoh tapi bodoh bidang pekarian titiang uning segalanya niki kira jina titiang uning
2: itu skill nih ke skill
4: ilmu titiang wentan no duwe dan meresidang duduk ring belakang meja kat di gengnya sini dia kat di narasumber
2: Riki wentan meja banyak kosong kali sih
4: mangkin titiang mau duwe oko kalar cuma tamat ke SMA dan kayu nipun nurusin kuliah padahal dia yang melet pisan dia yang menurut posisi pang kuliah ipun dan kayu soalnya makin dia yang menurut putu arus harus lebih dari adinipunnya.
2: Yeah,
4: yang semangat berjuang untuk cucun di tiangnya narasumber.
2: Yeah, patut becek.
4: Akan lebih kali si tiang antar ke tempat les si tiang antar nyemput penuh, ntar penuh tiang kuat. Semangat si tiang sampun oleh alit tiang menderita. Anita Roning dia ilmu pengetahuan mantan padahal kita tidak perawat melepaskan yang menolong orang.
2: Ilmu dia kurang tapi prakteknya sudah jalan, itu yang penting Bu. Walaupun ilmunya banyak tapi tidak dipraktekkan percuma juga.
3: Tidak hanya formal.
0: Betul.
4: Sejalan ke Tika Roning walaupun di tiang Anita Roning ilmu beban
2: dan ambil
4: ikan masak itu yang dia nyokin jempol di Jomakario narasumber. Iya. Wes di Jomakario sampai 20 tahun ring hotel
0: Bali Rama Dumun kok makin nakari di tiang dia strategi ini popi Jomakario wengi wengi jadi narasumber yang kuat semangat nang cucun di tiang maju di tiang sampun ilmu pengetahuan cucun di tiang harus lebih dari adin ikonnya.
2: Betul.
0: Iya, dengan pengalaman tu biang niki nge semoga lebih baik niki untuk
4: membimbing ya minap
0: niki tu aji
4: sarang
0: Bumei
4: cucunya
0: kentangnya.
4: Terima
0: kasih.
4: Yang melanggalan
2: nona. Oh, kenapa? Becek malah menonton malah dados membosan.
3: Ya, kita saling sharing.
0: Sharing betul.
2: Asal ten usir mantan sarang gonggak gitu. Kita enggak ngiring.
0: Usir dupun karena kebanda galah niki.
4: Pohon yang sayang binatang yang sayangin apalagi cucun di tiang.
2: Nggih, patut.
4: Lebih dari nyawa di tiang yang ini pun ipun kadon alit mangkin kelas 1 sampun semangat juang sekolah di tiang sampun suksemo.
2: Nggih.
4: Ring ide yang sang yang widiwaso sareng leluhur semua ringin.
2: Nggih.
4: Ampun apa banget. Mas semua rajang yang rotilam niki jadi benya. Eh tapi
0: tumpak bu. Nggih.
4: Nggih. Galungan sampun nampak rahajang sarang sami jong
0: ya. Nggih.
2: Rayu rayu.
4: Nah, semar tiang mau pamit ampura pun banget. Om Santi.
0: Om suksema Tubiang becek pisan nggih dengan pengalaman Tubiang tidak ingin seperti Tubiang kembali cucu yang sekarang kan tentu aja nggih dengan mungkin bisa dikatakan Bali nika banyak tradisi mungkin seperti nika perjalanan dulu-dulu pengelingsir pidan nggih sampai sekolah pun mungkin alat juga tidak ditunjang kan tapi mungkin kan tuh aja sempat mengatakan anak berprestasi juga sudah dibantu oleh pemerintah dengan fasilitas sekolah rakyat. Program MBG asupan terpenuhi Tuh Haji nggih segala macam. Nggih nanti kita akan kembali lagi membahas topik hari ini nggih Tuh Haji sarang Ibu Mei di sesi terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kembali penekanan untuk pendengar kita nggih. Kita jeda dulu untuk Raka dan Rai nanti kita akan kembali di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali.
5: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong, Kak.
8: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
9: Suara Budaya Bali.
0: Yeah. Inggih, remarga yang merupitung di Asa dan Pasar mengalih nyaringin semutan sami punik iring acara obrolan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali. Di sesi terakhir Ketua Ji Adnyana Dumont. Tua Ji, mungkin apa sih yang ingin disampaikan kembali ke pendengar? Atau wetan ada program khusus juga yang dimana kerjasama dengan Dinas Ketenaga Kerjaan untuk mengurangi adanya pekerja anak di Bali khususnya. Silakan Tua Ji.
2: Inggih, matur ke semua. Yang penting sekarang adalah peran dan tanggung jawab kita ya, kita bersama, itu dari pemerintah terutama untuk mengantisipasi lonjakan pekerja anak di Bali. Peran pemerintah melalui dinas teknis gitu terkait ya, kolaboratif, agar bisa membuat formulasi bagaimana dari sisi pengawasan terutama bisa maksimum mengetahui dengan cepat pekerja anak di sektor-sektor usaha terutama yang non formal yang kesulitan bagi itu, bagi disnaker secara formal ya. Kemudian masyarakat dan pelaku usaha, orang tua nih, seperti tadi dicontohkan oleh Tubiang Yoga ya, dari mana?
0: Dari Gunung Karang nih,
2: Gunung Karang dan Pasar.
0: Nggih, dan Pasar.
2: Itu sudah implementatif, jadi pelaksanaan langsung dengan pengasuhan yang baik. Jadi termasuk ini deh, sampai anak terus cucu berharap ya bisa semua masyarakat Bali seperti itu berjuang untuk generasi berikutnya agar bisa lebih memutus rantai eksploitasi terhadap anak. Kemudian orang tua juga memegang peran penting ya, karena kalau punya anak dibiarkan bekerja di bawah umur, ini akan membuat peluang untuk tersangkut masalah hukum. Ya, kemudian anak sendiri juga harus mulai dilatih agar memahami hak dan kewajiban dia. Dia punya hak 31 hak anak dan 15 perlindungan khusus, itu agar dipahami oleh anak-anak kita. Tentu KPAD, karena basis anak ini ada di sekolah, KPAD itu akan melakukan sosialisasi secara terus-menerus setiap tahun ya, di masa MPLS, untuk memahami apa sih hak mereka agar bisa tahu. Nah, yang terakhir mungkin sebagai, ini sudah closing ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, okay. Sebagai closingnya langsung adalah, anak itu adalah aset masa depan, bukan dia sumber ekonomi saat ini. Jadi anak ini adalah aset masa depan kita, sehingga harus seperti Tubiang Yoga ini, bagaimana memandang anak ini sebagai aset masa depan, sehingga dia harus dipenuhi hak pendidikannya, hak kesehatannya, hak bermain, rekreasi dan lain-lain. Kemudian karena dia akan menjadi sumber ekonomi, menjadi dia bukan menjadi sumber ekonomi saat ini ya, bukan dia eksploitasi dia. Kemudian lindungi anak Bali dari eksploitasi, wujudkan generasi unggul.
0: Nggih, siap Tu Aji. Terima kasih nggih, penekanan terakhir untuk pendengar agar lebih paham dan juga sadar nggih untuk mengurangi lonjakan angka dari pekerja anak gitu ya. Kalau dari Ibu Mei, mungkin bisa diberikan informasi juga, kalau kita di jalan kan banyak juga menemukan contoh-contoh pekerja anak mungkin ya, yang menjual tisu, mungkin barang-barang kecantikan gitu ya, yang diperjualbelikan di lampu merah. Niki, Gongga juga bisa dikatakan ada belas kasihan gitu, memberi sedikit yang Gongga punya. Nah, itu kita termasuk mendukung pekerja anak gitu di jalanan, atau seperti apa sih Ibu dengan perilaku Gongge yang Gongge lakukan, atau pengendara yang lain pastinya Ibu ya, dan juga apa sih sanksi bagi pihak pelaku pekerja anak yang tidak sesuai aturan? Silakan Ibu.
3: Terima kasih, benar sekali, dalam kadang-kadang keseharian kita ya, saya juga sering menemukan anak-anak yang kadang-kadang kalau di tempat makan itu belum kita nyuap makanannya datang, dia sudah menyodorkan tisu, jedai dan lain-lain, yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini waktunya dia sekolah ya, artinya dia tidak bersekolah. Makanya karena betapa kompleksnya permasalahan-permasalahan terkait dengan anak, jadi sebenarnya anak boleh saja bekerja membantu orang tua, tetapi orang tua juga harus sadar tetap memberikan waktu untuk mereka bersekolah, kemudian waktu untuk mereka bermain, untuk tumbuh kembang. Jadi itulah ketika permasalahan seringkali kan sangat kompleks itu, seperti kalau tadi disampaikan oleh G-nya ya, yang di lampu merah. Yeah. Itulah perlunya kita saling berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi untuk penertiban. Mm-hmm. Mungkin di sini stakeholder terkait mungkin ada Pol PP, kemudian juga dari kabupaten kota juga ya. Kalau di provinsi kan tidak punya wilayah nih. Jadi lebih titik beratnya kepada pemerintah kabupaten kota nih. Kenapa dibiarkan? Karena itu juga memberikan cerminan yang tidak indah. Bali sebagai apa pulau wisata pulau yang terkenal di dunia, kenapa banyak sekali pekerja-pekerja yang di traffic light yang sebenarnya NB kadang-kadang bukan dari Bali juga Pak ya, walaupun ada gitu. Pekerja-pekerja silver, kemudian sekarang kayak Teletubbies itu sebenarnya dalamnya tuh anak-anak kadang-kadang.
0: Iya, badut itu ya.
3: Iya, padahal panas kan dari segi kesehatan.
2: Berevolusi dia.
3: Iya, K3-nya takutnya ya seperti itu. Ya, bagaimana, berarti ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Di sini juga ada kami ke Dinas Ketenagakerjaan, kemudian juga ada Dinas Sosial. Kemudian juga mungkin ada aparat-aparat yang lainnya, aparat hukum, Pol PP dan sebagainya. Jadi kerjasama kita sama-samalah gitu. Kemudian juga himbauan kepada masyarakat, jangan gampang istilahnya berbelas kasihan. Karena itu ini tidak mendidik ya.
0: Ada gongge ya ternyata ya.
3: Sama, saya juga kadang-kadang saya makan melihat anak kecil yang istilahnya kita kan pikirannya polos gitu. Oh, kita makan dia tidak makan, ada perasaan iba. Padahal belum tentu. Tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Tu Aji, dia pendapatannya seharinya bisa sampai 300 ribu katanya.
0: Sepertinya lebih besar daripada dari gaji kita kan.
3: Nah, itulah saya bilang prosesnya perlu juga kita masyarakat juga harus bisa membiasakan tidak gampang berbelas kasihan. Kalau memang kita ingin menyumbangkan ada ininya istilahnya saluran-salurannya kalau kita mau mempunyai. Jadi jelas dengan membiasakan diri memberi, kadang-kadang kita bersedekah lah istilahnya. Itu sebenarnya kurang tepat juga ya. Karena tidak sepantasnya sehingga mendidik anak itu keenakan dia istilahnya dapat uang, gampang karena belas kasihan. Kemudian tidak ingin bersekolah. Padahal ya termasuk juga ini statement saya karena waktu kita sudah mepet. Jadi kita sadari bahwa generasi muda, anak-anak itu adalah istilahnya penerus kita, pilar bangsa ini ke depannya mau dibawa seperti apa. Jadi harapan kita, harapan bangsa kita ada terletak di pundak anak-anak ini nanti yang akan meneruskan masa depan generasi bangsa Indonesia. Jangan sampai di mana era teknologi IT sudah sekian tingginya 5.0 IT dan sebagainya, digital, kita masuk dunia yang seperti itu, dimana kalau kita masuk dunia tenaga kerja itu luar biasa, kadang-kadang tenaga manusia sudah dikalahkan dengan IT kan?
0: IT betul, sudah ada AI sekarang
3: AI
0: ya,
3: dan sebagainya, tidak membutuhkan orang, artinya tantangan ke depan sangat luar biasa. Yang mana generasi muda harus memacu diri untuk lebih giat, persaingan lapangan kerja luar biasa.
0: Betul, terima kasih banyak sudah mengingatkan, himbauan juga untuk Gongga dan untuk juga untuk pendengar dan juga untuk anak-anak semua, dan juga peran orang tua yang paling unggul di dalam untuk mengentasi lonjakan pekerja anak ya. Terima kasih Tu Aji dan juga Ibu Mei untuk dukungan kita untuk hari ini memberantas yang namanya eksploitasi anak menuju generasi emas 2045 dengan topik anak berprestasi bukan pekerja ya. Rakadian Tre, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut urun rembuk bersama kami sharing ya tentang pengalamannya ya Rakadian Tre kepada Tu Aji dan juga Ibu Mei. Yang ingin menonton tergongga Tu Aji sarang Ibu Mei dorong manut lusur gang Renang Pengampura. Mogi bermanfaat, topik hari ini kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant

Rakanan Rai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar menjadi tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Program ini memberikan pemahaman tentang peluang kerja di luar negeri, keterampilan kerja, serta pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi. Kepala BP3MI Bali, Muhammad Iqbal, mengatakan lulusan SMK memiliki peluang besar bekerja di luar negeri, khususnya di sektor hospitality, kuliner, dan industri kreatif digital. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara terus meningkat sehingga menjadi peluang bagi generasi muda Bali untuk bersaing di pasar kerja internasional. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Denpasar Dr. Andus I. Ketut Suwarya MPD menilai kegiatan tersebut penting untuk membangun kesiapan dan kepercayaan diri siswa menghadapi dunia kerja global. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa. Yeah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13-14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dedane Mawali Didang Diki Dekapeng Yareng Ratu Dedane Didang Rigalah Sukrosane Mangkin Pinakal Kaping Doang Dase Dua Dua Likur Niki Kandun Ring Sase Mei Warse Duang Tali Duang Enam Semangat Sane Mangkin Didang Sarang Untuk Nyaman Didang Sane Bagus Genying Bagus Gus Gus Nang Oman Bagus Rayu Rajang Semang Pak Man
1: Om Swastiastu.

0: Padahal
1: lah kalau kita Jepang bareng-bareng kan.
0: Ini Ratu Dada dan Didang iring seputaran studio RRI dan Pasar niki cuaca lintang cerah menawi te astrong karo mulai jebos semeton sangat terpengala niki wawidan selat sekaro cuaca mendukung mangda presiden ya
1: mangda presiden sampun wiyan iki nggih padan kedekatan
0: sampun rajeng semeng semelon selat sekaro sedeyang cakep nduwene sik serawan dan deke paman
1: Mangkuani, Mangku Prajapati,
0: Mangka Pina,
1: Dewi Kak Pina, Jurusanda.
0: Jemat kuning ni kan seresap ya kan niki.
1: Jeng.
0: Jurus cita, benda ni kau.
1: Jurus cita dengan ni.
0: Hari jurus cita. Jurus sana. Ini sangat ramai paman, bandan kelas kalau tu.
1: Om proses tu semacam cerita niki ni. Nawak pisah niki ring ling lianusia niki sampun muka demun ni ngasulung ya bos. Atur mun kalah duene wene-wene tering widangan selat segara lurus.
0: Lurus, Om Swastiastu. Metangi-metangi semeton selat segara titiang.
1: Nah, ya. Itu ada pangsu de mung ada semeton lebar deh.

0: Ingin semeton silat segara dulu, sangen kalah duit nih. Mugi-mugi niki lancar niki. Nenten kapi ambeng di sejalanan ambare. Nih, Om Swastiastu. Jadi kita
1: kamu baca nggak? Ical nih. Tentang kali ini kita

0: wis mudhun selar segare lurus jangan kalah duwine. Berapa ini Pak Man? Tak kali lagi ada lanu harus.
1: Ada pilihan salah kencan ini ada yang ngelanyang ini. Ya sandar coba panjang nemu jual sandar. Oro durana. Yeah, halo halo. Terus. Lebih jantan bersidang nanti gak pun. Nah, 2 menit lewat deh. Remon nelayan deh. Padahal dalam waktu.
0: Oke, jantan.
1: Yeah, yang nanti yang penelpon jantan, jantan, jantan. Nah, niki coba dong.
0: Hai, ki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu manu obrolan dagangan siang lu mas.
1: Nah, kentan adumun abang ben besi lu nembu kana tane nak pedalam sama tuan yang nak gara tene sik semua bu beka sebun man menek niki beli obat niki sampun menek ampura no. Nggih, ledang iki bu beka nang ngerti niki pade.
0: Nggih, patut niki nak pedalam sedagang niki garang buyung. Aduh, ngeranyeng lagi diwasan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya.
2: Sarang Pak Man. Kita yang selat segara lagi.
0: Selat segara lagi, siapa siren lagi?
2: Kita yang Jero Chandra.
0: Bu, Bu Jero?
2: Chandra.
0: Be, Bu Jero Chandra. Sampun Pak Wawud yang wadun yang Bu Jero Chandra. Uyut yang Bu Pak Man.
2: Jero Chandra.
0: Oh, Jero Chandra.
1: Jeng, jeng, dong, jeng, jeng, gitu.
2: Nggih,
1: niki jare sandat mungkin. Niki jare sandat, Pak De. Nggih, nang ndang ngereh dhuwur.
2: Awit sing siang.
1: Inge daging iki?

0: Irang langkung munas agung pangampura nyempet prade iwang atur malih bos-bos
1: ledang.

0: Ayo kecingak makin kocap wedan kelago jimar lingah pisan anaring tengahan kelago wedan bali alit kocabe jak dot sajan kalau mesucian berike
1: tunjuk.

0: Napi malih ring tengahan kelaga ni pun ike medaging lantas sekar tunjung warna-warni manco warnan akeh ni beh mejejir lantas ring sisin telaga ni sekar sanem soroh mesesari ni
1: Sarwo

0: Parah, tapi nih kita pekat-pekat nih.
1: Warna parah.
0: Dian?
1: Warna parah, dengan saya berdor.
0: Oh, sekarang saya mau warni barak nadi ke moyong mengenal yang berlot sana kuning bedangin niki kenane kita nih ampuron niki nak pegat-pegat
1: putih niki bedangin
0: putih
1: misalnya kuning
0: bedaun. Oh, iya
1: ngatur niki kandane
0: ngatur ingin mali Wenten lantas sekar mewastu selam biru nah balir balir niki genahnya nih.

0: Oh ampuran niki gadung melati lanang soke meglebu ampuran niki Bu Jero. Aduh sedang becik niki warna-warni niki sami sekar duwene nggih sane ukur niki semadon selat segar durus. Om Swastiastu, ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, siapa sih roh ini?
1: Yang
2: jom ada gede, jom ada canggam lambe.
0: Jom di sekarang aturan.
1: Aji ngurah nanti.
0: Aji ngurah.
2: Ngurah daging ji.
1: Aman sekarang.
2: Iya, dia lagi dunia nyantau nih.
1: Ampun
2: kulit
1: nombas obat
0: kecap.
2: Ampun,
0: kipadin. Ampun dadian mangkin. Ampun tumo langa-langa tuh, Haji.
1: Gendran.
0: Iya.
1: Gendran. Sama di kapeng, gendran nombas obat.
2: Gendran mula.
1: Gendran.
2: Nah, ini ke katih nih, kau.
0: Urus.
2: Iya.
1: Aku jero Chandra
0: nih. Iya.
1: Chandra cuma jero.

0: Maucha.
1: Tinggi pinake pewayah kan digering panca pendawa ide sang Dharma wangsa raris ucap-ucap majang ring hari ini sami.

0: Ian kenten pikasian Ratu Ibu Agung jaga pacang. Mereka menteni budaya ini.
1: Ngipir pradi di tiang mereka nyen mumuk.
0: Yang tadi mumuk lah gue.

0: dorong perapi
1: apa mah kerana Pak De mapan dorong perapi pasti
2: nah bas doha memeh satu suarso nenten nekat di tiang Riko biang

0: Malih pisan boyo tuno bakti tiang dan kayun ngiringin kadi ditah ibune
1: sang Arjuna.

0: Yan punika jagi pacang lampahin tur mamuruk nyuup pasti kepala terlalu beli kedan
1: atuh desa semua kira langkung beli nan sarang
2: minade inggih ajeng ora suk semu niki
1: niki galar risos gare pak gedeka munga sarang mangku raja waktu segare penikat alat pak Dewi sarang Pak Ani mikirin kenten di rumah ke dalam titiang mandek enak satu walang titiang Pak Ma sarang Bima De peramu santi som santi santi santi
2: suk semu ajik ngurah ring selat segare Semedan Selat Segara dulu sangat kalah duit nih. Niki kantun niki ake. Mugi-mugi nonton nonton halangan niki Om Swastiastu. Om
1: Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rajang Semeng niki.
1: Iya, Rajang Semeng Pak Mande sarang.
2: Sira niki Pak Mangku niki.
1: Iya, di siang.
2: Mangku Praja.
1: Iya, iya Pak Ade sarang. Iya, ngarang sih. Nggih mararian dumun Gusti Haji ring sampang titiang mangkin nganjen galah Om Swastiastu.

0: Pemargin sang Buddha jagi aturan titia ngawit saking kawentenan ide sang Sudha
1: Soma. Ngareng kawen Buddha Soma ne.
2: Eto titia angen gendhi.
0: Ampura titiang metegar ngetus niki kekawin Sudha Soma ngangen gegitan niki gening
2: nyali murang mana paling
0: tujuannya wantah mang de presiden nyelimuran manah titiang sane puak paling puniki
2: mata tegar nyurat kidung.
0: Nah ngangin titiang kidung niki mata tegar niki pemargi ini meglebuk niki kak manggun titiang puro niki ganggu ampun niki Pak Manggu Prajapati niki.
1: Wawane.
0: Ngiring pesanan ke bos paman, pandan gadung kupus niki suasana ngiring pesanan ke bos aduh sempen serang sami.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lestarikan budaya.

0: Pak Mimer, mali niki sebentar selat segera sana menurut kalah dulu sengaranjing, ini kandun kalah dulu niki, ini Om Swastiastu.
1: Ini,
0: oh, Pak Mangkun di tiang niki, mengelubuk wawu.
1: Ini, di tiang piambong.
0: Ini, durus nah lancar mali niki.

0: Nggih, saking mawon doh lagi pasangi dayang niki.
1: Nirusang warage pengawi.
0: Sampun nggih nyamen pada niru manten rasa yang tidang nenten mereside yang tidang ngemar yang sekadik kawikanan sang pengawi.

0: Antono mo buta.
1: Wireh kebelokan ketamatan titiang sampun janten pastikeun enten maresida yang jagi muputan kaldu ini.
0: Suk semua Pak Mande.
1: Iya Pak Mangku, suk semua.
0: Yang bersida nyaris nyaris. Enten kaki ambong kok kide.
1: Iya.
0: Malik yang menang dalam malik kide peniki. Terus menten titiang Pak Dewi menawi dereng enggak. Pak Ane, Berdeka, ini ke Angku Pina, di Banjarnyo, ini ke Menggali Bos, ring, ini ke Jero Sandat, lalar, Jero Chandra, di Mangku Wirodana, Pak Yulis, lalar, Mugir Hajong. Ini Pak Made sedang Pak Nyoman, peniki, yang dahlah, untuk orang mau cantik. Om. Cantik.
1: Oh. Suk semua. Ayo sana ukuran niki dulu sebentar selat segara.
2: Ini sana tiwasan daging niki. Ini sana teman mengajak
1: jalan. Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Nge, sarang siara.
0: Pak Nyoman, sarang Pak Made.
2: Nge, kan ini ke?
0: Yang dahulu jembatan kuning.
2: Ini. Aduh, Pak Dewi ini ke?
0: Gigi, tadi jawab.
2: Be, Pak Dewi, dawak dikit yang man malih tangkil ke banyak lor dan sengaja ingat Pak Dewi.
0: Cue, ternyidang, anu ini, Pak Dewi, mau enggak ada.
1: Nge.
2: Nge.
0: Nyoman.
2: Yang?
0: Niki, ini, perwibahan ini,
2: nge. Nge, sarang nanti yang malih cucu, nge, cucu, nge.

0: kan.
1: Ini wajak makin sion pancayatnya munguh manusiayatnya dikalanin pengambilan kewenda negeri Astu Asramun ya.
0: Istri saking

0: Umpaminya nih, wenten semetoni ragun nih. Ngambil nak isi lianan ring semeton balik.
1: Sane siyo. Sane gamong.
0: Ining bawasa lantas matiosan ring si jeronin mo agamu minakadi umpami puniki bawasa
1: nge istri pala atuat tetese
0: napi nika?
1: Atut petasin.
0: Nah, luar nama bina, nang benten pemargian agama nang nyandang. Tetasin, di kemargian, manu tang swadharma hukum wira goreng Bali, hukum agama.
1: Mangda sida keuningin.
0: Mojantan, yang sampun, iraga kayun meretik sayang dumun, milahang dumun. Kewenten, sesnanipun, duanipun mubinan agama, sapun apinya kewekas.

0: Tedasan dan wenten dios inik utawi manah lan kesemangup ngipune nyerot utawi nyak kejuang rares dan membinan si jurnal gamu pang emang dan segan punika
1: jagi maga tosa gamu
0: ini kan kewintanipun kayun megentos dari sejarah kepercayaan dari sejarah agama ini pun ketika nyandang semakan yang

0: ke bekas, ke bawah ke pungkur bekas, pangtan penumadi anak kalit, talar dan hukum adat, kedinasan, dan dah dosa seimbang dan memarginya, dadine biudone, nyandang punika dah dos, nah, ampura.
1: Pak
0: Yaman. Ya.
1: Pimpinan mari ketemu niki Pak Yaman.
0: Iya, mugi bentar pemargi kaya yang niki, dawak niki boleh malah banyak di luar nanti yang boleh.
1: Boleh, mau lagi Pak Yaman.
0: Iya, ini serang pada KP yang mau ngigal dawak niki.
1: Bentar,
0: anu sih, orsi, ngapain sih
1: Pak Yaman?
0: Iya, tiang, ada yang Pak Dewi, kuning pasti banyak aja yang ngigal lah kelok lah kajau nika. Pak Manerawan udah nika.
1: Iya, sama sekali kan bentar anu nanti Pak Dewi, Pak Yaman.
0: Udah, ada yang banyak tapi udah di luar dan Pak Irawan udah Pak Nyoman.
2: Semadon segelas segare, ini durus ngeranjing.
0: Jadi Chandra nyalan mungkin pada majang ring. Jadi Mago Sutirta nak onang saja senang saja
2: ngeragam.
0: Nah saya ring lembong ring sanuran, niki mendan. Jadi Mago Sutirta rajang.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, beli maji bagus, sarang beli nyoman bagus.
2: Ingi, siapa siaran di kiring?
3: Selat segare, beli maji.
2: Selat segare.
0: Jing.
3: Mancing-mancing aja, beli nyoman.
2: Mancing-mancing, Din.
0: Kengken kabar jerone.
3: Ijang gede.
2: Jurus kandung kalah meliki dek niki.
3: Angge, nyaring beli madengnya beli
0: omong. Jero Chandra nyala niki Jero Chandra tiangnya.
3: Angge, sukema bu Jero Chandra, sana wau.
0: Menglebuk.
3: Besande alumun, taler Jero Mangku, perajange.
0: Jero Mangku, Sutirta, sana senang dalam. Jero Jero Mangku, Wirdana, taler sana onang, reng perompat sami niki.
3: Angge, sukema.
0: Angge, dorang jerot lah kalah bu.
3: Om Swastiastu.

0: Nih sekadi tidak rasanya makin bagus muani bagus niki cara Pak Man tiang.
1: Tengah asean diri.
0: Beragam lantas makin rikiring tengah hingga alas napi niki.

Dado sewe rido yang semaro naging nyusup nantas iki pauku dan titian.

0: Iya, nek sabun iki kewentenane napine memurti pasti kok sampun dote ring ira dusang aja geng.
1: Bukan rahat jerone mamana.
0: Rasa ning titiang gelem-gelem niki tiang di tengah panas dalam niki.

0: menawi daerah tu pawikanen indayang pijang kidik napi angin di tiang ubat niki.
1: Semua
0: beli madeng, nyoman. Semua ambur galah niki.
1: Angin mak jeru tunjung ring jeru taler mak jeru mangku dalamnya. Semoga rahayu sehat-sehat. Taler niki ring dan pasar Bu Eka BB atau Yuda.
2: Batu bulan Bu Eka, Bu Eka BB batu bulan.
1: Taler ini Ica. Udah sampun. Cucuk salam.
2: Jero mangku bil danau di Selasa Gara dalal.
1: Angge sampun.
2: Kecu tirta.
1: Semua gak wali yang
2: ngomong. Udah yudah mulai jebot dah.
0: Suksema.
2: Udah mulai bos.

Aing geura tuduh danan di teh ampura niki sanga derbe galah sameton selat segare iki galah duene rawuh niki de muni ring di tiang rek paladan ka pertama sane durung presiden ngaranjing sane durung pidrol nek di tiang ampura male jebos jagi iring malih ring galah rebutan.

Rakadan Rai Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi Pasar Murah di Pasar Badung dan Pasar Kreneng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas pangan mendapat subsidi hingga Rp2.000 per kilogram. Pelaksana tugas PLT Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Metawati, mengatakan operasi Pasar Murah digelar rutin setiap Senin, Kamis, dan Jumat pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Program ini difokuskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran. Menurut Metawati, komoditas yang saat ini mendapat subsidi meliputi cabai rawit dan daging ayam potong. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk masing-masing komoditas. Sementara itu, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Denpasar terpantau mengalami lonjakan signifikan. Harga cabai rawit kini mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan bumbu dapur masih relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
4: Ditiang
3: niki mbok tiange
5: saking. Kan sidang meklu mertimpung
3: tanjung. Gang bakan.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

korupsi di kehidupan kita. Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anggi radu dadanya di tiang, ki mau wadi di tiang niki nyarengan dengan acara duine, acara dagang kantal, ki. Sana wabu, sambun semeton selat segara, mendui galah, ki. Semeton selat segara, sesumo sambun berdong ranjing niki. Taler sana dorong meresida yang ranjing, wabu ngiring mangin malih. Ding galah rebutin sarengin, sarengan niki, ki. Durus, om swastiastu. Ingi, om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ring Bitre Pak Made Kapeng.
0: Ring Bitre Gung Biang.
1: Ini kadian yang tengeranjing
0: Pak. Ngeranjing udah yang dan sabun jak jenar niki suarane do.
1: Nggih tiang belaja kidek nggih Pak Made nggih.
0: Terus do.
1: Antuk pupu ginade.
0: Nggih.
1: Lagi kawitin Om Swastiastu. Nepat jang monggo renggit jang
0: ayi sane pacang kocap niki katur di sejeronen gitu

Wantah lingih hidone eri kering jagat jauh duit pun ya.

Saya waktu ide wikan pacat dari sejeruanin keweruhan sana wenten dari kiring jagat ya.

0: Akeh sampun kauningan antuk ide daging-daging sastra sane murah ring lontar-lontar mau tamune.
1: Tuk semua Pak De.
0: Ing itu
1: Bang. Ambura kirang langkung Pak De.
0: Besok sampun langkung.
1: Nambe ngambil pupuh niki wau melajah. Inade niki nambe ngambil Pak De.
0: Inade.
1: Ye titik yang megatering sejebak batang sinar bagi rasa den loma palecing. Salam ne menyamo dogen. Galah wali yang sang pamit. Santih santih santih.
0: Uksuk semua gong biang Sri Agung kali ring putri ya Puri Agung Bitre banyak semua iki.

0: Aing sana ukuran terus, sangen kalah duit neng. Iya, sebetulnya sekangin-kangin, sekau-kau, sekajak-kajak, sekelot-kelot niki sami niki. Hei, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made bagus.
0: Ingin yang ring tegalalang niki.
1: Nih pas-pas.

Purwosan punika nah wedan saranane medaging basi jambe daler medaging pamor oleh-olese biasa niku tuh.

0: Nisane sampun katuri wawu nah niko kocap ke bawos canang sane man sampun manut ring uruhan ring agama.
1: Ini Pak Made, mau nikah ni yang ngatur ni kang ya ni Pak Made ni yang ngatur dah sama.
0: Iya tu.
1: Ini yang ngelusur mepami. Ini batang sinat bagi rasa dan loma pleci. Ini yang mepami. Om santi santi santi om.
0: Ini suk semua dunia yang didiaring tegalalang lagi. Ainges, sebetul dicari ngewidangan Badung niki wenten Bu Yan Loder, rayu Bu Yan, munga-munga, ring bangli wenten panocing. Sira mangkin niki Bu Man mulia putut Mulyati nggih, durus. Angin kalah duwine nggih, Om Swastiastu. Ini yang Kirana, daler, rayu aduh. Aduh sira ya menggelepuk niki nggih wawanin malih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih.
2: Kukuh.
0: Kukuh marga Tabanan.
2: Nggih alas daton, alas daton.
0: Nggih, sapa sira dados niki nggih?
2: Pak Kak Gede, Kak Gede.
0: Kak Gede kukuh. Nggih. Punapi katra Kak Gede.
2: Nggih, tong karo
0: selamat. Ah, niki nika pengabdine. Terus nak nyarangin api niki.
2: Yes, yang melajah niki.
0: Iri.
2: Nuna seluagro.

Sedulur sedurung lantur niki di tiang matul lugro yang di tiang nunas pangapura nunas lugro niki di tiang.

Lu greyang tidiang jagi medetegar ngaduran gurit rahino siang sane mangkin.

0: Iring-iring mantan kasep tangkis niki jagi lanturan titiang. Nih Kang Yang minggu depan niki lanturan Kak.
1: Untuk semua Pak De. Titiang mengatur yang semerton dagang gantau.
0: Batan sinar. Batan sinar bagi batan rasa sinar,
1: dan rasa, dan lumah pleki. Nggih, matur suwun semua Pak De yang wau ngajah iki. Nggih. Koling-koling benjang yang Pak De nggih.
0: Nggih Kak Gede.
1: Kak Gede kukuh alas kedaton.
0: Alas kedaton pih. Ring alas niki menenge edan ya kan.
1: Nggih yang balir alas kedaton.
0: Mah dawa ratu nggih.
1: Nggih semua katur galah mungkin. Om santi.
0: Nggih suksemu niki Kak Gede titah ring kukuh marga taban alas kedaton niki. Beh. Sampun presiden ranjing niki. Aing semeton sanding kurang terus ngaranjing alah duwene kantun niki rajang siang. Nggih. Rajang siang.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Om Swastiastu, semangat niki, semangat sampai sireng niki.
2: Siang saking Klungkung malih nyarung.
0: Saking Klungkung Tangkasi. Nggih.
2: Punapi meduwe gatres.
0: Sasung karo suara punapi suara radio RRI ring Klungkung.
2: Bisa niki becik.
0: Oke, enten nggih sasung karo.
2: Nggih tiyang nyarengin mapauruk niki Pak De nggih.
0: Sareng-sareng.
2: Om Swastiastu.
0: Mungkin demun Bu Siro atau selingkung paling
2: dia. Adi dia.
0: Bu Adi, ampun A tulisnya Adi napi Ari.
2: Bu Adi.
0: Ingih, terus Bu Adi.
2: Om Swastiastu.
0: Ingih,
2: ini kini yang. Mungkin ide wemahiannya.
0: Nih, lanturan makin pemargin dewo neng aturan yadnya niki niang kirana niki kerang kering rayu niang.
2: Mari jebos mungah tu niang.

ngaduran ya kone jeneng yadnya sake walau mau perih pangenah mau wibawo yadnya kone rayu jorse.

Nah ya nado yang banyak para Prabu ngatun yanyo buku ketu niro tushing bakal nampian nyen.

0: Saki walo yang ada jani anak kesane ngaturan ayatnya.
1: Tangkaning satu ike iatnya.
0: Rikala ning adunan iatnya mendasar antuk bayun satu ike.
1: Kentomare nire nampi.
0: Nah iatnya nentu mulu. Patut nira nampinya.

0: Aingih, saya waktu wantah sapuniku, bau sido yang terwi keramu.
1: Matur suksuma Pak D.
0: Ingih Bu Adi.
1: Ingih, mungkin Bu Eka BB munggah Bu Eka dumogi mersidayang sani sekadi sani digi.
0: Ingih.
1: Kedetin tiang mugi Bu Eka mungkin munggah Bu Eka nalo Bu Ayu sekutan.
0: Ingih, sambun doa niki Bu Eka tiang niki.
1: Ingih, bulodre niki munggah bulodre.
0: Bulodre niki tiang
1: dan ibu. Nalo tuh yang kirana mungkin rebut-rebut Pak Made mungkin. Ingin cita tang tiang saran sami Pak Made. Dari sejebak batan sinar bagi rasa dan lombah kucing. Salam suwitra kemanten Pak Denge.
0: Ingin.
1: Semua pamit sinep tiang antuk peramu santi. Oh santi. Santi santi oh.
0: Ingin suk semua Bu Adik di daring kelungkung ini kita angkas. Ingin. Bedo ratu niki Raina Sukro laris niki dagangan di tiange Om Swastiastu. Aduh.
2: Om Swastiastu.
0: Aduh, Om Swastiastu. Panoceng niki napi anu dagang tiuk tiang niki ya?
2: Tal tiang dagang tiuk niki.
0: Napi niki.
2: Tiang nak sing medaga.
0: Oh, ingin.
2: Pak Depi, wawu
0: medagang. Oh, ini sarang Pak Depi, niki kan, niki.
2: Iya, berikut sarang
0: Pak Depi. Patut lanying dia, niki.
2: Ingin, tiang Pak Depi mancung bagus lah, gitu.
0: Pun Nabi katro, Pak Depi.
2: Acung karo, Pak Sejan Iti rahayu, Pak Ma, Pak Depi. Pak Depi tahu, nge. Mana kenak.
0: Inggih.
2: Ya, Pak Mandiana, lungo niki.
0: Nggih, kari ngora obat rambut kira mleh oleh. Ya,
2: semanda aja boleh nggih. Yen boleh dia kalung las madres dia nak. Kalung kene mesti geus kok. Kalung mekelas ya dia mesti.
0: Mekelas aja warso dia kari kurang kering niki
2: ra. Ya, dah jeu sero melebas ngadu nggih. Beli mate.
0: Terus.
2: Ingat gantrono apa?
0: Engkian niko.
2: Kita
0: pun bin. Terus nak ingat kan Runo ni
2: kan? Oh, kita
0: pun. Dia nak tanya lah Runo lah. Jadi nu masih teru.
2: Hati jua pirangan.
0: Nah, dia disangat jege. Ini elodre orang dingang menyin Pak Tut ada ni.
2: Ah, semula dera, pirang pula dera.

Dewa ratu jak mesarin tanah nyen rasa yang beli ibuk beli nyen nyabean rahino nyen adis yang ngetek ya gede wo.

0: Sing melemah, sing pedang, kengken, mirip beli, nenek-nenek, beli mancung.
1: Kamu main ngali ubah.
0: Iyan petekin memang ada nang 16 subuh balian kel tunas yang ubat nu masih beli kene jak neramang sawang bayu wae
1: selikur
0: pembalian kat alif limandi selikur mara 16 kira-kira.

0: Memeh itu di Sibang ada seboyan lodro onen je masih man kemu patut mancung. Nah itu kali nalin mudah-mudahan tepuk itu.
1: Rasa bingung-bingung kena lamun jani sing keto.
0: Itu.
1: Wani hati sing tepuk ngerana. Rayu
0: Rayu
1: dianggap Pak Devi taler nge. Apa Eka Bebe yang di dunia kan ampun oleh hasilnya.
0: Ampun Mas Riwar.
1: Wawo galah siro milo.
0: Niki Nini Bella nyalaman rayu Nini Bella cantik.
1: Wata li Bella mau tobat meriki tiang mengak kayu lupa.
0: Ingin
1: li mande kamu Rika. Niki bu wentan bu Marpamat yang niki taruh jero Sri Mayoni ring pelabatu rajang gong biang mesin tuh semua Pak Diri taler nge. Ngake-ngake yang semua tahun nyolek semua talar kene ngri padut mancung
0: gitu. Ben padut mancung idola.
1: Ini ki jero epa dia lek taban ajang jero epa mung enggak ledang tambo be jero epa mang dak sedek tinggal
0: sekarang.
1: Rajang ledang.
0: Rajang.
1: Oh santi santi santi oh.
0: Ingi ratu panadut mancung tidak semua namun nyarang niki. Ayo kita tidur nih ngiring masalah kejebot jadi pasangan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aing geus sebetulna sareng sami moal ini ki di tiang ngarengan dengan acara duitnya acara dagang kandang yes sama sana makin tinggal rebutan dulu deh ki akan tuh kalah duitnya ini om swastiastu. Om swastiastu rajang siang niki sampun.
1: Om swastiastu.
0: Inggi om swastiastu.
1: TKP.
0: Inggi siapa sira niki ngarengin?
1: Halo.
0: Hai inggi om swastiastu siapa sira niki ngarengin?
1: Ade.
0: Di tiang.
1: Tiang mengui nih.
0: Mengui siapa sira?
1: Ini Agus.
0: Nini Agus nge.
1: Nggih, sira nang ngarengan. Nggih. Sira ngareng Pakde.
0: Di tiang newek niki.
1: Nang tiang jujur.
0: Cari klincah-klincah ngeroh obat niku.
1: Boleh ya tiang mau gendeng nih nak singa kan becek niki Pakde.
0: Nggih, temen-temen apal-apalan niki.
1: Nggih, apal-apalan pun nggih.
0: Nggih.
1: Yang ambil pucung.
0: Oh, kenten nggih. Niki wonten salam niki sareng nyaman titiang beli madi suwarto Wak Agus niki rayu.
1: Nggih, salam.
0: Ring dahumu, nggih.
1: Nggih, kawet Pakde.
0: Durus, durus. Aduh, meglebok niki yang buruk. Hai, nggih sane ukuran durus ngranyi. Ngen kala ini Om Swastiastu.
1: Duh.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pakde.
0: Ada weni niki sira niki nggih Gong Biang.
1: Gong Biang Sibang Pakde.
0: Gong Biang Sibang.
1: Gong Biang Sibang di depan SD 1 Pakde.
0: Nggih rayu rayu.
1: Ini nyarang kita nggih di Cio kedek nama Tumas nika. Ada tadi Gong Biang.
0: Ada... Mogi laris niki.
1: Ini mogi laris. Darang apa lapar sayang Pakde sambil siang pedagang.
0: Inggih, durus-durus.
1: Om Swastiastu.

0: ada banteng.
1: Pun api pun ibu abringin dewa ratu nak warna nak selam aja bina kebiasaan sekali titiang biasa kemau nak bangkit masih gis nen.

Adi ya buah beringin, nah beli jangan ni dah di kedis bukal, sana sedang kelinginang ni di tidur buah beringin.

0: Wirek sampun kenyal min nabi pun ibu kal nginang niki nabi menjemak gai lian wah ngelanting ngelayot dia mungkin
1: ian pam yang bali adi
0: Ian jani imo yang belinya nadi.

Waluyo yoi kain songket wilis beh dewa ratu gabagin halus gati nih budaya nih.

0: Yanin kita halus songkete, nyen anak kita baru bakal dot. Nah beli mulai dot, nyen masih kal nyaputin.
1: Rekalanin beli area.
0: Apa buin sedang kiap anda sembeliman, saput buko keto halus ne, meh do ratu, leung santi dulu.
1: Ini teman hatinya.
0: Lah sirap ne leung kengken.
1: Adi Ayu.
0: Adi Ayu.
1: No.

0: Makajang nak mulut tua kenah beli gen tu adi beli nak dini yang oyong di pemeraman kenah beli gen melintar mai kemu.
1: Si Maroh ni ke nyolek beri ke pada ni.
0: Sira nyolek ni ke sira.
1: Mungkin nak mulai jual rebut padeng
0: eh. Inge,
1: inge pada mungkin kena seorang sami pengantar ni.
0: Inge.
1: Anikin ini santai malay bulat raw. Niki sira jadi ki abu putri.
0: Inge.
1: Uta di tiang si Witra ring ring dagang gantas sejebak batan sinar bagi rasa. Dan lomba pecing kang yang mesemetan kemantan
0: inge
1: dua aja munga dua aja tenang aja nyolek bangkang dua
0: aja inge suk semua daya ni
1: inge santi
0: inge sabut nyarang niki hai ngira dirani semeton ditian sana burung presiden ngerani niki salam serang sami niki semeton wenten ring babakan niki rayu reken bagus kengken kabar niki semeton ring sekegong suara sandi ngitalar niki semeton ring dahumo katik oplo bu jeru nini niki ring warung talar beri madi ditian beri madi suatu beri dendengkol talar sarang mektung Winter Narawano niki sana setade monitor kocap niki rayu sana sani. Hai ini sana ukuran terus rajang niki Om Swastiastu rajang siang niki sampun Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang siang Pak Made.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Ampun api ngeje gatre.
0: Astungkar kenak manten dan niki siapa sira niki sare.
2: Yang ring lewidang tanah lot titia.
0: Tanah lot tabana.
2: Nggih.
0: Siapa sira niki nggih?
2: Titiang pekak mangku beraban.
0: Pekak mangku beraban. Nggih pun api cuaca ring tengah lot niki nolong impul gede.
2: Mungkin jan remrem jaga.
0: Ya remrem. Ingkir ring seputar ayam muruk niki cetar niki membahana niki.
2: Cetar nggih. Sesekali anan wadah weni manawi. Iya. Ngelanting ngelayok teng ngentul.
0: Nggih, ngelanting mangisep mangulanting.
2: Ngelanting.
0: Nggih.
2: Inge tidak nyareng Pak Made.
0: Nggih niki wonten salam saking Panoceng niki ring Bangli Kayang niki Rayu.
2: Nggih, ngerahajeng ngeranjeng melebot lan po wenten gala. Pak Betut mantung sampun metana andumun. Inge tidak nyarengin.
0: Lurus.
2: Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Namo Tidiam.
0: Ingi rayu niki tita niki ponak tiang tita.
2: Tiang amamin.

Mewit saking doti tiang nyarengin beh de waratu jak momongah titiang niki ngaturan gitu.

Menawi dari kalanan di tiang aturan gitu, doh minap saking ugar-ugar pupuh paribasan di tiang kawon.

Ampureng sap minap titiang, titiang mengenunas geng reno sinampure duaning ketametan titiangnya.

0: Wit saking luwi muda anti tiang pasti ke sampun akeh keiwangane ngih redang arso ratu dadane ngampur yang
1: kirang langkung nyempat diampur
0: beh dewa ratu sampun langkung pisah niki
1: niki kalau yang mau margi kan gentep bade
0: ini
1: nunat galah malik gede peka gede ring kukuh metanaan peka anu ring belayu betian nyu tak kira aja Pak De.
0: Ling Melayu kan nyu.
1: Bukan nyu.
0: Oh,
1: iya. Rajang-rajang cutak dilarang kami Pak De.
0: Iya.
1: Semeton da mina kadi da ngegantal, sebatan sinar bagi rasa dan lomba flexing. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Iya, suk semua niki semeton saking tanah lot sampun nyarang ini. Aing rada dudane kandung kalah duit malik ide niki katur niki durus angin sana bawa-bawa katur niki sana bawa-bawa Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu penyinap boleh niki
0: nge. Eh sana di Panoceng niki
2: nge patut
0: nge durus nantelah kalahnya Panoceng
2: nge

Den, jagi pacang aduh didiang pinaku suksemaning manah sampun presiden nyarengan Riki.

Lugro yang pinaka pinguntap di tiang aturan para mesantik semua panucing niki sampun nyarengin inggih ayo radio dadanan di tiang menawi teni ki ampuran niki galah dewe sabun telas niki rawuh riki tiang ring rahina sane mangkin presiden nyarengin sane durung presiden ngaranjik sane durung onek di tiang nunas pangampuro nggih pinaka pinguntap lugro yang di tiang aturan para mesantik Om Santi Santi Santi Om.

untuk kita perhati aksa ukiran pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat siang Raka dan Rai pendengar Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Senang sekali Agung Krisna hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda. Temani Anda di FM 106,4 MHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Hingga tuntasnya di jam 1 siang nanti Krisna temani Anda di sesi acara Teras UMKM. Acara ini juga bisa Anda dengarkan dan saksikan melalui aplikasi RRI Digital. Silakan download aplikasi RRI Digital melalui App Store ataupun Play Store di handphone Anda masing-masing. Anda juga bisa mendengaran juga menyaksikan siaran Teras UMKM siang hari ini melalui Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Nanti Kristen juga berikan kesempatan untuk Anda yang inurun rembuk bersama kami di line telepon di 0361 223361. Bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-988-22420. Siang hari ini akan membahas topik yang sangat menarik gitu ya, bagi perkembangan industri kreatif lokal kita di Bali, yaitu eksistensi UMKM jewelry di era digital ya. Nah, UMKM jewelry ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang memproduksi dan menjual perhiasan seperti cincin, kalung, gelang gitu ya, yang biasanya berbahan dasar perak, emas, atau mungkin inovasi bahan-bahan yang lainnya. Nanti deh Krisna akan gali-gali lebih dalam ya, bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di Perempat RRI Denpasar untuk siang hari ini, yaitu dari UMKM Sunaka Jewelry ya. Ada Pak Kadek Astitya dan juga Pak Kadek Komang Kartike. Om Swastiastu, selamat siang. Sarang kali.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Iya, oke. Sehat selalu pastinya ya.
1: Sehat.
0: Selamat datang di Perempat RRI Denpasar di tengah cuaca yang menyalawi gitu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Perempat RRI Denpasar. Oke, untuk pertama silakan deh diperkenalkan diri dulu gitu ya. Dan agar bisa menyapa pendengar di awal, nanti deh kita akan bahas lebih lanjut terkait UMKM Sunaka Jewelry ini. Silakan dari Bli Astia dulu, silakan.
2: Terima kasih Bu Agung nih. Tiang sedikit perkenalkan dirinya. Tiang Kade Astitya. Jadi memang sebelumnya Tiang memang bergulat di industri perhiasan. Di salah satunya Niki sekarang salah satunya mensupport, membantu rekan-rekan adik-adik di UMKM Sunaka di line bisnisnya, salah satunya Niki. Bagaimana kita bisa mengembangkan ya produk asli ini ya. Karena perakan itu industrinya memang sentranya di Celuk Sukawati Gianyar. Jadi kita ini berpacu dengan perkembangan ya dunia digital. Jadi ini saya membantu di sana sebagai general manager ya, untuk bisnis salah satunya di UMKM Sunaka. Niki sebelah Tiang, rekan Tiang sendiri ya. Boleh Komang, silakan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kebetulan saya Komang Kartika, bisa dipanggil Kartika nanti. Jadi kebetulan saya di Sunaka Jewelry itu sudah kurang lebih 3 tahun jalan. Dan nanti saya akan kurang lebih membahas soal yang eksistensi digitalnya. Saya kebetulan di Sunaka itu di divisinya e-commerce marketplace. Jadi sangat nyamui sama materi yang nanti kita bicarain, Bu Agung.
0: Oke, iya. Dengan perkenalan diri ini saya juga tahu lebih dalam lagi gitu ya. Ternyata Pak Kade Astitya ini General Manager ya di Sunaka Jewelry. Ini sudah, ini memang asli Gianyar Pak Astitya?
2: Iya, jadi asli Gianyar. Cuma sempat memang dulu harus merantau, jadi cukup lama di Jakarta 11 tahun, jadi harus balik kandang. Salah satunya ini menjaga heritage-nya di Celuk ya, Sukawati, salah satu pengrajin artisan lokal kita angkat di Sunaka Jewelry ini.
0: Oke, merantaunya juga masih berkaitan dengan berkecimpung di dunia perhiasan gitu.
2: Saya mungkin lahir sedikit tidaknya di kota seni, tapi rasanya kurang terlalu seni. Makanya harus merantau supaya bisa bersaing. Saya lebih ke manajemennya. Untuk membantu bagaimana suatu produk ataupun suatu seperti ini, suatu karya seni kita bisa memarketingkan ataupun kita bisa bersaing di industrinya. Karena kita berbicara standar industri ke depan, bukan hanya dari sisi rumahan gitu.
0: Baik. Sekarang kita berbicara mengenai UMKM Sunaka Jewelry ini. Ya, mungkin bisa diceritakan sekilas terkait awal mula keberadaan dari Sunaka Jewelry ini, dari sejak kapan gitu ya, kenapa bisa berdiri sampai sekarang itu Sunaka Jewelry. Silakan Pak Astidia mungkin atau Beli Komen.
3: Mungkin dari saya sedikit ya, atau dari mungkin histori dari Sunaka Jewelry sendiri itu. Dulu di tahun 1979 Sunaka Jewelry itu berdiri oleh generasi ketiga Kulan atas nama Iketut Sunaka. Kulan langsung dipakai namanya jadi Sunaka Jewelry. Terus berkembang sampai sekarang di 2026, kurang lebih 47 tahun kita bisa menjaga heritage, menjaga kearifan lokal juga, terutama di daerah Celuk, sentra Perak juga. Itu sudah 47 tahun, kebetulan sekarang dilanjutkan sama owner kita, Pak Kadeganda Ismawan, Sungkara terus berjalan sampai ke depannya, gitu sih.
0: Berarti memang sudah lama sekali. Betul, ya, Sunaka Jewelry ini. Pak Astitia, ya kalau terkait Sunaka Jewelry ini, kira

0: kita local wisdomnya itu harus diperjuangkan. Di satu sisi juga kita harus melihat pasar ya. Jadi permintaan pasar sekarang tidak hanya sisi dari keunikan ataupun storytelling ataupun filosofi dari desainnya ataupun Bali itu sendiri, kualitas dari perhiasan itu juga tetap harus terjaga. Jadi itu yang kita memainkan strategi harus lebih kuat. Bagaimana material itu kita seleksi, bagaimana menjaga standarisasi proses, bagaimana sampai dengan nanti pengiriman itu terjaga, itu yang kita harus benar-benar punya standar yang cukup baik untuk bersaing, apalagi di dunia digital, apalagi di bisnis perhiasan yang kita bilang itu adalah sedikit irasional ya, karena memang itu kita untuk menumbuhkan daya belinya itu kan cukup treatment yang mengkhusus ya, jadi nggak bisa sembarangan karena ini adalah perhiasan, itu adalah pilihannya secondary mungkin atau pilihan ketiga selain memang kebutuhan pokok itu ya.
1: Oke, okay. Ini alamat lengkapnya di mana Sunaka Jewelry ini?
2: Nih. Ya, untuk alamat kita sebenarnya kita ada sister brand juga. Itu sekarang kita jadi satu yang namanya Sansri Hostelry, itu ada di Jalan Raya Celuk, okay. Celuk Sukawati Gianyar gitu.
1: Oke. Okay. Ya, untuk yang diperjualbelikan di sana itu dalam bentuk apa saja, Bli?
2: Baik, kalau untuk di Sunaka Jewelry sendiri itu selain perhiasan, kita juga untuk apa? Ada barang-barang yang emang kita dari local communities tentunya kita berdayakan juga. Tentunya bisa membantu ibu-ibu yang di rumah mungkin. Jadi di sana itu kita jual berbagai macam kalung, cincin, ada liontin juga. Dan mostly itu memang kita buatnya dari perak gitu.
1: Oke. Perak, campuran dengan emas juga atau bagaimana nih Kibli?
2: Betul, jadi karena memang perhiasan perak khususnya itu nggak bisa, tidak bisa ya, itu 100% perak kita pakai. Jadi itu kita ada kadarnya sendiri, Bogong. Jadi kadar peraknya itu di 92,5%. Sisanya itu kita campur sama tembaga. Jadi kalau nanti pakainya 100% bakal lunak banget nih perhiasannya. Jadi kita coba tambah ketanya sama tembaga gitu.
1: Oke. Ini yang tertarik Niki, beli Astika Niki masih muda sekali gitu ya. Kartika ya, masih muda sekali gitu. Kenapa bisa tertarik ke dunia perhiasan nih, apalagi cowok gitu loh ya.
2: Oke. Kebetulan kan perhiasan enggak mencakup cewek aja nih, gue. Kita banyak juga punya perhiasan cowok lebih dari 20 koleksi kalau bisa dibilang. Jadi di awal emang saya tertarik ke bisnis e-commerce-nya sebenarnya dulu. Kemudian dulu, terus kebetulan banget ada perhiasan cowok, oh pas banget nih bisa double jalannya gitu. Itu sih awalnya.
1: Oke. Pak Astitya, ini kan dikatakan bahwa terkait perhiasan ini tidak hanya khusus untuk perempuan tapi juga laki-laki. Kalau dari segi pemasaran di awal Sunaka Jewelry itu bagaimana sih melihat pangsa pasar itu sebenarnya dikhususkan tuh apa awalnya? Apakah memang untuk wisatawan mancanegara atau bagaimana?
0: Ya, jadi memang demografi itu salah satunya penting, salah satu indikator sebaran data kita juga ya di kita punya salah satu platform marketplace itu kelihatan range-nya itu di antara memang seperti tadi wanita dan di range di 25 sampai ke 35 tadi ya. Jadi itu salah satunya. Tapi awal mula seperti tadi Komang bicarakan 1979 itu generasi ketiga itu berawal memang kedekatan Pak Ketut Sunaka ini dengan karena bergelut memang di dunia pariwisata gitu ya. Jadi sebagai driver dengan tamu lama-lama itu memberdayakanlah tetangga-tetangga ini untuk benar-benar bagaimana produknya bisa dipasarkan. Mulailah nanti buka offline ke depan dengan seringnya waktu global kita punya borderless mau tidak mau harus ke media sosial ya, jadi kita terjunlah ke digitalnya ya. Jadi memang asing pertamanya karena memang setelah itu juga kita coba main di digital sekarang, selain kita memang beberapa emang ada request dari luar ya, ini yang kita harus jaga di lokal ini dan masih cukup banyak peminatnya khususnya dari Jakarta kalau sebaran kita ya untuk lokal ya.
1: Nah ini terkait material beli Kartika ya, kan perak murni 925 gitu ya istilahnya ya, yang berkualitas tinggi, apakah juga dipadukan dengan bahan-bahan lain, mutiara, batu permata ataupun sentuhan-sentuhan bahan-bahan yang lain nih selain emas gitu?
2: Selain perak tentunya ya, kita juga beberapa perhiasan kita padu-padakan dengan

0: permata, kita juga ada mutiara, kita juga ada bagian itemnya itu kita pakai tanduk kerbau. Itu bisa jadi salah satu heritage kita, salah satu signature kita juga. Jadi memang selain perak, di perhiasan Sunda Kajuri itu kita padu-padankan sama. Yang pertama tentunya permata, kedua itu mutiara, mutiara tawar, lalu ada si tanduk kerbau tadi itu. Dan jangan lupa kita juga ada perhiasan yang mostly perak memang, tapi itu ada gold platednya. Jadi lapisan emasnya gitu. Jadi bisa jadi opsi nih untuk yang nyari perhiasan selain emas gitu.
1: Apalagi memang harga emas sekarang melambung gitu ya. Jadi bisa mencari alternatif lain ya, perak dengan kualitas tinggi dengan sentuhan emas juga. Seperti itu ya. Kemudian untuk penyediaan materialnya itu seperti apa untuk sekarang ini? Apakah memang murni mendapatkan materialnya itu dari Bali saja atau juga dari luar Bali, itu bagaimana Pak?
2: Jadi memang kalau kita salah satu faktor itu adalah material ya. Jadi ini yang memang tantangan juga. Selain tadi memang digitalnya ya. Digital itu nggak seperti kita konvensional. Jadi strategi perangnya berbeda, audiensnya beda. Kalau kita offline kita bisa eye contact, kita bisa marketing lebih gampang closing. Tapi kalau digital itu strateginya ada perbedaan. Salah satunya juga di kita kalau berbicara material. Jadi ada yang memang lokal, ada yang kita import beberapa. Karena memang seperti tadi bahwa permata, semi precious, itu kita juga pasti akan dapatnya dari penghasil terbesarnya adalah India, Pakistan, segala macam ya. Jadi di luar tadi. Terus dari silver pun kita kan dari memang lokal Indonesia beberapa. Dan memang kita selektif terhadap itu. Apalagi kita memang berdayakan bagaimana perak itu bisa di-recycle. Ya, karena benar-benar kita itu dampak dari lingkungan kita juga tetap harus pertimbangkan di sana. Inilah salah satu desain kita itu tidak hanya mementingkan dari tadi produk, tapi bagaimana di belakang produknya itu sendiri. Ya, itu yang kita harus perhatikan, termasuk kombinasi tadi adalah di satu sisi kecantikan, di satu sisi juga pricing dan material tadi ada unsurnya. Jadi tidak serta-merta semua full perak itu bisa kompetitif untuk jual dan punya nilai bagus atau nilai ekonomis atau nilai filosofi tadi ya. Nah itu yang kita harus jaga. Jadi memang logam ini khususnya yang precious metal ini kan memang 2 tahun terakhir itu mengalami volatilitas yang cukup tinggi ya. Jadi memang banyak dampak ya, selain memang sebenarnya kebutuhan perak ini kan sebenarnya industri perhiasan itu cukup minor sebenarnya. Nggak sampai mungkin 10% ya. Jadi 80% itu lebih ke panel surya sebenarnya. Atau sekarang berkembang AI itu. Jadi itu salah satu memang komponennya daripada tembaga itu sebenarnya. Perak adalah penghasil pengantar listrik yang cukup efektif. Nah ini Cina itu sekarang lagi mendominasi juga. Itu juga punya pengaruh dampak ya, mau tidak mau itu secara langsung ke industri perhiasan. Jadi itu yang kita selalu jaga, efisiensi, efektivitas cara kita berproses ya. Termasuk bagaimana cara kita strategi membeli dan menyimpan atau menjaga stok itu juga penting ya.
1: Iya, beli Kartike ya. Kita sekarang ke pemasaran era digital gitu ya. Melihat potensi pasar perhiasan ini, kita kiblat dulu sebelum era digital yang masih seperti sekarang ini gitu. Bagaimana strategi ya yang dilakukan dalam pemasaran dari produk-produk Sunaka Jewelry ini di era digital sekarang gitu ya. Kalau sebelumnya kan, sebelum era digital itu seperti apa strateginya, perbedaannya di era digital ini seperti apa kira-kira?
0: Mungkin dulu kalau dari Sunaka Jewelry sendiri sebelum ngetrennya era digital, kita harus emang patenkan, kita harus kenalkan diri kita sendiri ke orang-orang. Mungkin dulu belum ada sosial media segala macam, jadi kita harus emang mulut ke mulut nih. Kita cerita dari cerita gimana Sunaka bisa dikenal sampai sekarang.
1: Berarti income-nya hanya memang mengandalkan dari wisatawan lokal mancanegara yang datang ke galeri seperti itu.
0: Benar, dulunya. Nah, dengan berkembangnya perkembangan digital sekarang, tentu kita harus bisa menyesuaikan diri, gimana kita bisa survive, berjuang di era digital yang emang pesat banget perkembangannya. Jadi gimana kita bisa membangun era digital di Sunakajuri khususnya, bisa dikenal di mancanegara misalnya, via apa. Jadi dengan perkenalan kita di sosial media yang pertama, selanjutnya kita juga sediain channel khusus nih untuk customer-customer yang emang gak sempat datang ke Bali, yang emang mau order dari luar, itu kita sediain channelnya. Itu sih mungkin salah satu dua hal yang bisa membedakan dari dulu sama yang sekarang.
1: Oke. Kalau dari peminatnya sendiri, Niki beli katakanlah pasar mancanegara gitu ya. Lebih banyak yang negara mana wisatawannya lebih tertarik dengan karya-karya dari Sunakajuri ini?
0: Oke. Kalau bisa dibilang semua negara tertarik. Cuman kalau mostly bisa dibilang itu kebanyakan dari USA, Amerika, sama sebaran di Eropanya itu hampir merata sih. Baik itu dari Spanyol, itu Prancis juga ada. Itu dari tiga negara itu yang sedikit tidaknya tuh mendominasi, yang emang tertarik banget sama produk kita di Sunaka.
1: Mereka belinya langsung galeri atau ada juga yang dikirim keluar di ekspor itu?
0: Ya, kebetulan ada beberapa yang emang datang direct ke workshop kita, ke toko kita. Ada juga seperti yang Pak Karyasitya bilang tadi, kita juga buka kesempatan untuk ekspor impor itu. Kita gimana bisa kirim juga langsung ke negara tujuannya gitu, si customer tadi.
1: Lebih banyak mereka tertariknya perhiasan yang jenis apa, Bli? Apakah gelang, kalung, atau bagaimana?
0: Biasanya kalau customer mancanegara khususnya itu mereka gak masalah sih berkaitan dengan kalung, cincin. Yang mereka tekankan tuh gimana perhiasan ada nilai historisnya. Gimana perhiasan yang mereka cari itu emang khas banget dari Bali gitu. Yang memang gak ada di negaranya dia gitu loh. Itu sih yang mostly dia cari. Dan kebetulan kita juga banyak pilihannya di Sunaka.
1: Berarti ada penjelasan juga nilai-nilai historis yang terkandung dalam jenis-jenis perhiasan tertentu, berarti gitu, disertakan juga penjelasannya gitu.
0: Benar, jadi kurang lebih dari sekarang kita ada 100 koleksi. Bisa dibilang setiap koleksinya itu ada nilai historisnya juga.
1: Kalau yang untuk masyarakat lokal nih Ki, lebih best sellernya yang apa, Bli?
0: Nah, kalau masyarakat nih kebalik nih. Kenapa? Soalnya masyarakat biasanya yang dari Jakarta misalnya caranya yang daily-daily, yang bisa mereka pakai untuk harian gitu. Mungkin kebanyakan yang emang dari Bali, kebanyakan tuh kan beragama Hindu tuh. Untuk ke pura itu biasanya mereka masih tetap nyari yang ada pesona Balinya. Yang bisa mereka pakai ke pura, bisa pakai ke kondangan, itu sih. Beda-beda sih kebetulan.
1: Di sana produksi alpaka juga nggak atau pure perak memang?
0: Di Sunakajuri kita pure silver perak aja, jadi kita nggak produk alpaka.
1: Baik, Pak Astitya, ini kan sudah jalan puluhan tahun gitu ya, Sunakajuri ini, dari sebelum era digital sampai sekarang era digital, pasti mengalami up and down-nya gitu ya Pak ya. Bagaimana agar bisa survive dalam segala situasi, apalagi sempat COVID lah dan sebagainya gitu ya, dan strateginya seperti apa sih Pak? Silakan berbagi sedikit untuk yang lagi bangun UMKM nih Pak.
2: Jadi seperti tadi ya, kita memang di awal itu memastikan faktor-faktor produksi itu harus terjaga ya. Jadi baik dari sumber daya manusianya, termasuk kita bagaimana juga secara mengaitan juga beberapa emosional di sana berkaitan artisannya. Jadi tidak hanya sumber daya manusia itu hanya yang grade berapa segala macam, tapi kita juga harus seperti tadi ada memang kita harus pertimbangkan beberapa hal. Terus kedua bagaimana alat-alat produksi yang lain seperti memang material itu juga terjaga, faktor yang lain juga mesin alat ya segala macam itu juga harus benar-benar kita punya standar yang baku untuk menjaga itu. Kalau memang dampak dari eksternal itu internal kita kan salah satu itu yang kita harus jaga. Jadi dampak dari eksternal ada yang memang kita bisa antisipasi, ada yang bisa, yang tidak bisa kita antisipasi. Yang bisa kita antisipasi ini yang kita memang benar-benar mapping betul bagaimana jangka short, mid, long term kita harus benar-benar relate dengan seperti tadi. Kita melihat juga faktor eksternal tadi. Jadi kita rasa salah satu indikatornya itu yang bisa kita jaga dan selalu memang kita kumpul dengan tim, melihat evaluasi setiap proses, checkpoint segala macam untuk memastikan apa kendala-kendala yang kita bisa perbaikin dan bisa improve ya. Salah satunya sekarang bagaimana di digitalisasi, kita juga coba bagaimana melihat dari data, bukan hanya dari produk nanti. Bagaimana kita lihat juga di industrinya, bagaimana juga di lain industri. Terus habis itu kita bisa benar-benar apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa improve ya. Jadi apalagi persaingannya cukup bebas ya di digital. Jadi itu yang kita harus benar-benar punya diferensiasi, strategi yang benar-benar kuat untuk branding kita, untuk kita bisa tetap bertahan ke depan di dunia digital saat ini ya.
1: Oke, baik. Pak Asetia dan juga Bli Kartika, kita jeda sejenak. Raka dan Rai, nanti Krisna berikan kesempatan untuk bisa urun rembuk bersama kami di line telepon 223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rakan-rakan Rai pendengar Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Masih bersama Agung Krisna Rekalan Rai di sesi acara Teras UMKM ya, dengan topik eksistensi UMKM Jewelry di era digital gitu ya. Nah, bersama narasumber dari UMKM Sunaka Jewelry, Bapak IKD Astitya selaku General Manager Sunaka Jewelry, Bli Komang Kartike ya, Divisi E-commerce di Sunaka Jewelry ya. Rakan-rakan Rai yang inrun remuk bersama kami, silakan bisa di line telepon di 0361223361. Ingin tahu lebih dalam produk-produk dari Sunaka Jewelry, ingin mengkoleksi perhiasan perak gitu ya, silakan bisa on air di 0361223361 ya, beli Kartike gitu ya. Selain perhiasan, apakah okay, nanti deh Krisna tanya lagi ya. Sudah ada yang bergabung di 223361 G. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bu Agung.
0: Inggi, rajeng sarang sirah ring titiang niki.
1: Yang nampak niki.
0: Nge?
1: Tanya niki, Bu Agung.
0: Oke, sirah nge, lali titiang niki.
1: Pak Made Tame.
0: Pak Made Tame. Ring batu yang nge?
1: Yang batu tahu.
0: Oh, yang batu. Nge. Terus Pak Made Tame, pun apa niki?
1: Niki yang berhubungan seorang narasumber namun ya.
0: Nggih.
1: Untuk napi caranya ngetes kalau mutiara yang palsu yang asli. Nah, gitu. Okay. Kita kenang tiang seorang narasumber niki.
0: Nah,
1: yang kan sering di jalanan niki. Karena tiang panggil tiang nyalan mutiara niki.
0: Oke.
1: Okay. Napi palsu napi asli.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kebetulan tiang bawa korek gas itu, yang bahkan tidak cair. Nah, itu nanti kan itu produk ini ke
0: okay.
1: Yang mana yang asli, mana yang palsu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau gas korek itu kan luar biasa, derajatnya, panasnya dan ini tidak meleleh dia, kuat sekali. Dia yang ambil, karena dia ambil, panas sekali, tidak pecah dia. Nah, itu tinggal siang.
0: Oke.
1: Ini menikah
0: buat Manten.
1: Ada sumbernya. Kita untuk Prama Santi. Om Santi,
0: Santi, Santi, Om. Oke, okay. Suksema Om Santi, Santi, Santi, Om. Nih, Pak Made Tame sampun nyarengin niki nggih. Mungkin Pak Astitya ya, karena juga produk dari Sunaka Jewelry ini juga mengkombinasikan perak dengan mutiara gitu. Bagaimana sih caranya tahu mutiara yang memang asli dengan yang tidak gitu ya? Silakan.
2: Terima kasih Niki Pak Made Tameng ya dari Batu Yangkau Niki. Jadi beberapa sebenarnya alat testing untuk kita seleksi material itu punya tersendiri ya.
0: Oke, okay, berarti ada di sana juga ya.
2: Kalau di kita kebetulan untuk tes mutiara ini testingnya nggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk metal kita seperti misalnya SRF itu ada bagi mata. Kandungan konten dari metal itu perak itu apa aja dalamnya karena nggak pure itu harus perak kan? Jadi berapa persen itu kita bisa itu secara saintifiknya jadi bisa dites seperti itu. Seperti tadi sepuh ataupun gold plate itu juga bisa dilihat ada saintifiknya juga bisa ngetes itu bagaimana ketebalan thicknessnya ya. Jadi itu ada alatnya juga, X-ray juga. Ya.
0: Okay.
2: Jadi di mutiara juga punya alat tes, tapi beberapa memang kita tradisional bisa lakukan seperti perak tadi suhu atau dilebur dia dipanaskan. Ya. Jadi kita bisa lihat uapannya itu kandungannya seperti apa. Ya, jadi asapnya tebal segala macam berarti jelek kadar segala macam.
0: Ketika dibakar asapnya tebal berarti jelek.
2: Okay. Sama kayak mutiara. Kadang teman-teman di lapangan lebih experience dari tiang. Gak ada tesnya seperti tadi, suhu, tes gesek, tes banyak hal ya.
0: Okay.
2: Tapi sederhananya kalau kita belanja itu sebenarnya certified-nya ada atau tidak. Jadi itu aja sebenarnya. Atau enggak certified, dia misalnya dalam batch itu. Ya certified-nya dalam batch itu ada atau tidak. Itu salah satunya kalau mutiara. Kalau saya lihat beberapa, kalau ada pameran yang jual mutiara, mereka kadang melampirkan bahwa ada certified-nya.
0: Okay. Ya,
2: jadi itu yang kita bilang asli atau tidak, ya kalau kita mau seperti tadi ya, buang uang, spending money untuk memastikan dapat asli atau tidaknya tadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Tama. Kirang langkung, mohon pengampunan. Terima kasih.
0: Beli Kartika mungkin ada yang ditambahkan, apalagi cukup. Oke. Kalau Beli Kartika ini kan terkait promosi di digital gitu ya, di e-commerce gitu. Terkadang kan pasti ada aja pelanggan yang ingin tahu ini sesuai aslinya enggak gitu ya. Bisa dipoto enggak aslinya kayak gimana gitu. Nah, bagaimana caranya agar bisa membangun kepercayaan bagi pembeli, bagi pelanggan bahwa memang benar-benar real produk itu seperti aslinya ya kalau di digital itu. Silakan.
3: Oke. Jadi kemudian online sama offline itu tentunya berbeda. Satu perbedaan di sana tuh gimana offline si customernya ini bisa coba langsung.
0: Iya, bisa lihat langsung.
3: Nah, kan online nggak bisa.
0: Iya.
3: Nah, dimana kita bisa memprovide atau menyediakan hal itu ke secara online ke customer. Nah, salah satunya tentu kita harus pastiin yang pertama dulu, fotonya dulu.
0: Oke.
3: Kita gimana foto yang kita sediakan, yang kita tampilkan tuh emang real picture-nya, gambar aslinya dari produk yang kita jual. Terus yang kedua memang kalau misalnya customer bertanya nih, ini benar nggak produknya tampilannya kayak gini gitu.
0: Ini mutiara asli nggak dipakai nih?
3: Jadi kita bisa fotoin langsung nih, Bu Agung. Jadi fotoin langsung biar si customernya bisa tahu nih, emang kayak gitu tampilannya. Terus selain itu juga, gimana kita bisa menyediakan informasi yang jelas terkait keaslian dari produk kita itu. Kita di setiap penjualannya itu kita sediain sertifikat, Bu Agung. Jadi sertifikat dari si perhiasannya ini, bahwa memang benar nih, kita permatanya itu yang kita pakai asli. Peraknya pun yang kita pakai perak terbaik itu 92,5% tadi. Itu Bu Agung.
0: Baik. Raka dan Rai yang ingin bergabung kembali, silakan bisa di line telepon di 0361223361 ya, yang ingin tahu lebih dalam produk-produk dari Sunaka Jewelry ini. Ya, Krisna masih bisa buka kesempatan untuk bisa berinteraktif di line telepon 2233361. Kalau di Sunaka Jewelry terima custom juga enggak atau bagaimana Niki? Silakan beli Astitia. Ya.
2: Jadi salah satunya memang terima custom ya. Jadi ada di custom itu kita berbicara dari memang hal yang paling elementer, paling mendasar. Jadi bisa klien datang ke sana hanya dengan bayangan saja. Jadi bisa menuangkan idenya ke kita. Jadi kita bisa langsung atau menuangkan briefnya ke kita, kita bisa langsung baik melalui dari desain dulu ya. Kalau setelah desain pun beberapa ada tahapan di sana yang perlu memang review dan perlu brainstorming dengan customer. Nah, setelah itu kita bisa benar-benar bagaimana semi produknya bisa kita munculkan berupa sampel tadi, baik berupa printing sebelum ke metal. Ya, nanti dari metal dari printing itu kita bisa metal ya. Jadi bisa melihat samplingnya dirasa oke, baru kita bisa produksi. Jadi kita membuka untuk itu. Karena memang pada dasarnya kita membuka desain ataupun pemikiran ataupun taste dari beberapa customer juga untuk memberikan ruang ataupun salah satunya development organization kepada beberapa staff desain kita secara khusus ya.
0: Oke. Ini untuk pengerjaannya full handmade atau bagaimana Pak?
2: Jadi kombinasi ya. Jadi biasanya itu yang lebih sekarang lebih dominan ya. Jadi ada memang kita salah satu keunggulan adalah kita punya beberapa pengrajin yang handmade. Jadi ciri khasnya Bali itu masih cukup kental di kita. Jadi itu yang kita ini. Tapi untuk beberapa desain yang kita rasa lifetime-nya tinggi, pasarnya bagus, segala macam, itu yang harus kita non-handmade, kita harus jalanin, baik itu casting.
0: Apakah ada juga memproduksi mungkin alat-alat upakara dari perak, gitu, perlengkapan upakara dari perak?
2: Beberapa memang ada request ada. Seperti itu. Jadi kita kan memang ada, memang alpaka kita nggak main, tapi beberapa yang non-silver kita main ya. Jadi dari white bronze ya, dari brass kita main juga beberapa. Jadi itu yang kita juga lihat juga, termasuk juga kan kapasitas tim. Jadi kita juga melihat, jadi bagaimana juga bisa develop tim dan tidak mengganggu juga berkaitan dengan capaian kerja setiap bagian.
0: Oke, untuk pengrajinnya berapa orang nih sekarang di sana?
2: Pengrajinnya kurang lebih itu sekitar ada 25 sampai 30 ya, yang memang khusus pengrajin di sana. Ya,
0: oke,
2: yang memang di luar untuk desainnya.
0: Ya. Oke, itu memang pengrajin. Oh, masyarakat lokal di sana.
2: Masyarakat lokal di sana kita berdayakan.
0: Ini memang benar-benar memberdayakan masyarakat lokal, membuka peluang kerja untuk masyarakat lokal. Ya. Kemudian beli Komang Kartike. Ya. Kalau terkait harga-harganya nih, beli gimana mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat nih agar bisa terbayang. Oh, ya segitu range harganya. Silakan beli.
3: Oke. Baik, kalau soal harga nih agak sensitif. Tapi kita di Sunaka Jewelry kebetulan dengan 100 koleksi tadi, kita ada range harga yang emang cukup bervariasi.
0: Okay.
3: Nih, jadi bisa dibilang itu dari 150 ribuan pun ada. Sampai yang di highest-nya itu yang tertingginya, mungkin yang cari yang emang signature-nya kita banget, itu di puluhan juta pun ada. Tapi tentu berbanding dengan kualitas yang kita kasih. Gitu, bagus.
0: Ada harga, ada kualitas
3: Gitu,
0: ya. Oke, kalau untuk pembelinya gitu ya, ataupun pelanggan di sana gitu, lebih banyak yang memang berusia dewasa atau generasi muda, bahkan lebih banyak menyukai produk-produk perhiasan perak ini, kan?
3: Oke. Biasanya kan kebetulan saya yang handle e-commerce-nya sendiri, yang online. Offline-nya pun kadang saya perhatiin nih banyak banget anak muda kebetulan yang baru-baru mau menikah, nyari cincin pernikahan tuh ada juga. Jadi bisa dibilang 50-60 lah, 50 yang emang seperti berumur, 60-nya mostly itu anak muda.
0: Oke, jadi beragam lah.
3: Beragam.
0: Seperti itu ya.
3: Semuanya kita tampung.
0: Oke, ya rekan dan rekan, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin rembuk bersama kami, silakan bisa di line telepon di 0361223361 ya, ataupun bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya, bisa di nomor 0878988224 20. Siapa tahu ingin tahu lebih dalam gitu ya terkait produk-produk dari Sunaka Jewelry ini, ataupun ingin mengetahui lebih dalam tentang edukasi terkait kerajinan perak, ya silakan bisa bergabung di sini, gitu ya. Nah, oke, Pak Astitya, kalau terkait pemasaran, Pak, gitu ya, dalam di era digital ini, apakah juga melibatkan konten-konten kreator tertentu, Pak? Gitu ya. Atau memang murni memang mengandalkan tenaga di sana saja, Pak? Okay.
2: Jadi untuk memang digital ini nggak gampang ya. Jadi mau tidak mau kita harus melihat seperti tadi jalannya algoritma seperti apa, traffic seperti apa ya. Mau tidak mau kita harus ikut nih menjadi anak muda. Mau tidak mau beberapa memang kita kalau dirasa memang perlu booster, kita pakai influencer
0: ya.
2: Apalagi produk-produk unggulan kita buat untuk promo pertama, untuk kita launching produk segala macam ya. Tapi yang kita memang lakukan ada berdayakan ada tim kita. Jadi ada beberapa organik kita mainkan tim internal untuk menjadi affiliate untuk memastikan engage dengan apa yang mereka jual, apa yang mereka produce ya. Itu yang lebih penting menurut saya daripada kita hanya itu biasanya peak-nya terus nanti akan balik segala macam. Itu yang kita ada risiko juga selain memang buang biaya segala macam itu yang kita harus timbang-timbang ya. Jadi strateginya aja kapan kita pakai misalnya alat tempur yang di bawah, kapan alat tempur yang di atas, itu aja.
0: Oke. Beli Kartika, mungkin bisa diinformasikan sedikit gitu ya, kalau terkait pemasaran di era digital ini, apakah juga beli membuat video-video pendek gitu ya, tidak hanya terkait perhiasan ataupun produk-produk kerajinan yang dihasilkan, tapi juga proses pembuatannya, edukasi mungkin merawat perhiasan perak, sehingga bisa menarik lebih banyak penggemar di media sosial.
3: Oke, kebetulan kita setiap harinya kita posting juga beberapa konten yang bisa mendukung atau promosi juga nih produk Sunaka. Jadi salah satunya memang kita setiap harinya posting selain produk tentunya, kita behind the scene-nya pembuatan produknya juga kita kasih tahu nih, biar jadi pemberitahuan apa namanya, pembelajaran juga nih buat teman-teman, biar tahu ini produk yang kita beli nih prosesnya gimana sih gitu. Kita sediain juga. Terus selain itu juga kita setiap harinya juga kasih tips and trick, gimana sih cara ngerawatnya perhiasan, mungkin yang udah punya meskipun nggak beli di Senaka ya, itu beli ngerawatnya gimana gitu.
0: Kerasa nggak ada trafficnya gitu ya, dari yang mungkin dulu awal-awal hanya foto aja gitu, terus sekarang dibarengi dengan konten-konten pendek ini, terasa nggak grafiknya ada peningkatan dan sebagainya nih?
3: Bisa dibilang sangat berpengaruh sekali, sangat naik bisa dibilang. Mungkin dulu memang berpatokan sama foto aja, emang media yang stick 2D gitu dia. Terus sekarang kita sudah bergerak ke 3 dimensi, video, reels, yang mungkin sekali tayang itu bisa dipantengin sama teman-teman RR itu bisa 2 menit, 3 menit gitu. Jadi bisa dibilang dengan saking lamanya ditonton itu bisa menarik salah satunya tuh customer juga ke Sunaka gitu.
0: Kalau sekarang itu pengiriman keluar Bali kemana aja nih Kibli?
3: Kalau dari keluar Bali, selain yang di nasional, di Indonesia khususnya, emang mostly kita ke Jakarta, ke Jawa keluar Jawa. Kita juga ada keluar negeri yang seperti saya bilang tadi, ke USA terutama, sama beberapa negara di Eropa. Sama yang baru-baru ini, kebetulan lagi lame juga, customer dari Australia. Kita bisa profit juga pengiriman ke sana.
0: Baik. Kita jeda di segmen kedua ini, nanti kita akan kembali di segmen ketiga. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Ngidu. Ngidu adalah aktivitas duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Bagi warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan.

0: Sarangi.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Rekan Rai Agung Krisna ya, kali ini menemani Anda di segmen terakhir acara Teras UMKM ya, terkait eksistensi UMKM Jewelry di era digital bersama narasumber dari UMKM Sunaka Jewelry, Bapak IKD Astitia General Manager di Sunaka Jewelry dan Bapak Ebli Komang Kartike Divisi E-commerce Sunaka Jewelry. Kita sudah mendekati di jam 1 siang gitu ya. Terakhir mungkin bisa diinformasikan Pak Astitia bagi masyarakat ataupun pendengar yang ingin mengetahui produk-produk gitu ya dari Sunaka Jewelry ini, apalagi kan ada ikut pameran juga ya di Art Center. Silakan Pak. Silakan.
3: Jadi seperti tadi, terima kasih nih Bu Gong. Ya, jadi kita sebenarnya kalau melihat produk, jadi kita hampir 30.000 SKU kita punya, tapi koleksi memang kita ratusan. Jadi koleksi itu komplit dari dari anting, gelang ya, cincin segala macam. Jadi beberapa produk unggulan kita yang kita lihat pasarnya memang di PKP, jadi kita memang sudah persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kita memang belajar dari PKP tahun lalu, kita rasa kita lebih siap untuk sekarang announce di PKB di 2026 ini. Jadi segala persiapan tim virtual merchandisernya, produk, beberapa strategi marketing juga kita persiapkan, khususnya produk-produk unggulan kita akan kita turunkan di sana. Jadi termasuk harga ataupun beberapa promo yang bisa kita berikan bagi Kramo Bali yang kunjung selama di PKB nanti. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa memang kita punya 30.000 SKU dan cenderung memang ring atau cincin yang mendominasi ya. Tapi setiap koleksi punya cerita di balik produk itu. Jadi masing-masing. Jadi kita benar-benar mempersiapkan untuk Kramo Bali khususnya di PKB ini untuk bagaimana suatu heritage hasil karya artisan dari pengrajin ataupun sentra perak ini bisa benar-benar dinikmati masyarakat di PKB nanti ya.
2: Oke, terakhir Pak Astitia ya, mungkin harapan pesan juga kepada masyarakat untuk bisa mencintai produk lokal khususnya terkait jewelry kerajinan perak ini, silakan Pak.
3: Ya, jadi seperti tadi ya, jadi kita harus sebagai produsen, kita harus benar-benar punya suatu cerita dari dibalik produk. Itu yang pertama, karena pasar mau tidak mau kita harus menangkap pasar dan mendeliver dengan baik tadi. Terus kedua, sebagai konsumen juga kita seperti tadi bahwa produk lokal ini secara kualitas atau punya taste sebenarnya enggak kalah jauh dengan produk-produk dari luar, apalagi sekarang dengan mendominasinya produk-produk dari Cina karena adalah cost leadership, lebih memperhatikan harga. Saya rasa sebenarnya produk lokal itu punya peluang yang cukup besar untuk bersaing di kancah global malahan. Itu yang kita ngerasa berani, termasuk juga kenapa kita salah satunya ikut juga di platform internasional untuk memasarkan produk kita.
2: Ya baik. Beli Kartike, silakan diinformasikan beli di mana bisa dilihat produk-produk dari Sunaka Jewelry ini, medsosnya Instagram, Facebook dan sebagainya, silakan beli.
4: Siap. Jadi selain offline store kita yang ada di Jalan Raya Celuk, kemudian kita juga ada di Art Center Bali Bangkit selama 5 tahun ke depan. Mungkin teman-teman RRI yang sekitaran Denpasar sekitarnya tuh bisa mampir gitu. Terus kalau untuk online-nya kita ada di Shopee, bisa di search itu Sunaka Jewelry. Tokopedia pun ada Sunaka Jewelry juga. Website pun ada, kita ada Sunaka Jewelry. Itu tempatnya itu di www.shopsunakajewelryid.com. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman yang kurang familiar nih sama semuanya itu bisa chat WhatsApp aja, bisa. Okay. Itu di 081 0813 255 9552. Nanti kami bantu sebisanya gitu.
2: Baik, terima kasih Pak Astitia, beli Kadek Kartike. Tidak terasa hampir satu jam ya kita ngobrol ya. Sukses untuk kedepannya ya, untuk Sunaka Jewelry ini semakin banyak produk-produk yang semakin ada inovasinya dari Sunaka Jewelry ya, dan juga lebih banyak bisa menjangkau pasar khususnya internasional juga ya. Raka dan Rai, sampai di sini Krisna temani Anda di sesi acara Teras UMKM. Nanti setelah pas jam, ya Krisna akan kembali temani Anda di sesi acara yang lainnya. Tetap bersama Perempat RRI dan Pasar. Kami tutup acara ini dengan Paramesati. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rakenan Rais, sebanyak 4 mahasiswa asal Bali sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Para mahasiswa itu berhasil menyabet gold medal sekaligus penghargaan bergengsi Special Award dari World Invention Intellectual Property Association, WIPA, dalam ajang World Young Investor Exhibition 2026. Tim kolaborasi lintas kampus ini beranggotakan Kadek Widiari, Dwi Anjani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Nikadek Sintia Pratnyani Putri dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, serta Kadek Wisnu Nara Pratama dan Bagus Nyoman Windu Segara Putra yang keduanya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. Ketua tim mahasiswa Kadek Widiari Dwi Anjani di Denpasar menjelaskan inovasi yang diusung berakar dari keprihatinan terhadap masalah lingkungan di tanah kelahiran mereka. Mereka mengembangkan Suat Tebe, sebuah konsep redesign tebe, pekarangan belakang rumah tradisional Bali, menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Melalui Satebe, sistem tradisional ini dimodifikasi agar lebih efektif dan ramah lingkungan, namun tetap mempertahankan nilai kearifan lokal Bali. Widiari berharap inovasi ini tidak berhenti sebagai prototipe perlombaan saja, melainkan dapat diterapkan secara nyata di desa-desa sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajeng Ratu Widadani, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mauli Titi Agung Krisna, Rekelan Rai, Nyaringin Idadane, Sari Makin Pastikan untuk Hiburan Lagu-Lagu Bali, Ring Acara Ngelilo Langun, Kantos Puputne Jam Kali Siang Mali Jebos. Menjari Idadane, Sani Arse, Nyaringin, Nurusa Ringgala On Air, 0361-223361, Utawi Ring WhatsApp, Pro 4 RRI Denpasar, Nge, Ring nomor WhatsApp niki majare ide dane sane arsa nyarengin ring WhatsApp dan dos niki nyarengin ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420.

0: Gih, kena taler sampun ngwedang ajeng yang ke
1: Wedang di room balik ke bos pembangun rumah ini wau karyane pisan.
0: Inggih terus
1: nanti. Nanti kena karibu bu di sini.
0: Oh iya gih.
1: Ngasih tembang pun di sini.
0: Inggih tembang napi.
1: Tembang ni bakis kadangan ya saking yang mes sarang putulina.
0: Oh gih jantas gih.
1: Datang Megada kita Megasawi Lumun Majang Duga Trisna Raja Duga Suksema Dogala
0: Suksema
1: Brahma Santi Om Santi Om.
0: Inge Matur Suksema Kak Dania Niki Sampun Nyarangi Niki Inge Sane Tiosan Wali Ringlan Telepon 223361 Inge Sanggre Titiang Niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gengges.
0: Inge, selamat siang. Tio Niki. Aduh, matur suksema Niki wenten angin titiang nyait metu esan.
2: Sampun nampi. Satu-satuan.
0: Bi ratu suksema banget nyen pandevi Niki.
2: Oh ya, gitu. Fitro menikot yang bersedia kau angin Fitro kencan
0: yang gen penting sampun boleh kecunduk kumpul dog niki nge
2: ternyata cantik sanggung
0: nge anak istri itu
2: kan mana saya kira ada orang kan sih orang
0: deh nge alitin mun volume radio nge
2: mana tiang deh yang si bawah sekarang acu dan
0: diosan gitu. Oh, jek gede mokoh gitu nge.
2: Sumbang ketemu jek luang sajar pun api si Tro sih.
0: Nge. Nge. Lanjut.
2: Mana nganyanya?
0: Nge, napi niki.
2: Layang-layang ada nge.
0: Layang-layang nge, jantas nge.
2: Tadi nama kacau ada nge bangkang kok
0: nge. Nge. Nak tendados niki Kang Yang nu mencutup maka sami den be.
2: Oke, den sampun pas momen kakak sareng sami kode pareka sing dari nam gatot men tenang kene. Nggih. Keluarga mungkin tetap sehat ya rahayu nggih.
0: Nggih.
2: Menika mantan kok nggih.
0: Nggih.
2: Sayang mentawan Om Santi.
0: Nggih matur susama niki Pandevi nggih sande sampun nyarangi niki nggih. Selamat siang dumun Kak Dania penyarangin talar niki ring WhatsApp ngalantur talar niki wentan pan kaka niki ring sanggulan tabanan suksema niki kena rahayu niki sarang sami nggih rakalan rai sare bagin ngareng rumong piar sang sarang temang niki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Layang-layang saking vokalannya beli Bagus Wirate. Samud ke piarsang sarek-sarek di gigi kanton Rai acara ngelila ulangun. Kesarangnya titi Agung Krisna Rekelan Rai. Muali sang kreditnya ringgala on air 0361223361. G, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat siang.
1: Selamat siang gonggek kanti.
0: Nggih, sarang sira niki?
1: Areng penate.
0: Penate sira ya niki nggih.
1: Sira nggih.
0: Hah? Lupa titiang niki.
1: Oh, Bu Sinta.
0: Oh, Bu Sinta ring penate. Niki jarang-jarang nyarang ini Bu Sinta nggih.
1: Kewah masuk gonggek kanti.
0: Geng. Tangan mirang-mirangnya
1: sambil
0: nyanyi jenis tangan. Oke, enten. Geng. Pasti gak kena, Niki,
1: nge. Nge.
0: Sampun.
1: Dados mengatil salang tembang,
0: nge. Pilih salah satu, manten.
1: Nge, mengatil salang sami, manten, nge. Pandesi kan ampun, mau, nge. Salang kalanya, nge. Nge, salang sami, salang nyarangan, mungkin kena rahayu. Tembangnya tesna bekelang mati dong gak?
0: Tesna bekelang mati, sakit di komang adi gak? Nge.
1: Nge. Itu mau dong gak? Salam nge. Kami, mogi kena rila aja. Bubut ke Brahma Santi, nge. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, suksema Niki, Ibu Sinta, ring penate, nge. Sani sampunya ringnya Niki, nge. Rekelan Rai, Sari Bagian, Wali, ringlan telepon 0361-223361, nge. Om Swastiastu.
2: Inge Om Swastiastu gongge.
0: Inge Rajeng Niki gong niang seringe.
2: Mental.
0: Niang ring Tegal Lalang. Niang Kesawang ye.
2: Patut tu.
0: Punapi gatre niang.
2: Niki becek-becek mantan je tu. Niki ampun kentang tu. Ampun gerinam-gerinam.
0: Oh mi dan pasar jek menyala. Niki panas nih kebus.
2: Niki. Pasti manusiam gitu. Ingin nyang ngatur ngatur nih dong gak?
0: Nih terus.
2: Rikering matuini Mimi Agus, ampun Kenton Mah Egi, gombiang keri, Mimi Jerman. Aneh leng-leng niang tu ngek niang kalsa lampun polet tu mana yang ngisap tu kumpe.
0: Ege.
2: Tapi lampun umur tu ngek. Nini Ayona, Nini Ita, Pak Pak Sirene, Rika Reng, Reng Mama tu ngek.
0: Pak Eka, Reng Mama.
2: Oh, nge, Pak Eka, Mama. Aneh, Rika, reng kantor je kerang-kerang tu, Nika. Sira, Nika, nge-lucu, Nika.
0: Ya, sireng ye.
2: Pak Yan, Pak Yanarbo, nge.
0: Oh, Pak Yanarbo,
2: nge. Nge, Pak Yanarbo, salam kenal, Nika, jak lucu raga,
0: nge. Nge,
2: ampun, kenta, Nini Ayona, ampun, yang wawu.
0: Nini Ayona, durung, Niki.
2: Nini Ayona, Nini Ita, Bu Eka, Bebe, Batu Bulan, Bu Eka, Sempidi.
0: Nge.
2: Niki, reng Tegal Alam tu. Ring dadong cantik niang sarang dadong jana. Ampun kenten ring Pak Pane made ngabo.
0: Inggih. Ring
2: sarang sami.
0: Sarang sami nggih.
2: Niang utami satu
0: rajang
2: tugas. Om santi santi santi om.
0: Inggih. Suksema niang Kesawang nggih ring Tegalalang nggih sane sampun nyarengin nggih. Ibu Putu ring Kebo Iwa suksema sampun nyarengin Bu Putu kena rahayu sarang sami nggih. Sore makin rekelan rai nggih temang dumun ngiring piar sang sarang-sarang. Saking wontos durung temang wontosane kelintang dumun nggih.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Petang desa, 6 menit sampul laku saking jam siki siang. Kantor Kesarang Titi Agung Krisna Rekalan Rai, rengsesi acara Gelilok Langun. Kantas puput ni jam kali siang Bali Jebos. Ge, boleh buka Titi Renggala on air, 0361-223361. Ge, Sanggara Titi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rajang siang,
0: Gungge. Inge, selamat siang, jero mangku Sudeni.
1: Sampun sang geni tengah ya, no?
0: Sampun jangkep, jero mangku pun api, sampun niki.
1: Sampun pengpindo ling semangat.
0: Sampun ngwedang niki.
1: Sampun misalnya wedang kan misi gulo. Bubuh sampun lah saya ke.
0: Bubuh sampun.
1: Wedang anu ni emas bubuh niki semeton keramon uang dusun sampun tekong waktu Banten. Benjang wawa boko puro. Kapan depi sampun lah mene. Bubuh cinta. Niang kesawar yang baru ke.
0: Niang kesawar yang tegalalan.
1: Lah sampun bagatrong dan semeton yang ro apa dana tumpak bobo benyang mamira yang rayu. Ah tembang kene gengge.
0: Napi?
1: Tembang ne mang ayu mala. Ayu mala.
0: Ayu mala.
1: Ayu mala.
0: Hah? Ayu ma? Ayu mala.
1: Okey.
0: Asane napi?
1: Apa tu ramo apa mimi?
0: Mungkin dumun titi yang cingat niki dumun. Ayu marah, kenten nge? Ayu marah, sana napi bagus ulian editan, buang nyentane, nika manten.
1: Nah, ayu marah, kita kan ya dipilih tuh, kaya.
0: Oh, nge, jantas temen nge.
1: Nge, mari bos di budal buat pasangnya, nge, kaya.
0: Seksama.
1: Mari selamat, rajang rayu, apa nana? Baik sama mal wae tetep ngidang meneh.
0: Nggih.
1: Di kala gencang.
0: Nggih.
1: Nggih, semua to kala.
0: Seksama
1: nggih. Santi, santi, santi
0: Om. Nggih, seksama niki majareng jero mangku Sudani. Nggih, sane sampun nyarengi niki nggih. Sane tiasan nurusang wali ring lan telepon 0361-223361. Nggih, sagre titian niki. Om Swastiastu. Dorang mencelak ternyata niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Raja Tiastu nggih.
0: Nggih, selamat siang niki beli Arangga Pastawa.
2: Ya, Rizkan.
0: Nggih, saru-saru piragi titian suarane lho. Oh, kadang mencelak nih ki aduh ratu. Aduh pedalam nak kau nih kita piragi bu.
2: Untung pengurusan makan siang. Langsung kemana? Cuaca hari ini dan pasti mungkin kandung cerah cetar.
0: Cerah cetar menyala nih kini.
2: Tadi kemarin senyum megon ya.
0: Aduh.
2: Menyala menghibur suara selan
0: ram.
2: Ini dia ampun kentan, ampun rajin apa sih ya?
0: Nik siran eh?
2: Ini damnya apa ya?
0: Oh ini dah wau kak ni manten ini nak bubuk koneh tu.
2: Oh giliran.
0: Giliran nge.
2: Ngasan teman tu ya?
0: Nge teman napi ni ke?
2: Temannya ni saking Gong Widya Pemayun keturun Gunggun Pemayun sana janji satya tu ya?
0: Gong Widya janji satya nge.
2: Nih, mengatakan ini kita tengah mekasam ke mantan. Majang ring itu enggak, kita tengah
0: kalah.
2: Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, matur susama beli Royce Kane. Inge, sani sampunya ringin. Inge, wentan Sira niki sani sampun nyarengin gong niang mesin nggih ring legian ngempu cucu sarang ngempu agung kak runtuh. Waduh, do mugi geles kena pun operasi niki nggih pangnampekan kontrol kesangla inggi kena-kena niki geles kena niki nggih gong kak nggih Pak Ketut Sumarja ring Banjar Bengkel Denpasar sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju Sumatalar nggih sare mangkin rekelan rai temang-temang saking Mak Ayu Mara buang nyantana.

0: kantun kesarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. Rekalan Raira Rugi Rumetit yang nyarangin ide dane ring acara ngelilo olagut ge balai jebas ring jam kali siang perempat RRI Denpasar baca meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dona Sampura menawi tau yang tani waturit yang rikala ngintar acara puniki sane mangkin ditia Anggung Krisna ngelungsur mepamit puputang ditia untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

gelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, seiring meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodoric Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak? Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
3: Kabare sae.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
3: Sebentar ya, Pak Lia ya. Ini okay, baru di handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510, dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
3: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
3: Oke. Okay. Halo, di sini sudah halo, masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya. Sudah ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Iya.
1: Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double.
3: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
3: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
3: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
3: Oke.
1: Okay. Ada. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
3: Coba tes Polia. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
3: Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong, iya.
1: Sudah oke RRI Jakarta. Terkait dengan
3: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
2: terkait dengan kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
3: Oke,
2: okay, ya.
3: Okay, baik.
2: Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 0895244 dan di 02716381145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir, Bu Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparan.

0: tanya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
2: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta, juga para pendengar Perempat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset Antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal, bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu Paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan Paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu Paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang Timur kan seperti itu. Kalau di Barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang Timur seperti kita. Nah, Sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya, artinya zaman-zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel, besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung pangset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan, kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah, misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut panning set. Ya. Sementara panning set sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya panning set itu haning seti rembak. Haning seti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ya. Ditali. Kalau orang Jawa digondeli.
0: Ditandai gitu ya kan ya.
2: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
0: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
2: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama panning set ya dan juga apa tadi namanya? Pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya. Gak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah. Kadang ngaten gak. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
2: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan panning set, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan panning set. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan panning set, mengikat. Kemudian, lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal, tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan panning set, artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
2: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
2: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
0: makna filosofinya, ada makna-makna filosofinya.
1: Baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misalnya dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Baik, mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Perempat di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
0: Di 0-0895-2-0895-244 atau di 0271-638-145.
1: Kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952-08952-44 atau di 0271-638-145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya dari Jakarta. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Perompat dari Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa terima dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu, nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cikgu. Alhamdulillah sehat, Cikgu.
5: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya. Itu yang Mbak Nining ya. Dia kabare, ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedo dua. Asal King siapa? King Gumia Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guria, karena guru panggil Cikgu. Cik Guria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi, temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah, kita sudah. Dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini, panglamar ini atau lamaran ya, dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah, jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini, dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini, apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah, itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Bikrasono.
1: Okay,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau saya mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwidari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cidur. Iya, terima kasih banyak Wani sama King Seno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksa. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan. Penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada judul yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
4: formal
1: ya,
4: diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
4: Mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah bihal. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau bihal ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Nini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah Suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti koyo lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan. Walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir. Sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
4: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita. Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, okay, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, okay, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang nggak kerasa ya, berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya nggak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
6: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun.

Akhir Rai menjelang Hari Raya Idul Adha, lesunya aktivitas ekonomi mulai dirasakan oleh para pedagang hewan kurban di Kabupaten Jimbrane, Bali. Salah satu lapak penjualan terbesar milik Haji Mubin di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara, kini tampak sepi dari hiruk-pikuk pembeli. Tahun ini, Haji Mubin mengaku harus gigit jari lantaran permintaan hewan kurban, khususnya kambing, merosot tajam hingga 25% dibandingkan tahun lalu. Jika pada Idul Adha sebelumnya ia mampu menjual lebih dari 250 ekor kambing, kini pesanan yang masuk bahkan belum menyentuh angka 200 ekor. Kalau permintaan tahun ini di tempat Haji Mukmin memang agak menurun dibandingkan tahun lalu. Ini mungkin karena adanya pergantian kepanitiaan hewan kurban yang mungkin dari panitia sudah punya tempat lain untuk memesan hewan kurban. Ironisnya, penurunan omset ini terjadi di tengah melimpahnya stok kambing di tingkat peternak lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung.

0: Dari Inul Daratista ya, yang judulnya Masa Lalu. Nah, lagu ini merupakan ciptaan dari Miswan Samudra ya, dan lagu Masa Lalu ini sering banget nih di cover oleh musisi-musisi dangdut koplo. Nah, makna dari lagu ini sendiri mengisahkan tentang kegalauan dan kecemburuan seseorang terhadap pasangannya yang masih sering dihubungi oleh mantan kekasihnya. Jadi gimana keren Rai? Masa lalu biarlah masa lalu. Oke, karena kita tinggalkan masa lalu, sekarang kita masuk ke masa sekarang. Dan sekarang adalah sesi request lagu. Ya, seperti biasa, kita buka nih di 0361-223361. Ya, sudah ada penelpon nih. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Angdut adalah kita.
0: Asik.
1: Tumen.
0: Tumen.
1: Dapat ini.
0: Niki dari Tabanan.
1: Ini dari Gianyar.
0: Gianyar. Dengan siapakah ini?
1: Siapakah?
0: Aduh, siapakah ini? Duduta lupa.
1: Dan lupa nih. Ya?
0: Lupa Duduta ini, mohon maaf.
1: Siapa aja yang ada di Gianyar sering masuk ke sini.
0: Waduh.
1: Itu dah. Alah, mau Deduta.
0: Iya, siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Aduh, Deduta lupa ini, mohon maaf ya. Oke, ini mau request lagu atau salam-salam dulu?
1: Ya, mau request lagu juga.
0: Ya, request lagu apa?
1: Juga. Ini Niang.
0: Niang Kirana?
1: Ya, betul.
0: Eh, gimana bukan ya? Duta. Ini piken.
1: Tumben dapat.
0: Yeah, tumben dapat yang pertama lagi ya.
1: Yang pertama.
0: Mau dibuka dengan lagu apa nih, Niang?
1: Ini buka dengan lagu apa ya?
0: Ayo apa itu?
1: Ya, jumpa ini apa namanya?
0: Apa itu?
1: Aku jumpa pertama itu dari Ida Laila.
0: Oh, jumpa pertama ya?
1: Ya,
0: jumpa pertama
1: sama Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi, ya. Oke, lagunya sudah siap ini. Niang mau salam-salam dulu, silakan. Senggol-senggol.
1: Ya, salam-salam dulu. Ini ada Mahandira juga ya, sudah sehat.

0: ya. Ah, sehat-sehat, Ma. Ada Nisa Pejaten juga. Mas Sumini juga, Ma Heki, Ayuna. Ada Gung Biang Sri Kekoreng juga ya. Ada siapa lagi? Ada Bu Suartini, Bu Sinta. Ada Bu Ayu Silongan, Bu Ayu Tuban, Bu Utu Keboyo, Pak Yanarbo juga, Pak Dipolos Jaya juga, Peskane Pak Murdayo, ada Pak Dejapo, ada Pak Tut Wirko juga. Ada siapa lagi? Ini Mika Jalan Nangka ya sudah pernah naik. Ada ini ada Jerumangku Kuta Waringin juga. Ada Bu Eka Bebe juga, Bu Eka Sampidi. Ini ada Bu Janura juga ya. Bu Jero Susi. Ada Lo Sekar Satung Tayang juga. Ada Bu Jero Jerman juga. Ya siapa lagi ya? Ya ini ada Pak Digunawan juga. Ya untuk semua semuanya lah. Ini ada Gung Miang Sri Agung juga di Bitro. Ya ada siapa lagi ya semuanya untuk di Bitro ya.
1: Oke, dibungkus dulu ya Niangnya.
0: Ya dibungkus. Menjadi satu.
1: Jadi satu. Di semat berapa ini?
0: Ya. Apa?
1: Pakai semat berapa ini?
0: Untuk apa?
1: Ya, mau dibungkus pakai apa ini?
0: Pakai tas kresek yang merah itu.
1: Tas kresek yang merah biar muat banyak ya.
0: Iya, iya. Ya, Deduka. Itu dulu ya.
1: Gini ya.
0: Ya, sampai jumpa. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Niang Kirana. Inggih itu dia tadi yang pertama nih dapat kesempatan pertama ada Niang Kirana. Nah ini sudah ada yang nyolek nih dari Bu Putu Kebo Iwo minta dikedetin. Ayo Bu Putu Kebo Iwo naik ya siapin ya teleponnya ya. Oke, untuk rekan-rekan lain siap-siapin HP-nya karena Dedy Duta akan buka nih line teleponnya. Silakan bisa langsung di 0361-223361. Ya, sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gede Duta bagus.
1: Asik. Benar lu, dari daerah mana ini?
2: Sadur
1: Dik Nadia.
2: Iya betul, 100 untuk Gede Duta.
1: Oke, Dik Nadia. Pekak di mana ini? Didi?
2: Ada di samping ini, lomba mencet HP.
1: Wah lomba berdua. Padahal berdua lomba.
2: Mula ada yang belanja kan mencet HP dari dulu.
1: Iya benar, mumpung gak ngempu juga ya.
2: Iya, gak ngempu libur, sekarang ngempunya juga. Besok baru lagi.
1: Dindi, sama Peka gimana nih kabarnya, sehat?
2: Sehat-sehat, Gede Duta gimana?
1: Ya, sehat juga.
2: Ya, semoga sehat selalu ya.
1: Sudah ngeteh kah ini berdua?
2: Ya sudah, udah jam 2 dari bangun tidur langsung nggak bikin teh gitu.
1: Wih, mantap.
2: Mantap, jam segini santai dulu nunggu orang belanja.
1: Iya, sambil nunggu mau request lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Tahan dulu. Cerita Nati katanya buka dari Irmawati ada ya?
1: Ada.
2: Ya itu aja. Okay. Salam dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya tadi Niang Kirana ya. Selamat sore. Ada Bu Putu Kebo Iwo, ada Pak Yanarbo, ada Nini Mika, ada Nini Ita, ada Mbak Indira, ada Mak Andek Kapal, Dero Iskani, ada Pandevi juga, Budek Kemang Mate, ada Gek Mas Payangan, ada Tugas Bawo ya, Bikin Arok, Paman Pandu, ada Bu Eka Batu Bulan, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Pak Didi ya, ada Oda Kadek ya, ada Mas Tiara, Pak Tur Mudaya, Pak Depolos Jaya, Oda Wini, Mas Tunini, Pak Tut Mancung, ada Yoga Saputra, ada Mok Suwartini, Mok Lusekar juga, ada siapa Pak Eka Plago ya, ada siapa lagi ya, Gung Yang Yoga juga, Pak Eka Pengembungan, ada Gung Biang Seri juga, ada Pak Nadelana, ada Pak Manpanu ya, ada Bu Sinta, ada Bu Jero Cinago juga, Bu Agung Guang, ada siapa lagi ya, pokoknya Pak Nyoman Suwarjano juga ya, ada Yoga Saputra, ada siapa lagi ya. Ya pokoknya bungkus dulu jadi satu ya, ada duta ya.
1: Oke, dibungkus pakai apa nih bungkusnya?
2: Pakai daun pisang, semaknya 4 biar keliling ya.
1: Siap, biar keliling.
2: Biar kebocor.
1: Siap,
2: Dini. Ya, buat duta, selamat tugas, makasih,
1: dadah bye-bye. Dadah bye-bye, Nini dan Peka Dania. Ya, itu dia tadi Nini Dania dan juga Peka Dania ya, yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Oke, sekarang Deduta bacakan ini yang nyenggol. Tadi ada yang nyenggol nih, sudah ada yang nyenggol. Nah, Niki Wente Bulu Dawang dari Klungkung Kemasan yang hadir monitor juga acara Puldangdut. Tadi juga ada Bu Putu Keboiwo nih yang nyolek Deduta lewat WhatsApp. Untuk akar dan rai yang lainnya bisa langsung colek-colek salam-salam lewat WhatsApp atau Facebook juga nih. Nah untuk itu sekarang saatnya Deduta putarkan lagu requestan dari akar dan rai.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, jangan gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren. Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Gede Duta, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah kita putarkan nih lagu requestan dari Niang Kirana dan juga Nini Dania. Nah, kembali Duta buka Niki dan teleponnya di 0361-223-361. Silakan Bu Putu Keboiwo, gimana nih? Ayo, ayo, naik semuanya, keren rai. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki, dari daerah mana ini?
1: Daerah mana ini? Ayo coba.
0: Dan pasar ya ini.
1: Bocah
0: sudah nampang. Dan pasar Niki.
1: Di Ternate.
0: Iya Bu Sinta.
1: Oh, kalau udah di Ternate pasti ingat dah.
0: Iya, mohon maaf. Ini pembalap kita ini.
1: Pembalap hebat
0: kita ini. Gimana kabarnya Bu Sinta?
1: Baik, lagi nanding sanang untuk besok.
0: Oh gitu.
1: Besok kok bubuh dalan di Banjar.
0: Oh iya, Sabtu besok ya. Iya.
1: Iya, mau mekidung besok.
0: Yes, ngayah mekidung. Mantap.
1: Iya, ngayah santi.
0: Santi. Yeah. Ibu Sinta mau ditemenin nyait pakai lagu dangdut apa nih?
1: Dangdutnya Lirikan Matamu.
0: Lirikan Matamu. Oke.
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah siap ini. Bu Sinta mau salam-salam, silahkan.
1: Ya, mau salam-salam dikit ya. Tadi Nini Dania sama kakek itu baru hebatnya itu gila-gila kayak AP itu.
0: Iya, berdua rebutan katanya.
1: Berdua hebat. Sama Niang Kirana udah tadi.
0: Yes, ya. Ampun, agak aneh.
1: Ya, mau kirim salam Bu Yan Suartini. Ada Bu Eka Beber, ada Tante Jerman. Ada Niang Murni, Nini Ita, Nini Agus, Kak Angga, Kak Rai di Legian, Pandepi juga. Pandepi juga ngasih kiok, dumun gede.
0: Okay,
1: kenang-kenangannya ya, pernah ke Penatin tuh ngasih kiok dua.
0: Iya, buat nyait ya, buat nyait sekarang.
1: Iya, kenang-kenangan Pak Desi. Juga ada Jermanku Sudani, ada Pak Yanarbo sama Tugeknya, Pak Depolos. Ada Nini Tuade, Mbah Tunindi, Jiru Susi juga, Pak Dekarjo juga, Mbah Indira juga, biar cepat sembuh ya. Sama Bu Tera juga, sama Pandi Setiawan juga, ada Pak Man Pandu. Ini ada Gung yang Uban di Penateh ya, sama Gung yang dengan bubuhnya, baru habis mam bubuh nih dikasih bubuh sama Gung yang.
0: Mantap.
1: Bubuh nasinya deh, enak deh.
0: Pantes lah ini, bersemangat ya.
1: 5.000 banyak dapat.
0: Oh, kenten. Weh, murah ya.
1: Iya, nanti tak kirimin ya ke studio ya.
0: Ah, boleh.
1: Ada Nini Santa juga ya. Nini Santa juga, Pak Man Pandu juga. Sama Kak Eka, Pak Eka Mama, sama Kak Pak Eka Plago juga. Ya, semuanya deh yang ikutan dangdut.
0: Oke.
1: Ini juga Bu Yasmin sama Bu Mulyati di Penasih ya. Semoga sehat semuanya. Penggemar lagi dangdut, dangdutnya di mana berada, semoga sehat semua ya.
0: Oke.
1: Bye bye.
0: Ya, keren lagi itu dia tadi Bu Sinta. Oke, sekarang Duta buka kembali nih line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Bu Sinta dari Penateh? Nah, sudah ada penelpon nih. Kita coba, siapakah ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Jatuh bangun aku mengejarmu. Dari pandangan dong diri.
0: Bu Pera.
2: Ada baru dapat dari dangdut adalah kisah dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik.
2: Terima kasih Bu Sinta, semoga Tuhan ngasih berkah yang banyak.
0: Langsung kare.
2: Ya.
0: Bu Vera gimana nih? Lagi di mana nih?
2: Di pasar.
0: Lagi di pasar.
2: Tabanan. Ngalih belin bas.
0: Ngalih belin bas, ngalih bekel.
2: Ngalih bekel dan pada melalui mani ke perempat RRI. dari mana dia? Bener nggak? Walaupun tiang tak punya uang simpenan, tapi ini Ita jegek, salah nih Ita jegek. Langsung sing mani nih Ita jegek.
0: Langsung dicolek sama nih Ita.
2: Inilah kekayaan terutama Gus. Kerukunan.
0: Yes, kerukunan siap.
2: Kerukunan. Perempat RRI. Mantap.
0: Mantap, Bu Vera.
2: Mantap. Perempat RRI ini satu-satunya radio. Mencerdaskan kita.
0: Nice, cocok, Bu Vera.
2: Mencerdaskan saya, Bu Vera. Dapat pelajaran besar dari Perempat RRI. Maka dari sana Perempat RRI maju terus, pantang mundur,
0: merdeka.
2: Ya, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Asik. Orasi merdeka dia.
2: Aduh, lagunya jatuh bangun
0: kan? Oke, jatuh bangun.
2: Jatuh bangun aku mengejar deduta. Dari pagi aku udah dapat on air. Walaupun aku beli pursa daripada beli dokter. Daripada beli obat. Inaan beli pursa. Aduh, nih itu aku nangis nih. Ya, aduh, dicolek-colek masih terus sama Nita.
0: Nah, terus colek-colek ya. Tuh.
2: Belum dapat Nita. Pokoknya pendengar Perempat RRI dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, salam sehat, salam semangat dari Bu Vera. Ini Aji AGK ya. Selamat ya. Ini siapa nih lagi? Banyak.
0: Banyak lah saya nyolek Bu Vera nih. Bingung Bu Vera, bingung.
2: Dunia zaman sekarang. Aduh. Ya, ini celak-celak, makasih. Oh, ya Pak Arbo, Pak Yanarbo.
0: Pak Yanarbo.
2: Pak Yanarbo bagus enggak nang pantat mancung pesek.
0: Oh, mancung ben pesek. Gimana ini?
2: Bang Alif mai Bang Abang amplop. Angon beli bahas. Ada sinyal tu kan?
0: Yeah.
2: Oh, yang abang batu saya abang yang lain.
0: Adi batu abang joh jangan abang batu.
2: Yang abang amplopnya. Ada bagi yang mau nyumbang sini bawa pasar Sabanan sumbangannya bos kita semua.
0: Tiba-tiba minta sumbangan Bu Vera.
2: Iya. Bu Vera siap mengedarkan gitu.
0: Mengedarkan menerima gitu.
2: Iya, menerima dan mengedarkan karena banyak masyarakat kita yang kekurangan.
0: Nice, mantap.
2: Mantap, terus terang ya guys. Iya, tidak mengulit terus terang aja gitu.
0: Yeah.
2: Ya pokoknya salam sehat, salam semangat. Salam warga Pasar Sabanan, Pasar Dovalo, Bu Wira, selamat berjualan ya. Deduka.
0: Iya, Bu Vera.
2: Bagus, ganal.
0: Iya, Bu Vera cantik.
2: Nyala. Apa bagus nih cincin tiang ratu, Petaro. Pokoknya ketawa terus.
0: Iya.
2: Tapi waktu on air aja, bukan terus. Pokoknya biar pendengar itu Gus banyak ke sini, bagi yang sini ada ngoleng-ngoleng tiang ya karena banyak dan okay. Kecil tahun tidak habis nanti.
0: Yeah.
2: Ya pokoknya salam sehat, salam semangat. Rahayu merdeka.
0: Merdeka Bu Vera. Ige sukses semua Bu Vera. Terima kasih Bu Vera. Nah Bu Vera adalah penelpon terakhir ya di sesi kali ini. Untuk lagunya Bu Vera nanti akan Duta putarkan nih di sesi kedua karena waktunya mepet ini. Oke, keren Rai, tanpa berlama-lama, saatnya Duta akan putarkan nih lagu requestan dari Bu Sinta. Namun sebelum itu, mari dengarkan yang lewat ini.
3: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Keren Rai, industri patung kayu terus menunjukkan kontribusi strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah. Pelaku UMKM Lembong Gita, Iwayan Sugita kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di bidang kerajinan patung kayu dinilai tidak hanya menjaga warisan seni tradisional tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui perkembangan produk kreatif yang memiliki daya saing pasar. Wayan Sugida menambahkan pelaku UMKM patung kayu di Bali memanfaatkan keterampilan seni ukir yang diwariskan secara turun-temurun untuk menghasilkan berbagai produk bernilai estetika tinggi, dimulai dari patung dekoratif, ornamen interior, hingga cenderamata berbasis budaya lokal. Penguatan kapasitas produksi, inovasi, desain, serta dukungan promosi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri patung kayu di tengah persaingan ekonomi kreatif global. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106,4 MHz Akhiran Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bersama dengan Gede Duta, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah Duta putarkan ya lagu Jatuh Bangun dari Maggie Said. Nah, lagu ini merupakan mahakarya ya dangdut klasik Indonesia yang diciptakan oleh Eko Saki dan memiliki makna mendalam tentang perjuangan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Oke, Karen Rai, sebelum Deduta buka line telepon ini, Deduta bacakan dulu ya yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan juga di Facebook, karena dari tadi Deduta belum sempat bacakan. Nah, ini ada Bli Ari Dinamika nggih dari Tohpati Klungkung yang hadir dan ikutan bergoyang. Nggih, sukses semua Bli Ari Dinamika. Kemudian berpindah ke Facebook nih. Ada siapa sajakah yang sudah nyolek Deduta Niki? Yang pertama ada Pak Wayan Berate nggih, yang dari Batu Bulan yang hadir ikut bergoyang nggih, sukses semua. Kemudian ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan monitor dan juga bergoyang nggih, terima kasih. Kemudian ada Ibu Geng, Ibu Agung dari Guang Sukowati yang hadir. Katanya salam kompak selalu untuk para penggemar dangdut. Nggih, sukses semua Ibu Geng. Kemudian ada Pak Ari Astra nih yang ikutan. Dan tidak lupa Niki, Bapak Ida Bagus Widiantara yang juga ikutan bergoyang. Nggih, sukses semua. Ya, karena sudah Deduta bacakan nih yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan juga di Facebook, sekarang saatnya Deduta buka line telepon Akadan Rai. Silakan Akadan Rai bisa langsung di 0361-223361. Yeah. Ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, kami kangen kita.
0: Asik, ini...
1: Ayo, Deduta Bagus.
0: Halo, ini dari daerah mana ini?
1: Halo, dari sebelah barat Tabanan.
0: Sebelah barat Tabanan dari Selemadeg ya? Selemadeg, Niki.
2: Halo, Deduta.
0: Oke, Niki dengan Kak Mangku.
2: Nggih.
0: Kak Mangku sudah nih, nggih.
2: Begitu, Ugus hari apa dapat tangan itu? Singman menek, lagi makhluk.
0: Kang ya Kak Mangku.
2: Sehat, Deduta.
0: Sehat Kak Mangku. Kak Mangku punapi niki?
2: Sehat. Sudah ada yang bubuk.
0: Wih, sama nih kayak Bu Sinta habis makan bubur.
2: Apa ada? Ba

0: kan bawa ya lo dulu naik-naik BK Mama, BK apa dan Telago, bawa yang Swati ini, BK BB naik-naik BK, apa lagi tu, BK Terpidi, Bukit Kebayu, Bukit Kolajaya, Bukit Kakato, Muninakum, Bukit Mangku, Majapati naik. Ini Ayuna, Madunini, Kapal, Kadiacok, Kapedes, Pandepi, Nini Ika, sama Mahangi. Ini ya sudah, pokoknya sudah jadi tertawa.
1: Iya, sampun tertawa.
0: Baik, iya lah, ditatang, bahan abang yang gede. Kak Arwin Anindra, ibu siapa tadi dia yang dengan dulu deh dari Gadungan
1: dari
0: Bu Kompiang ya
1: Bu Kompiang
0: Gadungan Kelimatan Timur tuh di Duta
1: oh kentang iya
0: iya sebagai Patut Mancung Pak Yan Narbo Bu Mar Pak Mar Bu Gebiang Sri Kekeran Mbak Hege Kekeran sekali lagi Bononik Bokomang Buduk Bo hari nanti anu dia kata anu marah dia kata
1: oke entah
0: Pak Nyoman Palu pengkali Pak Dodi Pak Dodi Pangyangan Negara naik-naik ke Raja Pantun
1: Raja Pantun benar nih kau kak aku.
0: Ya, ya terakhir di Duta. Gengge Cynthia.
1: Inge.
0: Sematan kak di Penati.
1: Inge. Nanti.
0: Ya, selamat tugas di Duta. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Inge, sudah bye bye kak Mangku Sedani dari Salamada. Nah Kak Mangku, Niki Wenten, salam dari Bu Ninda Kuum nggih. Terima kasih katanya selalu nguling-nguling Wenten. Oke, dan juga ini ada selain Bu Ninda yang ikutan goyang, ini ada Bu Wayan Swartini dari Sedang nggih. Terima kasih. Oke kembali dari Duta buka nih line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Kak Mangku Sedani? Nah sudah ada penelpon nih Arkadan Rai. Halo Pradangdut.
2: Halo, halo Pradangdut. Aduh,
1: kita
2: dulu
1: diri Kak. Iya. Iya, gak apa-apa.
2: Pradangdut
1: dan Pradangdut. Asik. Dari daerah mana ini?
2: Jauh
1: lu deh. Kayaknya radio nanya
2: ajak mesin
1: kepal deh. Masih guing-guing dia ya.
2: Aduh, di
1: deketin.
2: Suaranya
1: tak gede. Kapal
2: deh, kapal.
1: Oh, kapal. Bu Ani.
2: Oh, masih ingat ya.
1: Bu Ani kapal ke?
2: Ya, apa kabarnya
1: sih? Sehat Bu Ani.
2: Kabarnya sehat ya.
1: Nggih, Bu Ani gimana ini kabarnya?
2: Ya, sehat juga.
1: Nggih.
2: Panas tadi kapal deh.
1: Sama sih nih Bu Ani. Cerah, ya. Panas.
2: Panas ya.
1: Nggih.
2: Ini ada salam deh dari Meilin dan Pasar deh.
1: Meilin nggih, salam balik nggih Bu Ani nggih.
2: Minta lagunya.
1: Lagu apa itu?
2: Alam manangmu aja nih deh, memandang di duta jarak jauh biar tidak lihat.
1: Gimana cara memandang nggak lihat?
2: Ya diraba-raba aja.
1: Iya kang ya radionya diraba-raba.
2: Diraba-raba wajahnya seperti ini.
1: Oke lagi kang yang dibayangkan dulu.
2: Ayah bayangkan wajahnya ganteng. Gitu.
1: Oke.
2: Ya, kalau bilang cantik kan enggak benar, salah.
1: Iya benar, masa di duta

0: Nanti pocol mah kumis.
1: Kumisnya sebalik, sebalik berewok.
0: Ika ampun masa cantik berewok mah kumis.
1: Tapi nah wah nanti kumisnya berewok aja nih ya kok.
0: Masa mungkin benar bayangannya Bu Ani Niki.
1: Karena
0: cara balian ini.
1: Iya,
0: Bu Ani mau salam-salam dulu nggak?
1: Biasanya kewa aja menek di duka sampai nyerah bahasannya gitu.
0: Ya kanggoin rebutan soalnya. Artinya jodoh kita ini.
1: Godoh pada ingko
0: apa artinya Bu?
1: Jodoh ingko sehingga.
0: Iya mantap. Masuk.
1: Salam dulu nih deh.
0: Salam.
1: Ya waktu sudah nih ya, selamat siang. Ada juga tadi Polos Jaya ada Juga Madu Nini di Agus. Siapa lagi Pak Yanargo ya, Pak Dut Manjung juga. Siapa lagi? Ini hukuman gak jadi ngeblek.
0: baru ngeblank ya.
1: Ngeblank gue buat KBB kau yang ngajak Paman Pandu biasa itu benar kedengar sekarang Paman Pandu ya.
0: Biasanya gabungnya malam kalau sama saya.
1: Oh malamnya siangnya enggak.
0: Biasanya malam kalau sama saya.
1: Mungkin gitu. Ini Ica juga ya siapa ya lagi aduh ngeblank-ngeblankan buat nenek.
0: Pak Yanargo udah yang di kapal juga.
1: Ya, udah. Ini enggak dilupa ini Pak Yanargo kan selalu naik itu. Selalu nguling naik juga. Ayo deh Pak semuanya deh.
0: Oke, diungkus nggih.
1: Ya, yang belum ya biasa gitu orang lupa ya. Maaf gitu. Ya deh brewo.
0: Iki.
1: Benar,
0: sana nanti. Nggih, aduh Adi. Emang brewo kok. Aduh, halo Bu Ani, terputus Bu Ani. Ya Bu Ani, nanti coba lagi ya, karena terputus Niki. Baru sampai di ngomong de brewok aja langsung terputus Niki. Ya itu dia tadi Bu Ani dari kapal. Dan sekarang Deduta bacain lagi satu deh ini yang nyenggol di Facebook. Ada Pak Pandi Tombong Sulkadan Bangli yang ikutan goyang. Yesus semua. Oke, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Kak Mangku Sedani dan juga Bu Ani. Yang pertama Deduta akan putarkan pandangan pertama lalu lanjut di memandangmu.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta tentunya ya, pastinya di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, tadi sudah kita putarkan dua lagu dari requestan Rake dan Rai nih. Sekarang Duta kembali nih, buka line telepon. Siapakah nih yang beruntung dapat kesempatan untuk request lagu dan juga senggol kanan senggol kiri alias salam-salam. Nah, sudah ada penelpon Rake dan Rai, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Jumpa lagi.
0: Dari daerah mana ini?
1: Dan Pasar.
0: Apakah Maylin kah ini?
1: Iya.
0: Iya, Mak Maylin.
1: Sekarang dikedetin sama Bu Ani Kapal.
0: Iya, tadi baru di baru disebut sama Bu Aninya.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Sehat saya. Maylin gimana kabarnya?
1: Lagu dulu ya. Ini gininya sinyalnya kurang bagus.
0: Oke, lagu apa ini?
1: Lagunya dari Dua Anggrek ya.
0: Dari
1: Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang. Oke, coba kita cariin dulu ya. Oke. Ini Goyang Nasi Padang dari Dua Anggrek sudah siap. Mau salam-salam kah dulu?
1: Salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Ada Mo Ani di kapal, terus ada Bu Ika BB, ada Nita, Kak Manggus Dani, terus ada Bu Lodra, ada Bu Pera juga, Bu Putu Keboiwe, terus ada Bu Eka Sumpidi. Iya, pokoknya buat semuanya deh. Salam kompak aja. Buat Gede Duta, sini bagus. Selamat bertugas. Terima kasih, yuk, bye.
0: Oke, dadah, bye-bye. Maylin dari Denpasar. Terima kasih sudah request lagu dan menemani Dede Duta di sore hari ini. Oke, itu dia tadi Maylin dari Denpasar yang sudah request lagu. Saatnya Dede Duta buka lagi nih line teleponnya. Silakan kalian Rai langsung ya di 0312233361. Oke, mari kita sapa nih. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Asik.
2: Kita adalah Dangdut.
0: Kita Dangdut. Ini dari kapal kah ini?
2: Iya, kapal ya.
0: Oke, kapal ya, Pak yang ngarbe ya.
2: Iya. Piye kabare Dangdut?
0: Sehat-sehat saya, Pak Yan. Pak Yan, piye kabare?
2: Ya, ape-ape wae ya.
0: Lagi di kantor kah ini?
2: Iya, masih kantor ini. Lagi setengah jam ya.
0: Oh, lagi setengah jam. Iya. Nih, Pak Yan mau request lagu apa nih?
2: Apa namanya itu ya? Sepondok Dua Cinta ya.
0: Sepondok Dua Cinta. Oke. Okay. Ya.
2: Secinta dua pondok.
0: Jangan dua dong.
2: Ya, kapal nih sementara nih ya cerah-cerah
0: di sana. Iya, di sini juga cerah, Pak Yan, dan terlihat panas sih.
2: Ya, adem nih, ada AC nih.
0: Ais, angin cari.
2: Ya, angin cari ya.
0: Pak Yan.
2: Ada tadi Jeromangku Sudani, ada tadi ya Maylin. Ya salam kenal ya Maylin ya.
0: Oke.
2: Ada Mani Kapal, ada Bu Endang, Patut Mancungnya. Siapa ya? Putu Keboiwe, ada Bu Jero Gede Sinar Suci, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karje, Patut Murdaya, Patut Wirke. Jeromangkunya mana sih, siapa lagi nih ya, Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, ada Bu Swasti nih, Bu Sinta tadi sudah naik ya.
0: Iya, sampun.
2: Dewa Biang Kirana juga, Ibu Jero Susi.
0: Wah, ada yang nyolek
2: ini
0: tuh.
2: Ini siapa ini ya?
0: Udah ada yang nyolek. Ini ya.
2: Tak tahu nih ya. Ada juga Bu Mar, Pak Mar, Nyidah, Kak Daud. Ya, 50. ngalamin deh.
0: Oke.
2: Ya, siapa siapa ini ya? Hmm. Ada juga Gombiang Yoga, ada Jek Dua Mia, Pekak Dani sama ada Bu Maharani, Bu Ana, ada Bu siapa nih? Molo Sekar Satung ya, Bu Mang Budok juga. Kak Dao, Mahegi, Kak Syasih, Gombiang Seri, Bu Mar, Pak Mar, Nyida, ada Nini Ita, Bu Ekangka, Pak Dodi Negarwa juga, ada Kak Ciasop, Kak Pedes, Gurun Pendi, Kung Haji Tatak, Bu Adi Sidimare, Dek Bikul juga, ada Jero Atik Marge, Bu Ninda Kuum, Bu Jero Grias Doning, Nini Nika, Nini Agus, Nini Bagas ya. Bu Nonik juga sama Bu Eka Sompidi, Bu Jerman, Bu Eka BB, Kak Tiara. Ada Bapak Leo S, Tugas Bawor, Weskin juga ya. Okay. Ya semua-semuanya, Deduta.
0: Oke, dibungkus ya Pak Yan ya.
2: Ya, dibungkus semuanya. Selamat bertugas ya.
0: Oke, okay, Pak Yan. Terima kasih Pak Yan Ngarbe. Selamat bertugas juga Pak Yan. Oke, itu dia tadi Pak Yan Ngarbe ya yang udah request lagu. Ini kebetulan ada yang nyenggol lagi nih, ada Nenek Romi nggih yang ikutan bergoyang. Terima kasih Nenek Romi. Dan ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Samian yang hadir dan ikutan bergoyang. Nggih, terima kasih. Oke, keren Rai, tanpa berlama-lama, saatnya ada Duta putarkan nih lagu requestan dari Rake dan Rai. Yang pertama, mari kita putarkan nih, Goyang Nasi Padang.

Ya, 106,4 MHz sekarang Rai masih temani di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, enggak terasa nih kalian Rai, waktu dari kita sudah habis ini ya. Jadi kita ucapkan terima kasih dulu nih untuk kalian Rai yang sudah mau bergabung, ikutan request lagu dan juga colek-colek nih, baik itu lewat WhatsApp ataupun Facebook ya. Deduta juga mohon maaf jika selama Deduta memandu acara Prodangdut ini banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan nih di hati para pendengar. Deduta mohon maaf dan Deduta pamit undur diri, tapi Deduta akan kembali tentu saja menemani kalian Rai sampai jam 7 nanti ya. Deduta akhiri acara Prodangdut, semuanya terima kasih ya kalian Rai sekalian, dan dadah bye-bye semuanya.

Akuran Raih Pengurus Baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KUNI Bali periode 2026-2030 di bawah komando Ketua Umum Inyoman Giri Prasta mulai bergerak dan bekerja menyusun berbagai program. Kini semua insan olahraga Bali pun menantikan kerja nyata dari sang nahkoda baru, terutama dalam penyediaan fasilitas keolahragaan dan peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga. Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Prasta dalam rapat perdana pengurus KONI Bali mengungkapkan program awal yang segera digarap, yakni menyusun regulasi Pemprov Bali dan Prapon 2027. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dengan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pemprov 2027 di Buleleng dan juga Prapon. Nyoman Giri Prasta juga mengatakan selain menyusun regulasi, inventarisasi data atlet juga menjadi keharusan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan. Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat, dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan, dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Kakang Rai, pemirsa Sarang Sami, Sane Kantun bergabung, Ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kecunduk muali Sarang Titiang, Gede Duta, Ring acara Lingsir Sanje, Sane Pacang, menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata Bali, Sane keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Nah, ring rahina mangkin, ring rahina sukre tanggal 22 Mei, warsa 2/6 likur, dari duta pacaran nyarangin keadaan rai niki ngawit jam 5, kantos jam 7 wengi mangkin ye. Ingih pinaka pengawit dari duta niki asiki tembang aturin dari duta, sana menjudul ubat bedak saking ketut bimbo.

Atas 6,4 MHz Akran Raya, Kantun Sarangin Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ini Kantun Ring acara Ling Sir Sanja, sana mungkin pacar menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata lokal yang ada di Bali, sana keselingin untuk tembang-tembang pop Bali. Nah, sana mungkin Akran Raya dan Duta Pacang memberikan rekomendasi niki, rekomendasi destinasi wisata sana cukup tersembunyi dan jarang niki orang-orang tahu nge. Atau biasanya destinasi seperti ini sering disebut dengan hidden gem gitu. Nah, niki merupakan destinasinya yaitu Pantai Lepang nggih yang ada di Klungkung. Nah, pantai niki terletak di Dusun Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjar Angkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Nah, pantai puniki merupakan pantai yang cocok untuk keadaan rai yang tidak ingin rame-rame, karena niki pantainya termasuk pantai hidden gem yang menawarkan pesona pesisir pasir hitam eksotis dengan suasana pedesaan yang sangat tenang. Jadi Akran Raya niki pantainya masih cukup sepi. Nah, pantai niki berbeda dengan pantai di Bali Selatan nggih ya, yang sudah padat nggih. Pantai ini juga menyajikan perpaduan antara pemandangan laut biru, hamparan hijau-hijau sawah dan juga rerumputan serta pemandangan indah gitu nggih, pemandangan indah dari Pulau Nusa Penida. Nah, untuk mencapai pantai niki Kadang Rai bisa dari kota Klungkung niki cuma perlu ke selatan nggih sejauh 6 km. Sedangkan kalau dari Denpasar jarak tempuhnya niki kurang lebih 27 km nggih. Nah, untuk mencapai Pantai Lepang ini sendiri, Akran Raya bisa nih ngambil atau melalui jalan utama, yakni jalan bypass Ida Bagus Mantra, lalu berbelok ke arah selatan mengikuti papan petunjuk Dusun Lepang.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Pantun Serangin, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingih kang rai muali bawasan indik pantai lepang ye sani wenten ring desa Takmung Banjarangkan Kabupaten Kelungkung. Nah pantai puniki memiliki daya tarik ye yang berupa garis pantai sani berkelok yang membentang luas dengan pasir hitam legam ye yang halus dan juga berkilau saat terkena sinar matahari.

Nah, selain nikah, sebelum Raka dan Rai menginjakkan kaki di pantainya, Raka dan Rai akan disuguhkan panorama hijau nih berupa areal persawahan dan perkebunan milik warga lokal. Jadi sebelum lihat biru-biru Raka dan Rai, kita lihat sana hijau-hijau dulu.

Karena pantai Niki sepir kalian kai pada bulan-bulan tertentu, pesisir pantai Niki akan menjadi tempat favorit penyu laut Bali untuk mendarat dan bertelur. Tapi kalian kai tidak tak ingatkan jangan diganggu, nih, jangan diganggu penyu laut Niki untuk bertelur, apalagi diambil telurnya sangat dilarang, nih. Nanti jika kalian rai melakukan hal tersebut, kalian rai akan terkena jerat hukum dan undang-undang. Jadi diingat ya kalian rai. Nah selain Nike, Wenten juga Niki keindahan pemandangan laut lepas nge, yang berlatar belakang gugusan perbukitan Nusa Penida nge. Jadi dari pantai Lepang pun Niki Raden Rai akan bisa lihat nih gimana indahnya perbukitan Nusa Penida. Nah selain Nike, karena pantai Niki belum banyak dieksplorasi secara masif oleh turis turis, maka pantai ini sangatlah tenang, keadaan rai, asri dan juga bersih. Jadi sangat cocok untuk keadaan rai yang ingin healing di tempat yang sepi nge. Nah itu dia keadaan rai tadi, daya tarik nge, dari pantai Lepang Puniki. Untuk kalian rai yang bingung nih mau ngapain aja di Pantai Lepang, nanti Deduta akan berikan rekomendasi Niki kegiatan yang cocok dilakukan oleh kalian rai saat berkunjung ke Pantai Lepang Puniki. Yeay, sebelum Niki ngiring mesanakan dumun lewat Deduta Pacang Wali nyaringin kalian rai. Tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan tema yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Kantun Serangin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, kan Rai, Muali Nikiring, acara Lingsir Sanjeng. Ya, Muali, kita membahas Niki tentang Pantai Lempang. Sini benten, ring klungkung ye. Seperti tadi, Deduta janjikan Niki, Deduta akan memberikan rekomendasi kegiatan ye untuk Akadan Rai yang ingin berkunjung ke Pantai Lempang tapi bingung nih mau ngapain di sana. Nah, yang pertama Deduta sarankan Akadan Rai untuk bisa nih menikmati sunrise dan juga sunsetnya ye, karena Pantai Niki ideal banget nih dikunjungin di pagi hari nih semeton nih, dan juga sore hari karena Niki kebetulan mataharinya keduanya kelihatan nih, walaupun itu pas sunrise dan juga sunset kedua-duanya kelihatan. Selain Nike nih, untuk Akadan Rai yang kebetulan ingin memburu sunrise juga nih, bisa langsung berolahraga nih, berupa jogging dan juga jalan santai. Karena ring pantai puniki wenten disediakan fasilitas jogging track beton yang rapi nih, sepanjang bibir pantai. Jadi Akadan Rai bisa nih jogging-jogging dan jalan santai dengan hikmah. Selain Nike, Akadan Rai yang ingin Niki lihat sunset sekalian nih, bisa langsung nih bawa kain pantai atau tikah kenten, dan juga cemilan-cemilan utawi bekal-bekal nih, bisa Niki digunakan pantai Niki untuk piknik estetik. Nah, karena pantai Niki sepi, jadi piknik Akadan Rai akan sangat tenang dan damai. Nah, Akadan Rai, Pantai Lempang Klungkung Niki merupakan destinasi wisata alternatif nih bagi Akadan Rai yang mencari pantai yang damai, alami, dan juga jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ingin Akadan Rai, segitu dulu informasi yang bisa Deduta sampaikan Niki nih terkait dengan Pantai Lempang Ring Klungkung. Siapa tahu Akadan Rai ada yang ingin ke sana, bisa langsung saja nih. Kalau sudah berkunjung ke sana, nanti bisa info-info Deduta nih. Ingin Akadan Rai, mesandakan dumun melewas Deduta Pacang Wali Niki nyaringin Akadan Rai.

Rekan Rai, Kanton Sarangin Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sane mangkin, Rekan Rai ngiring sandekan dumun, mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia, Malebos ringgalah jam 6 sanje, waktu Indonesia Tengah. Rekan Rai, tetap satya ring perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinak ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu duk, aprikos dening peraj.

adalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: Inggih Kang Rai, sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Kang Rai, umat Hindu Sedharma, ring sajebak Bali, mogi-mogi ada sang yang widiwasa, ngicenin kerahyuan lan kerahajengan. Nah, Kang Rai, niki tepat ring pukul 18:10 Wita, yeah. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Nggih, Kang Rai, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

udara Saking Margi Hayam Uruk nomor pitung Dasar dan Pasar Kedan Rai Kantun Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini Kantun Ring acara Lingsir Sanja sana mangkin pacang menyajikan informasi tentang adat istiadat budaya tradisi sarang sejarah nggih terkait yang ada di Bali maksudnya duta. Nah, kan Rai sana mangkin di duta pacang dagingin informasi terkait dengan aci tatebahan sana wenten ring desa adat Bugbog Karangasem. Nah, aci tatebahan puniki adalah ritual sakral nih, berupa perang pelepah pisang. Sana melibatkan krama lanang nih, baik nih ke bapak-bapak, tuna-tuna kenten nih, ring desa Bugbog nih. Nah, kata aci sendiri berarti upacara atau ritual suci, sedangkan tatebahan berarti kata tebah nih, yang artinya memukul. Dalam prosesi aci tatebahan puniki, para peserta sanel krama lanang-lanang puniki saling memukulkan pelepah pisang utawi papah biu ke tubuh satu sama lain dengan ring areal pura desa itu maksudnya. Nah, waktu pelaksanaan aci tatebahan puniki dilaksanakan setahun sekali nggih kadang-kadang nggih. Nah, aci tatebahan puniki dilaksanakan menjelang purnama sasih Jestia nggih sekitar bulan April atau Mei tepatnya pada hari Nyuju Triwara Benteng gendeng nggih. Rangkaian utamanya dipusatkan di Natar Pura Balik Agung Desa Adat Bugbog. Nah, kembali itu tadi dia penjelasan tentang aci tatebahan serta waktu pelaksanaannya. Mali bos dari Duta Pacang menjelaskan iki tentang makna dan filosofi dari tradisi aci tatebahan puniki. Nggih, kembali ngiring sandekan dumun mali bos dari Duta Pacang mualinya ngene kembali. Nggih, tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kandun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Engge rengai muali bawasan inde aci tatabahan ring desa adat Bugbug Karangasem. Nah, tradisi niki memiliki makna nggih kan rai sebagai ungkapan rasa syukur nggih kepada ida sang yang dewasa sebagai manifestasinya dewa Sangkara nggih atau penguasa tumbuh-tumbuhan serta betara gede gumang atas limpahan hasil panen dan kesuburan dari ladang. Selain itu, tradisi niki dipercaya dapat membersihkan aura negatif dari tubuh manusia serta dapat menangkal bencana atau wabah nggih maupun gering nggih yang akan melanda desa Bugbug puniki. Selain itu, tradisi niki bertujuan juga untuk mempererat rasa kebersamaan dan gotong royong serta semangat menyama beraya antar warga desa Bugbug. Nah, kenrai dalam upacara aci tatebahan puniki wenten keunikan nggih karena sesajen atau banten yang digunakan tidak menggunakan daging melainkan murni dari hasil bumi non beras seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, kelapa dan juga telengis. Inggih itu dia tadi rekan-rekan informasi terkait dengan makna dan juga fungsi dari tradisi aci tatebahan. Nah, bagaimanakah sejarah dan perkembangan aci tatebahan puniki? Malebos dituta akan bahas nggih tetap setia 104 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan bentan sawitra menika sami wonten naoman jero we
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pantun Sarang Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngeh wali wawasan inde aci tatabahan ring desa adat Bukbuk Karangasem. Nah, tradisi niki akadan rai lahir dipicu oleh kondisi geografis desa adat Bukbuk ngeh yang subur dan sebagian besar warganya hidup makmur dari hasil bertani. Nah, demi menjaga kesuburan tersebut dan menghalau rasa takut terhadap gangguan gaib, mereka atau warga desa Bukbuk yang dulu menciptakan ritual persembahan aci tatabahan puniki. Dan hingga saat ini aci tatabahan terus dijaga eksistensinya oleh pihak desa adat sebagai warisan budaya leluhur yang tak ternilai. Nggih. Nah, alih-alih luntur niki digelas zaman digital, tradisi aci tatabahan niki malah menjadi atau berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter dan pengenalan diri bagi generasi muda di Bukbuk. Nah, karena aci tatabahan puniki merupakan warisan budaya Bali yang merefleksikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Nah, karena segitu dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan aci tatabahan Sane Wenten Ring Desa Adat Bukbuk Karangasem. Nah, karena rai nonton terasa niki sampun telah galah deduta nyaringin rekan rai ring rahina mangkin. Saking mau nakaran rai sampunan sedih duaning malibos, sakaran rai pacang kesaringin oleh tutmus ngeh. Ngawit jam pitu kantos puput mangkin ring jam 12 wengi. Ngeh, ingeh kalian rai deduta nunas geng pengampura niki duaning selami bertugas. Deduta mendue kekirangan utawi kesalahan saneton manut ring arse semeton sarang sami. Ingeh deduta ngelungsur mempamit puputan deduta antuk pramesanti. Om santi, santi, santi, om.

0: Om Swastiastu, inggih pamirsa Radio Denane malih iring titiang miarsayang Gatre Basa Bali saking 4 RRI Denpasar. Mungguin Gatre sane katur minakadinya ne. Jadian nilai tukar rupiah nadunan sakemaun kahanan ekonomi Indonesia ne kantun stabil. Sadurung kerasayang pantes kalebang satwa-satwa sane ka ayomin mangde katureksa kesehatannya ne. Hingga pamiasa sana mungkin titiang gededuta ngaturang gatre sejangkepnya ne. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa Dr. I. Putu Ngurah Suyatne Yase ngudarang yadian nilai tukar rupiah nadunan sakemaon kahanan ekonomi Indonesia ne kantun stabil kantos makudang sasih pungkuran puniki. Katla terang pertumbuhan ekonomi ne karasayang kantun positif, inflasi ne kantun paside ketanganin, naler cadangan depitsannya ne karasayang kantun kuat lan paside nyokong pabuat impor kantos makudang sasih sane jagi rauh. Gatre selanturnya ne, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Ratna Hendratmoko ngudarang, sadurung kerasayang pantes kalebang satwa-satwa sane keayomin mangde katureksa kesehatannya ne. Kata terang satwa punika patut naler nyarengin proses rehabilitasi lan habituasi ring yayasan pecinta alam lan kemanusiaan. Angen mastikayang ipun prasida maurip ring genah utawi habitatnya ne sane anyar mangde prasida ngukuhang populasi ring alam.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Koordinator UMKM Blesti I Gusti Agung Adi Putra ngudarang transformasi digital dados sinalih tunggil persyarat utama angin mencapang daya saing sektor usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM ring tengahin dinamika ekonomi global sane sayan kompleks. Kangkenin panglima teknologi informasi ne praside ngubah pola produksi distribusi kantos perilaku konsumsi kramane mangde praside ngerembe pengusaha UMKM anggen ngemargiang adaptasi. Inike punike mabuat pisan anggen nguardiang rasa inovatif anggen ngukuhan eksistensi sapisanan molihang peluang pasar sane ageng. Gatre kapenguntat PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haritz ngudarang Bali lan wewidangan lianan mewali keni gempa malih ping seket antuk magnitudo mendahang ngawit saking siki 0.6 kantos 3.4 skala Richter. Salami periode minggu kaping kalih sasih Mei puniki. Katla terang kedalaman gempa makenan pinake gempa bumi dangkal kirang ring 6 dasa kilometer. Dane mosang nenten wenten gempa sane kedalamannya ne ngelangkungin 300 kilometer. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika Gatre Basa Bali sane paside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe Gatre Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk prama santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wau.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Rekelan rai talar presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: keket atau barong keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Yeah.

lahan untuk taman difabel di Taman Puring sebagai upaya menambah ruang hijau terbuka. Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan penyiapan anggaran non-APBD untuk pembangunan tersebut. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Perayaan budaya tahunan Grebek Suro di Kabupaten Ponorogo resmi dimulai dan bakal berlangsung sepanjang Mei hingga Juli 2026 mendatang. Selain menghadirkan agenda utama seperti Festival Nasional Reog Ponorogo, ajang terbesar tersebut juga dimeriahkan oleh deretan acara budaya menarik lainnya. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Iya, tadi habis nyemil di belakang Abang Po, iya. Nyemil kue sarang semut, terus kue bolu gulung. Wih, tadi ada tamu jauh Abang Po yang datang. Jadi ya kita terima. Terima kasih ya buat tamu jauh kita yang sudah bela-belain datang, ya. Jadi kita sore-sore ada cemilan nih, ya. Gitu. Kita soalnya anaknya kalau habis makan ya Bang Po, ya kudu ada cemilan. Kagak tahu kenapa ya Bang Po. Kalau kagak ada cemilan, ntar kita tantrum. Kita bisa ngereok nanti ya Bang Po, ya. Kalau kurang cemilan, ya. Gitu. Bang Po, sorenya cemilannya apa nih ya Bang Po? Karena lagi hujan nih, ya. Kalau ini sih barusan itu ya nyemilin kue bolu gulung, terus juga kue sarang semut. Terus tadi juga ada ternyata UMKM siang tadi ya, masih ada kue brownies juga. Jadi banyak ini, aduh, alhamdulillah deh, rezeki nak soleh Abang Po, ya. Capek-capek tadi panas-panas jam 2. Ada kue banyak, ya. Murah rezeki dah buat yang bawain deh Abang Po, ya. Gitu. Buat Abang Po, kali aja lagi pada nyemil nih, boleh diceritain juga nyemilnya apa nih Abang Po. Ada nyemil teh anget panas. Teh anget panas lagi. Teh anget manis gitu maksudnya Abang Po, ya. Atau mungkin teh anget tawar, boleh ceritain juga, ya. Karena kan pasti ada beberapa dari Abang Po yang kalau lagi hujan pengennya anget-anget. Beda sama Ayi Abang Po, jangan disamain, ya. Kalau Ayi walaupun hujan tetap aja es hajar, ya. Terus juga apalagi tuh, es kopi hajar juga. 0812 11 24 928 ya Abang Po.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang Ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Ya Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
1: Iya deh.

Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan

0: Di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kita kalau misalnya ada sesuatu terobosan baru dari anak bangsa, kayaknya patut bangga ya Bang Po ya. Ya, kudu kita dukung juga sih ya Bang Po. Ya, supaya bisa mengglobal atau juga mungkin bisa seenggaknya bisa ini dulu Abang Po, menasional nih. Ada apa Bang? Ini loh Abang Po. Jadi kalau punya pohon kelapa, kalau punya ini ya Bang Po, kalau punya pohon pisang itu batang pisangnya Bang Po kemanain? Buang atau dibakar? Sayang Abang Po, mending kasih dosen Universitas Negeri Padang aja Abang Po. Kenapa? Soalnya nih Abang Po ya, jadi ada inovasi ramah lingkungan ya. Ini dari Padang Abang Po, itu dosen Universitas Negeri Padang, yaitu Bu Vivi Evrianova Abang Po, yang ngembangin Abang Po bulu mata palsu nih buat Empo dia Po. Biar makin boto ya. Terus juga biar makin Mbak Henol dah. Ini mata palsu yang bahannya dari serat pelepah batang pisang Abang Po. Nah, khususnya pisang kepok, buat alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Nah, serat alami ini Abang Po punya tekstur ya dan juga kilau yang mirip bulu mata asli. Nah, sekaligus lebih ringan dan juga nyaman pas dipakai. Dan gak cuman ngurangin limbah kosmetik sintetis aja Bang Po, produk ini juga manfaatin limbah pertanian yang selama ini sering kebuang gitu. Makanya kan enaknya Abang Po yang punya pohon pisang, itu batang pisangnya kemanain? Bakar, buang. Ini daripada dibuang, daripada dibakar Abang Po, kasih aja tuh Bu Pipi Abang Po ya, Bu Pipi Epriano Pak Abang Po gitu. Jadi proses pembuatannya ini dilakuin manual Abang Po, mulai dari ngolah seratnya sampai perangkaian bulu matanya. Nah, sekarang nih inovasi ini masih dalam tahap pengujian kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarkan secara luas, dan juga lagi diajuin hak patennya gitu Abang Po. Ya kita dukung nih Abang Po nih. Ya kali aja nanti juga bisa memberdayakan ibu-ibu ya yang ada di Padang sekitarannya Bu Pipi, buat jadi pengrajin juga gitu ya. Kan seenggaknya ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru Abang Po ya. Kita dukung, kita doain Abang Po, kita support nih ya, supaya menasional dulu abis itu mengglobal gitu Abang Po ya. Tapi kalau ngomongin bulu mata nih ya Po, masih pada pakai bulu mata? Maksudnya masih pada pasang bulu mata nih kalau misalnya ke kondangan? Masih ya, pasti ya gitu. Nah pasti nih bermanfaat nih, kepake banget nih pasti nih ya, gitu deh ya. Ini juga kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, ini cakep juga sih, mirip ya, mirip sih kayak bulu mata asli ya. Terus juga nggak yang lebay kayak bulu mata ini kabarat-kabarat gitu Abang Po, kagak, ini halus seratnya gitu Abang Po ya. Pokoknya kita dukung dah Abang Po.

0: aktualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Kalau udah cinta satu aja Bang Po, tapi kalau yang ini karena saking cintanya mungkin bisa punya banyak Abang Po. Apaan tuh? Jangan pasangan punya banyak, cukup satu Abang Po. Kalau yang ini boleh minta banyak Abang Po, ngumpulin sebanyak-banyaknya dah. Cap stempel maksudnya. Jadi nanti bakal ada nih Abang Po segera ya. Kita tuh bakal punya museum paspor, Abang Po, yang mana program baru ini memungkinkan pengunjung atau kita, Abang Po, ngoleksi stempel unik dari museum dan juga cagar budaya di berbagai daerah, mulai dari 16 Juni 2026, Abang Po. Nah, jadi setiap lokasi nanti bakal punya desain cap yang beda sehingga bisa jadi koleksi sekaligus penanda nih perjalanan budaya yang lebih personal, Abang Po. Kan biasa kalau paspor itu kan buat ke luar negeri doang ya. Nah, yang ini pasportnya buat keliling-keliling museum yang ada di Indonesia, Abang Po, ya. Nah, sampai sekarang nih tercatat udah 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah museum dan cagar budaya siap berpartisipasi dalam program ini, Abang Po. Jadi konsep museum paspor ini dirancang ngikutin tren generasi muda, khususnya kita Gen Z dan juga Alpha nih, Abang Po, yang mulai suka nih pengalaman analog dan juga barang-barang kolektif kayak foto booth, journaling, sampai memorable fisik, Abang Po. Nah, program ini gak cuma mendorong minat kunjungan ke museum aja, tapi juga ngadirin ya pengalaman belajar sejarah dan juga budaya yang lebih interaktif, efektif, dan memorable buat pengunjung. Jadi ada kayak misalnya dibikin kuis, bikin sayembara, bisa nih Abang Po ya, kumpulin 10 cap museum yang ada di Jabodetabek, di Jawa Barat. Nah, misalnya gitu Bang Po. Bisa tuh, ya. Nanti sayembaranya dikumpulin tuh. Pemenangnya mendapatkan sepeda listrik. Wah, mantep. Jadi kan lumayan enggak cuman dapat hadiah si sepeda listrik aja, tapi yang ngumpulin stempelnya atau capnya itu juga dapetin pelajaran dari budaya-budaya yang dia kunjungin tuh di museumnya gitu, Abang Po. Dan gak cuman nunjukin capnya aja gitu, enteng banget nih. Ditanya-tanya di museum ini ada apa, di museum ini ada apa, ya kali aja bisa ada takut-takut ngeri penyalahgunaan kalau ada kuis-kuis kebegitu, Abang Po. Itu mudah-mudahan sih pada ngumpulin capnya ini bener, Abang Po, untuk ke museum dan juga untuk dapetin memorable di museum yang mereka kunjungin. Museum yang kita kunjungin dah, Abang Po. Mantep nih konsepnya. Boleh nih kita punya, antar kita bikin ya. Paspor luar negeri belum bikin, paspor museum kita kudu bikin.

0: Kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayah mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Pro 4 FM.

Robot FM Suara Budaya Jakarta. Pak Herman Ganesha malam-malam ngopi. Ngopi atau ngeteh sih? Ini bentar kita gedein dulu. Ngopi Pak Herman ame biskuit ame temennya. Katanya biar kagak oleng lah bagaimana. Kalau jam segini tuh kalau ayo tuh minum kopi sih bisa, tapi ayo mintanya dibikinnya yang soft gitu. Biasanya kalau bikin 2 saset, kalau bikin sendiri mungkin 1 atau setengah saset. Gak berasa dong. Tapi kalau beli gitu ya, Mbak minta yang bikin soft ya Mbak gitu. Soft, iya oke okay, soft. Tapi soft spoken. Kopinya soft spoken Abang Po. Makasih buat Pak Herman Ganesha ya. Dan juga buat Abang Po yang udah patengin Perempat Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 ini. Jam 8 kurang ding. Ayo jadi saya pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Perempat Event Suara Budaya Jakarta. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Banyumasan Ngoblak. Orang apa orang kepenak Abang Po ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Nanti bakal digabungin sama Bang Yeskel Noel ya. Ayo jadi kita pamit undur diri ya Bang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Jam siang nih.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa, rakalarai sahabat budaya, senekantun tetap satya iring di tiang ring prompat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena ring wungi becik meka dimangkin. Demugi panggihan di tiang starta kenak tur nemu rahayu. Muali male sarang di tiang ketutmu cegi pacang iring sementara kalarai pamirsa sarang sami ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam rora sungi male jebos. Rekan lai pemirsa sarang sami jadi pacang lanturan di tiang acara duene ring acara lahina ratri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan antar di tiang aturan temang-temang pop Bali sekali sana sampun-sampun memargi acara duene ki jambran rahina wengi jam siap puniki mari jebos rekan lai jadi pacang sangre di tiang ring pesawat telpon 2233 61 utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar durus mungah durus megatre terus durus konek-konek sama tuan druene makasami pinake penyembrahman di tiang ringungi kadimangkin jagi pacang aturun di tiang ngasih temang saking maon sedurung puniko jagi pacang aturun di tiang drama legenda sane majudul Putri Runduk ye pamirsa sarang sami sane tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali sampunan pindah frekuensi frekuensi ring 106,4 MHz terus pun biar sayang drama legenda Putri Runduk.
1: Kisah Putri Runduk ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang panah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung con kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kru Balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapat?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana?
1: Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Yeah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi. Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para Hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
0: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
0: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
0: Putri

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Laulih

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
2: Tengkundangan, yang jadi ke kantor.
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing ceketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
1: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
1: Oh, nyenyek deh. Jantos nih deh. Tiang ganti dumen deh.
2: Gitu dong. Maksud yang kenten ah eh.
3: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekelarai sane kantun tetap satya ring di tiang kiring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar nggih. Nah iwawu sampun atur di tiang siki temang nike saking Anton Wijaya sakit hati nggih tur drama legenda Drue sampun mengudara legenda Putri Ruduk nggih. Demugi presido menghibur pemirsa ring wengi becik makan dimangkin nggih. Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya nge sangre titiang ring lain telepon 223361 durus pemirsa sanai sampun sayaga iring titiang mengudara ring wengi kedimangkin Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge
1: ke iring tiang ketmus tapi pak dede
0: titiang ketutmus
1: nih. Ketmus sana ganteng ya kan
0: ketmus dia udah wengi
1: nge inge siranya sih ketmus
0: sarang sira aja titiang niki.
1: Nini Santa.
0: Nge Nini Santa.
1: Kan pernah kecini di
0: sana. Nge nge pun api gatren kini Nini.
1: Batung karet yang becik-becik
0: mantan. Mungi kena rahayu.
1: Mungkin megatre.
0: Terus.
1: Leng Mbah Indira. Mangga gles-gles kena Mbah. Mangga boleh on air Mbah. Caler Komang Pandu. Mangga Rahayu Nini Ita. Caler Nini Ayuna. Nini Tunini. Caler Pandepi. Gungyang Sri Kekeran Daler Odah Weni Mahegi Daler Bu SKBB Ini Janura Bu Jerman Bu Wayan Suwartini Bu Sinta Gungyang Sri Agung Daler Wenten Kak Dania Sarang Nini Dania Ring Sanur Daler Cutat sarang sami nih.
0: Inge cutat maka sami sawitra duwe sane.
1: Inge. Siki mangga rahayu dijeje mangga nang melingi.
0: Inge.
1: Mangga rahayu. Suksema galah wali yang titial. Om Santi Santi Santi.
0: Inge suksema niki nini Santa nge ring wawidangan sanur sampun nyarang setor kelarai ring wungi becik mekadi makin pinako penelpon ke pertama nike nge. Nah ring ungkurnya nini Santa mewali sang raditya mali ring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Iye, salepa niki bu.
2: Nge, sumen nih santai nyelonong, sumen masuk tuh. Rajang nih, mas anak salam sarang peka nih. Ibu mau ngatro mesti dek
0: tuh. Iye, durus, durus, durus.
2: Seng semang, seng man, bu, kadung sibuk tuh.
0: Nyangro.
2: Bisa
0: bisane tiang
2: oh, ibu sore. Ibu kamu pas drama legenda tuh, teko ling senam tuh langsung keramas. Begitu ngajeng nasi, buat drama legenda. So itu ngeriap peninggal itu. Jam kudo kan emang rontem, ih. Sing payuman monitor gitu kenal be dingah tuh siaran gitu. Gih ibu ngantor gede banget.
0: Terus terus terus.
2: Wenten kenaro Pandodi, tobang pantun Pandodi nih. Bulan Juli, bulan Agustus Juli nak gonggak Cynthia Rayu soalnya. Pak Dodi nak mula bagus so. Aluh simpel. Kenaro Pandodi, Pak Dodi, Kak Mangku Sedani, Pandepi, Nini Ita, Mahindira, wenten Nini Tunini, Nini Ayuna, Rahajang Niki, Nini Mika, Niki Rajang nih, Nini Bagas, Nini Agus, Nini Tuade, pun las Nini Nikeng nih, Rajang Nini, apa Kak Dania, sarang Nini, Pak Mang Pandu, wenten Pak Pandi Gede Supadmo, Jerumangku Nyomanase, wenten Niang Kirana, Gusti Niang Murni, wenten Gus Bawo, Rangga Pastawo, Ruyes Kane, Rajang, wenten Bu Sinta, Bu Putu Kuboiwo, enten Bu Ani Kapal, Pak Yanarbo, Pak Dipolos, Rajeng. Enten Bu Oyan Suartini, Pak De Gunawan. Enten Pak Pandi Ngabondakep, Kak Brong, Kak Larun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Enten Bu Jerman, Bu Jero Susi, Bu Janura, Taler Rahajeng. Enten Dek Tok Nikinge, Setarto Gusti Putung Rahwidio. Enten Jero Made Sutirte, Enten Jero Chandra, Nikiring Panti Nikinge, Rahajeng Sarang Sami. Maneka Dumun Tepmus.
0: Nge.
2: Rahajeng Ngemargi Yang Suadarma, Malik Jepos, Budal, Mohali, Alon wasadorin lagi mano selamat niki jero Chandra mangatra tut.
0: Inggih.
2: Sugeng kalah kasur ibu pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih suksumo niki ibu Ekang nggih ring widangan batu bulan nggih sampun nyarang semtona kalarai make sami niki ring wengi cek makadi mangkir. Malis iki sang radita ring lain telepon 223361 Om Sastiastu Rahajang Wengi.
3: Om Sastiastu Rahajang Wengi Bikus mut.
0: Inye pun api gata niki bujro.
3: Becek-becek ya menten. Pun api gatren bikus mut.
0: Cenak ngelantur. Pun api cuaca rwe tunas ring seputaran serokadan niki.
3: Hujan.
0: Hujan.
3: Nge. Nge. Hujan suaranya.
0: Aduh nge.
3: Yang megatre yang
0: nonton
3: ke itu
0: nih. Yeah.
3: Suk sema su Eka, puna tiga trainer su Eka, suwe pengkepanggil lewat udara nge. Mungkin sehat su Eka, sarang keluarga. Kangge Pak Sudi Bluhu, selamat malam. Puna tiga trainer Pak Yanarbe, lama gak jumpa di udara ya. Nah, sekarang saya coba-coba, masuk gitu. Gila, Bu Indira, Bu Sinta, Reskane, Nenek Tuadim, yang kirana, Nenek Ita Pecatan, Bu Napi, kabari. Sarang Pandeti, Pak Angga, Nenek Mika, Nenek Ita juga, Yoga, Saputra. Bu Eka Sempidi, Tulini Tanah Lot, Pak Gunawan, Bu Nabi, Gatreni. Ini ku komentan, Ge.
0: Inge.
3: Kangge titut mun. Hati-hati ini hujan sudah mulai.
0: Inge.
3: Ya.
0: Dumugi malah jebos wengi ini nenten Sabah malah inge.
3: Saudara dani.
0: Inge suk semua niki Bu Jero Suci niki inge ring Bu Jero Susi kentan inge ring widangan Seroka dan Bangli. Sampun nyarangnya sementara kelarai maka sami niki nge. Nah talar pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp durwe niki mohon bersabar dumun nge malah jebos pastika jagi baca ditiang utawi ditiang autoi konek ditiang gatre durwe ne tur salam durwe ne. Nah pemirsa sana kanten mesikian ring ditiang ring perempat suara budaya Bali sampunan mereka meriki durus dumun pirsa yang sana jagi pacang lintang puniki malah jebos pastika jagi pacang sangre ditiang mewali malih ring lain telpon 223361.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Ini pemirsa rekelan AI senekan tuh niti-niti yang sikian ring perempat suara budaya Bali. Ini wawu sampun siki temang atur niti yang ke ngajum sekah. Demogi presiden menghibur sementara rekelan AI ring wengi becik muka dimangkin nge. Muali niti yang jagi pacang yang remale siki kemantan dua ninggal lah niti yang kosak niki ring palat seneka pengke pertama niki nge. Om swastiastu rahajeng wengi.
1: Om swastiastu rahajeng wengi.
0: Ini ring tanah lot niki.
1: Iye patut.
0: Kenapa gatre?
1: Seger si tiang tu.
0: Iye, demungi kena.
1: Iye, itu kenapa gatre?
0: Ados mah.
1: Iye, demunginya. Rajeng niki cuaca panas tu.
0: Kentan.
1: Iye, panas saja niki melepek. Iye, iye. Titiang batas megatre itu?
0: Turus megatre.
1: Nge, titiang megatre nge. Di produk duten boleh munga, haling semengan pun boleh munga. Bos kake ya,
0: nge. Nge, kake sawitro duen. Ki saling tomplok niki kenten.
1: Nge, musluk musluk kenten pun
0: helpun nge.
1: Nge, niki majeng wau ibu Eka Bebe nge. Rajeng Bu Eka, sarang Nini Santa Taler. Jero Susi, Rahajeng jero. Terus Niki Wenten Niang Kirana, Niang Kisawa, Wenten Nini Dania, sareng Peka Niki, Rahajeng sareng Sami, terus Bu Ian Swartini, Taler Siraya Malih Niko, Bu Lusekar, Taler Wenten Nenek Tuaden, Nenek Tuagus, Mahegi, Dungeng Sri, Ring Kekeran, Taler, terus Bu Eka Sempidi, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Bu Ani Kapal, Taler, Bu Sekar Sampun, Bu Mas, Mangkin, Pak Depolos Jayo, Kak Pedas, mungkin ke Niki, Nini Ita, Rahajeng, Nungah nih, Taler, Nini Ayuna, Jeromangku Sedani, Kak Catop, Nge Rahajeng, Ibu Putu Keboywo, Ibu Siro, Waslane, Ane ngalap Sekar nih kah?
0: Siro?
1: Ibu Kenten, Pacah nih kok. Ibu ngalah pacah.
0: Sira nih.
1: Pak Ibu Ian. Ibu galuh-galuhan.
0: Ibu Lodra nih kok nggih.
1: Nggih, nika sampun. Nggih, ngsap bener tiyang. Nggih. Nggih menika wonten tur.
0: Nggih, sok semua Mbah.
1: Sok semua niki untuk galah nggih.
0: Nggih.
1: Mari jebos budaya alun-alun ring margi nggih, pasti do selamat rahayu. Sampai kenten nge, rumah
0: nge.
1: Nge,
0: suksumotet. Nge. Om Santi. Nge, niki mah tu nindi rengu widangan tanah luat niki nge. Sampun mungah nyarang sementara kelarai mah ke Sami. Niki demogi kena rayu sementara ditang ring tanah luat. Ingin pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar niki wenten Bapak Ketut Sumarjo ring widangan Banjar Bengkel nggih. Sarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin Pak Tutmus Rajang petugas nggih sok semo niki Bapak Ketut Sumarjo taler wenten Ibu Agung Guang ring seputaran Sekuati niki nggih sampun nyarangin Megatre Majang ring Semeton Makasami ring Perompat RRI Denpasar sok semua niki Bu Agung ring seputaran Guang talari Bu Janura ring seputaran Bangli nggih. Sampun mungah nyarangi sepor kelarai Megatre Majang ring Ibu Jerman nggih Nini Santa sarang Peka Ibu Eka Bebe Mbah Indira Putri Mangis Odah Bani Nini Sayuna Niang Kirana Gung Biang Mesin nggih taler. Sementara maka sami ring perompat RRI Denpasar nggih sok semono niki Ibu Janura sampun munggah nyarangi sementara kelarai maka sami niki nggih pamirsa kelarai dua ning galah ditiang ring palat nesane kaping pertama pun niki sampun telas niki nggih male jebos semua ali jadi pacang sangra ditiang ring palat nesane kaping kalih niki Ring sesi bernostalgia kantun galah ritiang mali satu jam kirang langkung puput galah ring jam solas mali jebos nggih. Pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali terus sumun piasa yang temang sanes sampun saya gang ritiang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
1: Gandung ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa, rakalarai sanekan tu niring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Wali-wali sarang ditiang ketut mus kantor nyarang semtu rakalarai ring palat dan sanekafe yang kali puni kiring galah ditiang bernostalgia. Inge. Nah, pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wenten nini tuade inge Bu Wayan Darni. Tut mus tiang nyarangin megatra sarang sami demogi kena rahayu. Semetuan perempat drue maka sami nge suksumon iki nini tuade sampun bergabung ring pia WhatsApp drue nge. Nah mewali jagi pacang sangrat di tiang durus sani jagi pacang bernostalgia nge. Om swastiastu rahajang wengi.
1: Om swastiastu rahajang wengi.
0: Nge durus ibu.
1: Apa jani di nostalgia anak. Dan paling yang itu sebenarnya ngelah gitu. Kami kuing-kuing tuh mana yang nombor nak mau meteng sama ibu nih tuh.
0: Kah kan terus kelimangkin sampun mau meteng.
1: Nak kereng-kereng mati yang bu lampu. Kan boleh hilang kuing-kuing nih.
0: Sampun.
1: Ben ingat, ben sab gitu kan nostalgia tuh langsung. Maro boleh ingat jadi boleh dimuncuk cungu jadi hilang gitu.
0: Aduh.
1: Oh. Tidak, no ibu cenik, no ibu cenik, mobat ni ke kene, kerja dan itu ke Batu Bulan di Banjar Kalah.
0: Ring Banjar Kalah.
1: Ring di Singapadu ni tu, limau nyelih tu lapak di Pergelang ni tu. Kalau nyedang megah enona ibu.
0: Tu.
1: Bani ibu mah umur 10 tahun 12 tahun tu nah zaman tu bani ibu abona. Tapi zaman tu sing rame
0: dengan
1: mobil itu di Batu Bulan di Singapadu ngelot tu kondan mah aspal tu.
0: Kari geladag.
1: Oh kari batu geladag jalan itu. Pokoknya gede bayu itu waktu cenik pun gak nona zaman tu sing mikir ke juk polisi gitu. Nah kan di Banjar Kapal dan po Banjar Kalah tu nah masuk kangin gitu. Itu ada balean wood gitu. Makin bermukul bermucenik ibu tu bermucen kari kak tu. Because

0: Jani bahkan pernah SD kelas 5 bapak ini gak enona gitu. Beli jani ona gas tuh kan ona ngangon ngangon kene manual tutup ngangon gigi. Jani kan balo mobil kan ada metek kene tetap.
1: Mungkin apun ake.
0: Ah ah beli jani mobilnya metek. Kalau lo jani nak belajar nyetir terus mesti ngoper gigi. Nana tinggal ngenyak rem koplingnya tetap.
1: Samun perkembangan mungkin nih.
0: Tapi meraga muruk nyetir nggak den aja nane manual tetap.
1: Ah denan dumun
0: seneng manual. Oh biar ya. Bisa raga ngoper gigi nana mengenap-enap tuh. Itulah pengalaman yang kesemu cenik-cenik tuh. Pokoknya zaman cenik pidan tuh sing kira nik-nik jani tuh.
1: Beda nggih.
0: Orang tua dulu orang yang sing ragane memperhatikan anaknya, memperhatikan sing itu dia raga hidup sih tuh.
1: Patut.
0: Tapi caranya berbeda gitu. Anak-anak sekarang ibunya lebih cemas jani bandingkan pidan gitu. Modelnya raga masuk kan pidan sing anggon sanal tuh. Zaman ibu grip karasa besi anggon jak dua tuh.
1: Oke.
0: Anggon grip.
1: Grip.
0: Anggon grip zaman tuh. Mau bu masuk sembang ibu masuk jam sio.
1: Grip nikop pensil nih.
0: Cara pensil kan gitu. Bahannya aji batu sana tuh. Angon karas tuh mesti gitu putih ya tulis di karas.
1: Ngewas nih kok hapus.
0: Zaman ibu kayaknya semua tahu kalau SD dengan angon grip ya karas gitu.
1: Dia nggak cerita orang tua mantan ginten.
0: Nah pasti orang tua tuh kelahiran tahun kuda.
1: Kelahiran tahun 90.
0: Oh 90.
1: Ini.
0: Jenik tuh nol. Artinya nawang orang tua.
1: Iya, orang tua sampun. Ya.
0: Nawang orang tua tuh.
1: SR ampun orang tua dia.
0: Masuk nganggon grip, nganggon karas. Zaman tuh masuk sing nganggon sandal. Mau bekal lah rupiah. Ibu bekalnya ringgit. Aja almarhum ringgit. Jadi kan uang kali tengah tuh. Pidan ibu mau bekal ringgit. Ibu pilih liu mau bekal masuk. Ibu almarhum, Ibu Ribuwati Pemenarjo itu kan di itu memang bekal tuh.
1: Oh, kintan.
0: Baju paling luang Ibu, zaman tuh bengangan baju kecet.
1: Kari wenten hubungan sarang Ibu Ribuwati?
0: Oh, nika bibi nika.
1: Bibi berat.
0: Bapak lah adek, bapak lah adek.
1: Dua semeton ring negari.
0: Bapak, iya, Ibu kan negari aslinya.
1: Ring?
0: Ring Singapadu. Nagari Singapadu. Makanya ibu masuk Gianyar nu. Bapan ibu paling kele.
1: Ibu
0: almarhum Marjo paling jenik.
1: Ibu mangkrik.
0: Mangkrik.
1: Nggih.
0: Ibu mangkrik leng Nagari.
1: Nggih.
0: Adi tawang adi.
1: Nggih kayak niki cerita malah kide.
0: Oh kenten. Oh nggih. Nah Niko ibu asli.
1: Ibu mangkrik Niko kan boleh nikah ke peta.
0: Oh kenten.
1: Nggih.
0: Oh nggih. Ibu dengar rasibak gitu sana nggih. Nggih,
1: kebetulan sana ngambil paman tiang.
0: Oh gitu.
1: Nggih.
0: Ya mangkin no ditu.
1: Mangkin ta, nah mangkin ampun kembali ke negari.
0: Ke negari.
1: Nggih.
0: Oh gitu. Oh nggih, kan niki ibu kan takon jumah nggih.
1: Nggih.
0: Tapi ibu dengar nih di tetangga pindah tinggal nikah.
1: Nggih.
0: Nggih. Ampun kenten tapi ibu ribu niko ten menikah. Ten nganten rekane. Makanya dumun kanten rekam-rekaman di RRI itu ibu sering jemput ke RRI itu.
1: Oh, kenten.
0: Nggih, makanya ibu jadinya kenal banyak. Nah, termasuk Haji Tiba, Haji Tomat.
1: Nggih.
0: Ibu dari dulu beli ligas, Pomonyong, Posadru, itu ibu kenal semuanya.
1: Di zaman Niko, zaman sedang bangkitnya Arjo.
0: Makanya dulu ibu bilang kan dumun keluarga RRI juga gitu. Ngedetnya sama nikah
1: temen-temen
0: Mali jebos mawali waspada ring margi mama selamat lah ring jeru mogi kan sabah cet nge wawu piragi di Bangli sabah nih kan
1: nge ring seroka dan kentan informasi wawu
0: nge mang pandu rajang mang bungah mang mangkin mang salar bu jeru chandro niki kantun monitor niki rajang cet nge
1: inge
0: ngalah katur bu pamit om santi
1: Inge suk semua niki ibu Eka nge sampun nyarangin bernostalgia kenten ring zaman dahulu kenten nge kantun napi wasane kendaraan kantun kidik kenten taler zaman bisa dibilang kurang enak kenten ye dawok zaman.

0: ne pipi sujena.
1: Mewali jadi pecah sang radit yang maliring. Lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Inye.
2: Good
1: morning. Inye. Siro iring dit
2: yang. Yang kemarin adanya wau.
1: Sirong ya.
2: Sempidi tapi tiang.
1: Sempidi ibu Eka ring sempidi nge. Kantun ring margi niki. Napi ring.
2: Nenten tiang di sisi margi saat ini.
1: Oke enten. Punapi cuaca drue.
2: Ya.
1: Cuaca drue punapi niki.
2: Cuaca makin sih cerah tuh. Ini mogi seten sabah malih niki. Keras niki suara masuk.
1: Ampun, sampun, sampun, dados.
2: Ampuro, niki.
1: Inge, durus, durus, durus.
2: Niki boy KBB wau napi to, nekak motor.
1: Inge.
2: Ada waktu niki malah orang beritut. Menjaya jernih to.
1: Inge, tangkan tuh nalit niki.
2: Mantengnya,
1: tak pura
2: ya.
1: Inge.
2: Tahun 90.
1: Inge, wawu 35, langkung.
2: Inge. Anikit yang berdua dalam kenten,
1: kan? Inge, durus.
2: Anak piwasa, Niko.
1: Nostalgia.
2: Undis.
1: Sundeh?
2: Undis, undis. Jepet undis.
1: Undis enak sekali, Niko.
2: Ini kuning kan?
1: Iya. Yeah.
2: Yang ini kan sing nawang.
1: Iya. Yeah.
2: Boleh ngide undis. Pun genten. Ini dia pun cerita sarang teman Rika dalam rering di anyar. Bungkar kedein dia.
1: Punapi, punapi.
2: Ini cepet undis. Ampun beliang nangke, beliang sabrang, genten. Oh, begitu. Kan lablak nih kok.
1: Iya. Iya,
2: kan badang tuh.
1: Iya.
2: Nah, orang ane badang tuh pokoknya jalan.
1: Niko pun selam-selam cukup undis, kuahnya bangkit gintan.
2: Iya. Man ibu sing nawang. Kan kudang ibu ya.
1: Aduh.
2: Ada yang langgangnya tuh. Kutar ya, nanti pang dulu ibu ngelap-lap undis kan, no padang ya.
1: Undis kan mulu kentan. Aduh, nge-nge-nge. Yang ini
2: pesawang kan ke kutang, bendan-bendan ya juga undis ke kutang ya.
1: Nge-nge-nge.
2: Itu mau orang gak enak, itu mau nejaan nih badang-badang nih, kok pejaan.
1: Patut.
2: Yang sering nawang, cumen saja, terus yang nawang juga undis. Aduh, kita lengah nih ibu.
1: Aduh, mangkin kan ampun uning.
2: Iya, mangkin ampun uning ya. Bentar, kita nak emang uning yang kekutang ya. Inge,
1: inge.
2: Ayahnya tuh.
1: Inge.
2: Ampun ibu. Inge, ampun.
1: Inge, inge, suk semua niki ibu Eka. Inge,
2: inge. Sabar margi, selamat dari gitu. Ibu pamit tuh.
1: Inge.
2: Sampai nanti.
1: Inge, suk semua mewali niki inge, ibu Eka niki lucu niki. Tapi pasane kantos pang tinggal niki ngelabla bundes tetap badang kentan nanu ne. Tapi pasane kuah nih kentan ye. Inge pamirsa ragalarai sane kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Inge mawali meleje bos pasti kau jadi pacang sangre titiang ring lain telepon 223361. Inge durus cumun piar sayang sane jadi pacang lintang.
3: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari Barong Ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas Barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang Barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kandung ke sarang. Koma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa, rakan larai, nah wau sampun atur nditang kali temang nih kang ya. Nah, demogi pirsida menghibur ring wengi becik mekadi mangkin nggih. Muali jadi pacang sang radit yang malih niki ring lain telepon 223361 nggih. Om swastiastu rahajang wengi.
1: Om swastiastu taktet.
0: Nggih, ibu.
1: Taktet sama siapa di studio taktet?
0: Di studio niki masih sendiri niki ibu.
1: Kengken kabar Jani.
0: Kabar Jani baik-baik sekali.
1: Baik sekali taktet.
0: Ingi.
1: Aduh. Taktet.
0: Ingi.
1: Yang nyeri tangan, ragan tiang aneh-aneh malu-malu Pak Tut.
0: Iya, durus-durus.
1: Yang nangenan sidang ke dan tiang karye mau aku merengeng nih ke Pak Tut.
0: Inge.
1: Obin tiang meligal-ligal Pak Tut.
0: Inge.
1: Iko ngawang, ampun siang Pak Tut. Dados danger.
0: Dados danger, inge.
1: Ngapo siang sukul itu. Sukul siang itu Pak Tut.
0: Inge.
1: Aduh ngawang, siang di jalan-jalan Pak Tut. Nak teman do istri nen Pak Tut.
0: Tahun kuda nih kira-kira?
1: Tengming siang-siang. Ini pabuhu mengeng itu Pak Tut.
0: Inge.
1: Ampun pasang kenten, mau payas, ampun siang.
0: Mau payas, jangan ngere, nge.
1: Nge, panggir nik-nik nih kok. Nggak, lemah namilah, siang ale bongo kanti kebus, baik siang pas tuh.
0: Nge.
1: Ampun pasang kenten, sane-sane lem dampak, ampun siang mau payas nih kok. Yang ten siang payas, malu ngeling, ampun siang pas tuh.
0: Inge.
1: Kenten ampun tukang payas nih layan dan payas nih ngebak jongin sitang ampun yang ampun tapi jempol ya lais kajan yang lawan
0: sarang kudo jangir dawak niko
1: loras niko akecak loras niko
0: pasti bu lodro paling cantik niki.
1: Iye, salah lagi siang lawang.
0: Niko, ampun duduk.
1: Dan Niko nak henten kayu lampu berong henten.
0: Nge, strongking kan tuh strongking.
1: Ton henten strongking dan lampu berong lampu temple Niko.
0: Nge, lampu temple nge.
1: Nge, ampun tak henten. Siro yang upah paling malu niko tiang kok kenten damar lampu berona niko ampun mak baso kena ngupah tak boleh yang upah malu tiang ampun mantap tiang ngigel niko di perempat di masak bom niko togo jok misi tanglu pro niko nak ngupah kaya tiang tanglu ding niko
0: nge.
1: Nih, ampun pasang kenten, kenten ampun pasang ngonton montor truk itu. Mereren ya nih konto di perempat, nih mau balis yang gel nih kok tak tuh.
0: Nge.
1: Nih, ngantur yang di malis itu gini pangsen ake.
0: Nge.
1: Ampun pasang kenten, ampun pasang siang boleh ngawang, kan kenten pak tuh. Nge,
0: sampun.
1: Ampun. Tamun-tamun yang pis memang lawang itu dia ngantas yang kincian janger yang kenten tawo-tawo nih kok
0: tawo-tawo nge tamuran nge
1: iya hampung tak semua kenten ngede-ngede nih kok alianget yang penguruk kenten janger ngelih-ngelih nih kok nopi kok
0: nge
1: iya penguruk alianget yang nangin bandong kecaan kenten nanginnya luang semen nih kok cete. Iya, lain sedang yang lawan kan Niko Pak Tuh.
0: Mungkin kantun sami seko jangan ruwe ya.
1: Ton, ampun tua.
0: Nah, apin kentan, apin kantun kari lingsir-lingsir mungkin harus dibangkitkan Niko, nih dumun-dumun Niko, angin bernostalgia kentan.
1: Nggih, njak lanjut antas sing kon nek menek lan lanjut lang ayam penguruk kenten mega lajo meroniko
0: pak. Nggih nggih nggih nggih nggih.
1: Nggih. Nggih menika kanca
0: menya. Nggih, sumsumo nggih.
1: Kang boleh nak dinganu boleh.
0: Nggih.
1: Semua pak campur boleh ibu lodro nyarep pak saran ini galu.
0: Ini
1: Pakde mau merang Marian yang ada Ninik Galu.
0: Iya, mungkin Tios malah ada nih yang sarang titian ki. Ninik yeah. Ninik Janger kinten.
1: Lucu aja ada Pakde.
0: Ingi suk semua niki.
1: Bate jangi bate senang kali bate
0: ingi.
1: Ingi bate niko gentang boleh hek cuit dong mengahe bate.
0: Ingi.
1: Pamit yang bate. Bate bagus.
0: Ingi suk semua ini.
1: Yeah, mungkin yang mungkin nanti ramah santi, santi.
0: Inge, suk semua niki Nini Janger, inge, wentan wastane baru mungkin niki Nini Galuh, niki dan Nini Lodro, wentan inge. Sampun munggah nyarang sementara kalarai maka sami niki suk semua niki. Sampun bernostalgia menjangiran dumun ngelawang kita sekali dumun nge muali jiki pecah sangra ditiang male siki kemantan niki Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi
0: niki kecak nih rauh niki.
2: Kita kan orang jeluk lagi. Kita ada yang bisa ginggal. Bisa ngede yang mau balik.
0: Aduh. Penapi gak tau niki Pak Dut?
2: Iya gak tau ini buci-buci pantannya niki.
0: Ngelantur niki gitu.
2: Pak Dut lahir tahun 90 kan?
0: Iya.
2: Wih jenik dia kari.
0: Ini
2: anak dia madlu kan lahir tahun 89.
0: Nggih, so ya berarti kan dan.
2: Nggih, sebaya.
0: Sebaya nggih.
2: Tiang pun bo 35, mungkin 35 kali 2.
0: Ampun. Tapi 70 nggih, yang penting kantun tetap sehat niki kendan.
2: Nggih, mung dimedhiin kontrak ya boleh. Pokoknya telah kontrak.
0: Ingin nih kentan kentan nuning nih kena.
2: Oh gih. Mugi-mugi yang lantur
0: ini. Yeah, mugi panjang. Itulah
2: sih pedang ini kan.
0: Ampun
2: ya desnya kan.
0: Sampun panumayo tidak bisa dipungkiri kentan.
2: Ingin dikenakan bahan awang itu kentan. Ini mungkin bernostalgia gitu.
0: Iya, terus.
2: Namun kita tahu di Tudija kan wajah-wajah nyupir yang kebetulan beli lah truk kan dan
0: 73
2: aku menjelang kelas 1 SMA tadi kan pas hari Minggu libur beli lah truk pas itu hari kena bisa merigai sijis hari ini yang ngambo genteng gitu ngambo kuat genteng ke mulai asal ke memati mak tua kan kan ting bahagia gitu. Ambo genteng itu asai. Kan liu ngelong jo bla pini gitu.
0: Slai slai bilah niki.
2: Slai bilah bede niki nggih.
0: Ngangon tra.
2: Agak tra. Ini hajum lu tuh.
0: Nggih lurus nggih.
2: Pantan jaraknya 3 kilo masuk ke desa di itu ngajar kok kan jalan betul niki jalan iki.
0: Ring jan iki.
2: Jalan Jagorago niki.
0: Oh nggih.
2: Di masa ni, di memargi ni kan ampun mulus ni kan, mutar di pempak di beda jauh ampun, pinsep, pinken kantau ni kan, kebeluan ni kan, mungkin mimpasan dia ngondar kan dia, kan agak ke pinggir ya, untuk orang terang ni kan, sak petang ni pun ke tengah, ke warung lah berserempet.
0: Wah, inge.
2: Warung perpindahan kan lah agak mendorok.
0: Jalan. Pengendar.
2: Jika nak mau belajar liu, wah, kita mau gesio lah ya.
0: Mesami gesio kan?
2: Eh, tabrak. Untungnya masih terbungkat warung dari kau sih. Betul. Aduh, jadi banyak saja lagi. Betul tak? Boleh menyidang makan. Kembali ke asal itu. Bersumpah ya, kamu kena enggak saya. Apa orang sanggup musilin.
0: Ini bergah nanti
2: kita. Kita ada pewargi itu. Aduh, kejumlah mahal muni. Mahal muni ya bapa. Persebaran kaya ni uji dibak kaya gitu. Aduh, bersumpah ya, kita wajum. Kenapa nak bawa yang langsang, padahal tak pisau gitu. Sekato bawa jerih bawa kalau bawa sebalik nyupul.
0: Aduh, nge, suksumoh niki.
2: Nge, menikau kan ini. Nge, kalah ketua bawa.
0: Nge, suksumoh,
2: suksumoh. Om, santi, santi, santi.
0: Inge, suksumo niki semeton nitian niki ring celuk nge batut muda yo bergah san niki nge maktut genteng selai tebih niki maktut rak kentan nge kalau ada mesin nabrak warung kentan nge lucu sekali niki nostalgia duwe niki nge suksumo niki batut nge sampun nyarang semeton rakalan rai niki ring wungi kadimangkin niki nge. Pemirsa sarang sami sampun merika-meriki sampunan metila ring frekuensi 106,4 MHz. Nggih durus sumun pirsa yang tembang sane sampun saya Gang Ditiang.

Pemirsa sarang sami, senekan tun iring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Rauhi Riki dumun di tiang ketut musik pacang nyarangin sementara kelarai duaning ke bando antuk galan dan presiden di tiang jagi pacang ngelanturin acara druini. Ritar kalane di tiang iring pasti ke akeh kekirang di tiang lunas Agung Reno pangampura pina kewusana ningatur sinap di tiang antuk paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om. Sanipas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Bu Ilo, kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu Ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu Ilo?
4: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
3: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
4: Aduh, Beli Keti, heboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
3: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
4: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 你都弄一两不离。
1: 来，哎，俺哥不要这块地，买呀家，买呀家，
0: 不离俺地。

0: sangat hebat. Ikeni, lumihat, geni aju alu ikan.
1: Sang Samasuma menjadi tumpahan kekejaman dari Komantara. Jika sama akan dibakar oleh Komantara, Hanuman dengan sigap mengawasi dengan gesit, menerbangkan sama ke langit menembus mega-mega.
0: Dewa Sang Samo menang-menang ya Diki. Sangat umum Prabu. Luar.

0: waduan Sang Bomo. Metapu di gunung ngalih kawisesan, ngejok bojok putih amodo kekewa cai. Wah, yan makan enak bersama Ulati rengeni wasir Sang Anoman.
1: Oh, durus-durus aratu, durus-durus.
2: Sementara Murka mengerahkan segala pasukannya menggempur Dwarawati.
1: Datang lagi, remeni Sang Anoman.

Watakin watu dua orang ditonton. Ia dikit sampumu. Adian mungkin kena kau isi saat. Weh, wih madu.

0: yang andalannya Wilmana. Wilmana adalah raksasa bersayap yang terbang menyamar-nyamar musuh. Perjangannya membuat para satria dan para prajurit warawati kebingungan. Angin membasah sayap Wilmana membuat pohon bertumbangan.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh.

0: Selasa, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Sama dan Arjuna. Hancur pergi tuan. Sambung. Bersedup. Tonton. Sultan Tersang Sambo sampun apalah dera. Arjuna sampun pati. Hadiah ngapo kita? Hancur nama kangen kerama ni resang nama kesna. Kita kaya mampi yang wijilah ke di kanan. Garuda posir ya. Cici.

0: 殺せぬ。
1: おもうちょっと。いや、見て知らさんからさ。

0: tentara yang takabur tersungkur dihujam senjata Sri Kresna. Kesempatan itu dengan sigap digunakan oleh Sri Kresna untuk merenggut Bunga Wijaya Kusuma.
1: Dan kesidahan kita menjahakan keutamaan Yaya Degu Sangbomo. Namun Irsang Kresida tidak menakan di kandang Wijaya Kusuma kelawan Sir Sangbomo. Enak, enak. Tonton Yaya Degu Sirbomo kaya maki.

Sang Kongo, lu udah lebur deh, bos.

0: belum mau menyerah. Poma berubah wujud menjadi raksasa maha besar. Sorot matanya mengobarkan api yang menghanguskan segalanya. Raungannya bagaikan halilintar. Langkah kakinya berdentum-dentum. Para satria dan prajurit Rawati remuk terinjak-injak.
1: Gunung Sendu, aduh, ini tidak ketahui saya sadar. Eh, banyak. Yeah!

0: akhirnya melepas senjata sakti Cakra Sudarsana. Tubuh raksasa Boma Dewa sebelum abruk menyentuh tanah yang membuat hidup kembali Anoman dan Gatot Kaca, menerbangkan dan membenamkan di bawah Chandra dibuka.
1: Wanted luar geger, riko kanan yang wanted dan waduri pejati desa.
2: Sampun sido, siro sanggumu pelatere, buka yang mangke, umengen, dua siro sang darah poker snow.

membinasakan boma neraka surga. Akan tetapi begitu teringat dengan kematian Sama dan Arjuna yang terbunuh mengenaskan, hati Sri Krishna remuk redam. Sebab Sama adalah putra mahkota yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa Dwarawati, dan Arjuna adalah adik terkasih.

untuk mengenyahkan kesedihan yang mendera. Mohon diberikan anugerah untuk menghidupkan kembali Sang Sama dan Arjuna.

Wahai Sri Krishna, kini pakailah tuah bunga Wijaya Kusuma untuk meruat dunia kembali yang telah dinodai oleh Boma. Gunakanlah bunga Wijaya Kusuma untuk menghidupkan kembali bukan saja putramu Sama, namun juga Arjuna. Lakukanlah, semoga kehidupan kembali tenteram dan aman, dan kerajaan Dwarawati kembali menggantikan

0: hasil kita atasi, tetapi jangan lengah. Kita harus tetap waspada. Waspadailah kejahatan adu domba yang membuat kita terpecah belah. Waspadailah kejahatan tikus-tikus rakus yang membuat masyarakat menderita. Muliakanlah kehidupan dengan saling menabur kasih, bukan menebar benci dan dengki. Sejukkanlah kehidupan dengan saling mengingatkan, bukan jegal-menjegal. Mari rakyat, kita rajut persatuan dan perkokoh kesatuan dengan damai, harmonis, demokratis, dan berbudaya.
1: Hantian kasih dan karamanirel sang samu, ketekaning sang Arjuna sidamurep tekap wijaya kusumu. Lum lum.

Are you?

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu! Bu Ilo!
5: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
4: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
5: Aduh, Beli gede. Eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Nggak apa-apa, Beli.
4: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
5: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi kastari. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Kakak dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI dan Pasar, suara budaya.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

swastiastu. Inggi Raja Sowaniki, Rakala Rai, para pendengar setia perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggi Raja Mungali niki nyaring-nyaring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Ring rahina nih makin rahina sanisyara kaitan ngirin tanggal 3 Mei kaitan ngirin kaitan 6 likur makin Rakala Rai ring semang nungki gak bisa kenggalah makin nyantos bubur meja bos jirenggala jam da sesuai jam da sesemang kaitan ngirin di tiang dayu hari sanai pacan nyaringin akarai ring sejarah ini pegebuan suang-suang puniki ring DJ pada penggenah nge sama gi sami sata manggian kerahayuan miwah kerahajengan naler rentan kekirangan punapa-punapi ingin rakerai siaran puniki rakerai dadas pinengang ring aplikasi RRI digital sen sampun presiden keunduh kenten ngering App Store utawi Play Store nala ring streaming rri.co.id. Inggih, rakala rai, hareng gena titian bertugas makin ngiring margi hayam urut nomor pitung dari seden pasar sedang makin dari hari pacan nyobian informasi kedumun niki baik jebos pacan kemargiang untuk kudang-kudang edan acara sani pacan kemargiang mani jebos ngantos puput ringgala jam dasa semeng Inge, pastikan sampun mencoba pacar kerjanya nanto Raja Bali pindah kesiaran Surya Pujo kaitan ge. Joining mungkin ring rahina sani syara tanggal 3 mungkin kaitan ge ke bawah rahina tumpah warga tawi tumpah bubuh kaitan ge. Raja Numan iki majerina kerai masa dharma ge antum merainan kaitan ge pacar margi yang sudah dharma dua meja bos. Pastikan sampun pacar kesarangin ringgalah jam 5 lintang meja bos ge antuk topi duwe pasane pacang ngangkat niki ngene ditumpuk warige dalam pelestarian lingkungan sane pacang kadangin oleh narasumber duwe Indah Sari saking Kementerian Agama. Inggih pacang yang rarenggala jam 6 menjubas kenten ge pacang katurang reambare antuk bisa melontar betur kelawasan penikan lerungan kenten ge ngantur ringgala jam 6 pas menjubas pacang katurang reambare puniki antuk puje Trisandia. Selanturnya nih puniki ingin rakerai disampunnya di tiang aturan puja Trisandi ringambara puniki meja bos pacang katurang napi wastani kudang-kudang informasi makamimba tembang-tembang saing pinake presiden menghibur rakerai dikaitan nge dari program acara kantun ring rahajeng Bali nge pastikan meja bos keriani nantu perakhiran cuaca provinsi Bali kaitan nge ngantur lalu lintas nale pacang katurang nale ringgalah puniki anto gater-gater kaitan nge informasi-informasi sani menarik sani terkini kenten manda presiden kuningin sarang rakerai sarang sami nge. Ingin lantar yang galah jam pitu meja bos niki rakerai nge pacang identiti rakerai antuk membeli bagan kenten nge pacang napi asani kemargian interaktif kenten mau sang ini napi asani informasi-informasi sani aktual niki saking sudut budaya nge napi mantan meja bos pacang identiti atau titiang kenten nge antuk topiknya nge penikah naler niki pacang memargi kalih paletan nge mau saking galah jam pitu nyantos jam siye. Ingiring gala jam sias nyantos ringgan gala jam dasa meja bos pasti kesampun dua nih makin ring rahina sari cara kaitan ge kedagingan nanti obrolan komunitas sani kesarengin oleh jero mekel madi sukandeng ge ingin karya sapu dekat titiang matur ngenende edan acara sani pacang margi amali jebos.
pastikan sampun akrai mandi presiden nyarengin nggih ngamliten napi kemantan acara majebos sane pacang kemargiang nggih dua ni pacang sapu sanggredayus kadi biasane kenten nggih ditia menaler ngaturan rajang numun niki makin ke bawah seraina tumpuk warga kenten nggih durus kemargiang suwagina suwakarya duwe nales suwadarma duwe kenten nggih majebos merainan mogi presiden margi antar labda karya ing era kerai pacang katerang pembuka kedumun niki sedulur titik ngaturang lantau siaran sore puja niki menton siki tembang nggih mana presiden mulai hang energi utawi semangat kenten nggih sedurunge beraktivitas mulai jebos ingin niki menton tembang saking Agung Wirasuta sane mamude jaga hati atau menika jurus piar seang.

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acara pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga Desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Anubhatra Ketahuian Tuiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota.

Kliwon Wuku Warigu, sekitar 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Jadi hari suci ini dikenal dengan istilah nama Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengantan. Jadi Tumpak Warigu ini memiliki makna sangat mendalam, di mana sebagai ungkapan kita rasa syukur, rasa terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas segala manifestasi Tuhan, segala alam semesta yang sudah kita berikan selama saat ini. Bahkan titik ini pun masih diberikan sama Tuhan dengan berbagai tanaman-tanaman, buah-buahan dan sanang pangan, semuanya lengkap yang ada di alam semesta ini penuh dengan keberkahan, kelimpahan dan penuh dengan kemuliaan yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam manifestasi Ide Sang Yang Widiwasa atau disebut dengan Dewa Sangkara, yaitu dewa yang menguasai tumbuh-tumbuhan dan kesuburan alam semesta, tentunya perayaan ini atau rahayaan ini diungkap bahwa bisa menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ajaran Trihita Karana. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat penebangan, pencemaran limbah, terus eksploitasi di alam semesta secara berlebihan. Apalagi sekarang banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah hilangnya lahan hijau di sekitar kita. Inilah menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor dan sebagai di mana alam sudah bereaksi, sudah mengeluarkan semuanya yang ada di alam semesta ini, alias alam semesta sudah mulai mengamuk. Nah, karena itu, gimana caranya kita harus menjaganya? Yakni kita harus mengamalkan namanya nilai-nilai Tumpak Warigu ini agar tradisi ini tetap lestari, tetap dijaga dan harmonis sebagai landasan bahwa kelestarian lingkungan kita, lingkungan hidup, salah satunya tumbuh-tumbuhan itu tetap terjaga sampai saat ini dan bisa dinikmati ke generasi selanjutnya. Nah, istilah warigu berasal dari kata warigu, artinya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, sedangkan tumpak itu adalah hari suci yang datang dari sekitar 210 hari menurut kalender Bali. Jadi nampein, datanglah yang namanya warigu atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Rahina tumbuh-tumbuhan atau rahina tumpak warigu ini merupakan iatnya yang ditunjukkan kepada tumbuh-tumbuhan agar bisa memberikan kesuburan, hasil yang baik dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Makanya pada hari tumpak atau rahina warigu tersebut, umat Hindu selalu mengaturkan sesuatu sesajen berupa banten, yakni banten pregana, suci daksina tipat talugatep dan bubur sumsum. Ya, biasanya itu diaturkan kepada tumbuh-tumbuhan yang di notabene bisa menghasilkan, bisa menguntungkan untuk menuju rahina galungan dan kuningan itu sendiri. Nah, biasanya diletakkan banten tersebut dekat pohon tersebut, dengan lanjut dipercikkanlah tirte dan haturkan canang. Biasanya dilakukanlah suatu mantra atau sesontengan tradisi masing-masing dengan mengucapkan tiga kali berupa ketuk atau sebacam tangan atau pisau yang tumpul atau batu pula dipukul atau dipukul tiga kali ke hadapan pohon tersebut dengan mengucapkan kaki-kaki dadong jumah tiang mapengarah buin selai dine galungan mangde side mebuah nget nget nget. Nah, apa itu artinya? Dengan mantra tersebut atau sesontengan tradisi tersebut, artinya adalah kakek-kakek, nenek-nenek

0: takdirnya, saya memberitahu, meminta 25 hari lagi gandungan agar bisa berbuah lebat sebanyak-banyaknya. Itu artinya agar bagaimanapun tradisi ini tetap terlestarikan. Tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi biasa, tetapi ini mengandung pesan moral bahwa tumbuhan bukan hanya sekedar benda mati, tetapi bagian kehidupan kita dan wajib kita hormati dan kita jaga lestarikan. Makanya kenapa kita harus harmonis ke hadapan sesama tumbuh-tumbuhan, lingkungan, kita rawat, kita jaga, itulah yang kita akan hasilkan, kita dapatkan. Bagaimana kita berbuat baik kepada tumbuhan tersebutlah akan memberikan benih yang baik kepada kita. Sama seperti ucapan, kalau ucapan kita baik kepada orang lain, akan berimbah juga atau mendapatkan hasil yang baik juga kepada diri kita. Itulah susastra dalam alam semesta ini. Alam semesta merupakan suara alam yang tidak mudah kita temukan, tidak dapat kita jamah sampai saat ini, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya adanya konsep Ruwe Bumede, di mana ada langit, ada bumi. Bumi ini kita lihat secara nyata, yang kita lakukan dengan aktivitas sebaik-baiknya, dengan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan tumbuhan, hewan, dan berbagai lingkungan yang kita temukan dengan berbagai karakter. Nah, sedangkan langit, kita tidak bisa mencapai langit, tapi kita bisa melihatnya, langit tersebut dengan adanya gelap dan terang. Kadang itu menerang seperti bulan dengan matahari, sedangkan gelap itu dilihat dari bulan dengan penerangan bulan itu sendiri. Makanya itulah ciri khas dua bumede, dua perbedaan tapi saling bergantungan, saling menguntungkan, karena karakter Ruwe Bumede pun ada di dalam diri kita sebagai manusia. Ada sifat baik dan ada sifat buruk. Itulah ciri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh alam semesta ini. Ada baiknya, ada buruknya. Nah, di dalam susastra agama Hindu, apakah ada tentang pelestarian lingkungan? Tentunya ada. Di mana ada di dalam Bhagavad Gita, Sloka 3 adiyaya 14, di mana menyebutkan ananda bahwa tibuta, artinya makhluk hidup berasal dari makanan, makanan berasal dari hujan, hujan berasal dari iatnya. Apapun yang kita makan, kita hasilkan, itu semuanya berasal dari alam semesta. Ketika hujan turun, tumbuh-tumbuhan naik ke dasar atas, tumbuh dengan penuh dengan keberkahan, penuh dengan syukur, penuh dengan doa, ucapan yang baik akan menghasilkan juga hal-hal yang baik pula ke dalam diri kita. Makanya ajaran ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. Tumbuhan menghasilkan makanan dan keberadaan tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem serta siklus air.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Makanya tanpa ada tumbuh-tumbuhan, sungai yang biasanya kita lihat jernih, bersih, itu hilang. Kini tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap partikel-partikel yang notabene yang bisa memberikan kejernihan di sungai-sungai tersebut. Tidak seperti dahulu. Makanya bagaimana kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu dengan kembalinya ekosistem yang bisa menjaga, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya agar keseimbangannya tidak terganggu. Selain itu ada di Atharva Veda di Mandala 12 sloka 1 adiaya 12 di mana menyebutkan mata bumi purdo amanah pratiya, artinya bumi adalah ibu dan aku dan anak dari bumi. Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki hubungan spiritual dengan bumi. Sebagai anak bumi, manusia yang wajib merawat dan menjaga alam, bukan merusaknya. Itulah konsep di mana kita sebagai anak-anaknya yang bisa menjaga bumi ini sebaik-baiknya. Bumi yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kelimpahan yang ada di alam semesta ini perlu dijaga sebaik-baiknya agar kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan seperlunya dan kita kembalikan lagi ke alam itu sendiri. Di dalam Bhagavad Gita juga ada di sloka 8 adiaya 10 menyebutkan bijam nama sarwa butanam, artinya aku adalah benih dari segala makhluk. Karena tanpa hadirnya Tuhan, seluruh ciptaan termasuk tumbuh-tumbuhan, maka dari itu rusaknya pohon atau lingkungan secara seimbang, tidak dapat terciptanya kembali alam semesta ini. Kalau kita merusaknya, alam juga akan merusaknya. Kalau kita menjaganya, alam akan terus menjaga juga. Itulah siklus Ruwa Binede yang juga masuk di dalamnya, dan siklus di dalam kehidupan saat ini yang perlu kita jaga sebaik-baiknya, lestarikan dan lakukan dengan kekuatan kita untuk mengupayakan bahwa apa yang kita temukan di alam semesta ini kita lestarikan sebaiknya, karena tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Karena apapun yang kita akan beli menggunakan uang akan sia-sia tanpa adanya alam semesta yang sudah menghasilkan banyak sekali sekitar kita, seperti sayur-sayur, buah-buahan dan sekitarnya kita dapatkan tanpa menggunakan uang itu sendiri. Itulah kebesaran dari yang namanya alam semesta itu sendiri. Nah, itu kenapa adanya konsep trihita karana. Karena tanpa adanya konsep ini kita tidak tahu apa sih penyebab adanya keharmonisan di dalam alam semesta ini. Inilah tiga yang harus kita jaga: pariangan, pawongan, palemahan. Menghubungkan harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis ke sesama manusia, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Makanya ketika kita sudah menjaga sesama manusia, sesama lingkungan, dan jagalah sesama Tuhan itu sendiri dengan sujud bakti, penghormatan. Selain itu juga kita tetap menyiram, menjaga, membersihkan, memberikan selayaknya kehidupan ini dengan yang harmonis. Karena di konsep Rahina Tumpak Wariga ini sangat kaitan dengan yang namanya palemahan, di mana kita bisa menjaga alam semesta ini dengan merawat dan menjaganya sebaik-baiknya. Nah, makna Tumpak Wariga yang kita bisa lestarikan di lingkungan hidup ini yakni mengajarkan rasa syukur kehadapan alam itu sendiri, karena berkat alam kita dapat memperoleh udara yang baik, bersih, nyaman, terus ada obat-obatan juga, ramuan yang herbal. Selain itu
ada kehidupan baru sebagai tumbuh-tumbuhan. Adapun hewan yang bisa menghasilkan juga sebaik-baiknya. Terus tumpak wariga ini bisa mengajarkan bahwa umat induk untuk tidak memanfaatkan alam secara besar-besaran, harus menghargai alam itu sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada upacara wariga yang perlu kita ingatkan bahwa kita tidak boleh mengeksplorasi atau mengambil hak alam itu sendiri. Kita harus ambil semampu kita sesuai dengan takar yang sebaik-baiknya agar tidak semua bisa kita gunakan untuk dijadikan bangunan berdiri kokoh, tapi gunakanlah lahan itu untuk menjaga alam itu sendiri. Nah, setelah itu kita menanamkan rasa kesadaran terhadap ekologis. Jadi tumpak wariga ini merupakan bentuk pendidikan lingkungan berbasis spiritual, di mana sangat relevan di tengah adanya pemanasan global yang saat ini sangat panas sekali, banjir, tanah longsor, sampah dan kerusakan hutan. Inilah yang kita harus sadari, bahwa menjaga pohon berarti menjaga masa depan di kehidupan selanjutnya dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Menjaga keseimbangan alam, ya, di mana kita mengenal konsep Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung alam semesta, Buana Alit adalah manusia itu sendiri. Jadi keduanya saling berkaitan. Jika alam rusak, manusia akan merasakan dampaknya seperti bencana alam dan penyakit. Nah, jadi tumpak wariga ini simbol penting untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Makanya kalau kita sebagai manusia, rawatlah baik, jangan buang sampah, lakukanlah pemilahan sampah sebaiknya, gunakanlah kecerdasan kita karena kita memiliki sabda bayu idap atau pikiran kita. Nah, lakukanlah sebaik-baiknya agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. Baiknya tanamkanlah mungkin kalau bisa 1000 pohon untuk menjaga tanah ini agar tidak mengalami longsor maupun banjir, agar bisa air bisa menyerap ke tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam sebaik-baiknya. Setelah itu, pelestarian budaya dan lingkungan, di mana kita di rahimnya wariga ini bukan hanya sekedar ritual biasa atau agama saja, tetapi juga warisan budaya yang harus kita jaga dan memiliki nilai ekologisnya. Yakni kita harus mencintai lingkungan kita, merawat tanamannya, menjaga sumber airnya, dan melestarikanlah hutan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dari rumah maupun pekarangan kita sendiri. Dengan dari budaya diri kita, menyadari diri kita bahwa kita bisa menjaga loh pelestarian lingkungan ini dengan memberikan dampak kepada diri kita dulu, baru ke orang lain. Selain itu, perlu adanya gerakan. Nah, inilah perlu adanya gerakan penanaman pohon yang kita wujud nyatakan mungkin setiap rahina tumpak wariga dengan penanaman pohon, penghijauan lingkungan, agroreobilisasi atau istilahnya melestarikan tanaman-tanaman langka yang mungkin sudah hilang, sekarang mungkin bisa ditanam kembali dengan mungkin mencari bibitnya yang bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Terus mengurangi sampah plastik dengan cara memilih dengan sebaik-baiknya, mendaur ulang yang mungkin bisa didaur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan juga. Terus menjaga juga hutan dan sumber air, karena kalau kita lihat hutan itu merupakan hutan yang penuh dengan udara yang bersih, alami. Jadi hutan itulah sebagai paru-paru dunia, sebagai sumber kehidupan yang memberikan kita bahwa menjaga siklus udara, siklus air dan kehidupan menjadi lebih bersih, lebih tenang, lebih damai.
kita juga diwariskan kepada anak-anak juga, karena nilai tempat warga bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga ke generasi selanjutnya seperti anak-anak sekolah. Nah, kita bisa memberikan penanaman dengan cara menanam benih-benih pohon. Setelah itu kita mengajarkan bahwa alam ini semua ada berkaitan dengan diri kita. Jadi apa yang kita ambil di alam semesta itu kita berikan, kembalikan dengan menanam, merawat dan menjaganya. Selain itu juga kita harus merelevansi bahwa di era modern saat ini manusia sering mengambil alam semesta ini untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi perlu kita perhatikan kembali bahwa perubahan iklim, polusi itu berpengaruh pada diri kita. Jangan sekali-sekali untuk mengambil semuanya dengan mengambil penuh, bahkan sampai merusak ekosistem itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai manusia harus menjaga kebutuhan itu sendiri dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dan gunakanlah sebaik-baiknya pula alam itu sendiri. Baik, Tumpek Warige merupakan hari suci yang mengandung nilai spiritual, ekologis dan sosial yang sangat luhur. Jadi kita diajarkan bahwa harus menghormati tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan, manifestasi kekuatan Tuhan. Melalui susastra yang sudah kita jelaskan bahwa di dalam Bhagavad Gita dan Atharvaveda, bahwa kita harus menjaga sebaik-baiknya alam itu sendiri. Tanpa ada alam, kita tidak bisa hidup tanpa dari sandang dan papan itu sendiri. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

kita berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesuburan.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje trisandir.

Rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, mau lima lini kini nyarangnya ring FM 106.4 MHz. Kantun sarang tiang di hari sana nyarangnya rakerai ring galahi mungkin. Yang jadi wow sampun ya, katurang untuk siki tembang kentan ya, langsung di aturan tiang ring ambaran untuk siki tembang niki saking giri suara sana memurde buka kajang memedi. Yang tembang puniki ya, rakerai mogi presiden menghibur rakerai kenten nge ya yang masih berhubungan dengan rumah tangga kenten nge, jadi saling mengingatkan kenten nge, punapi pengertiannya antara sepasang suami dan istri kenten nge, punika nalar sane lana punapi patutnya nge ngarah pengupa jiwa sane yukti kenten nge, mana presiden uripe harmoni sarang keluarga kenten nge napi astane menghindari hal-hal yang negatif kenten ngucuin keluarga sane istri kenten nalar sampunang kadi tembahi wawo ya tutup terus nane kenten ke bawas. Hingga bagi-bagi presiden menghibur akarai sarang suami nikirin di jaya pada bagena kenten nge pimali ring galahe mangkin naler ring rahinane mangkin naler nge nikirin rahina sanis cara ya hari libur ya sudah mulai kita nepi asane anto beristirahat kenten nge kumpul sarang keluarga kenten naler di wawo ring galah jam ni melintang di bos ampun katuran tersiaran tapi asalnya niki surya puja kenten sani ngangkat topik tumpuk wariga dalam pelestarian lingkungan. Tumpuk wariga sani ke bos di wawu ya niki kedada sang pengingat nge mancing raga sarang sami untuk menjaga keharmonisan kentengnya sarang alam pemekasnya nih tradisi niki nentan nyewanta persembahan kepada tumbuhan kemantan ya, tetapi juga wujud dari rasa syukur kentengnya rakerai atas segala hasil bumi yang menopang kehidupan puniki ya mau sang ini tumpuk wariga kan kentengnya dados mengiling raga bawasannya nge malih selai selai lemang ini kenge pacang kemargia ngantor rahina jagat ya rahina suci niki kemenangan dharma melawan adharma sani ke bos hari raya galungan ngirin tumpuk wariga niki raga sarang sami ya diajarkan bahwa memang mencintai alam nike adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup nge ngiring rakerai atau jadikan momentum niki nge sebagai pengingat mangdani raga sarang sami presiden niki terus melestarikan lingkungan demi generasi kita nge. Nge kadia sapu nike titi amatur nge dados tapi pastinya pembuka kedumum ringgalah emangin kenten ya mengingat kembali sani kebawasan di wawu lalu sampun katorang untuk hiburan kadi tembang buka kajang memedi saking giri suara.

ngira kerai kadi atur tiang wau nge apa cang kat orang lumun ngenenen di informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahina ni mangkin ini ngerti tiang ki seperti biasa yang ngutip saking bmkg.go.id kaitan gini ngira kerai kayun peniki untuk melihat ya gak utawi mangkin gak terus sejangkepnya nih utawi informasi sejangkepnya nih durus ngeranyi di kimantan ring bmkg.go.id nge niki aturan tiang lumun niki ring kabupaten Jembrana ya nalar Tabanan, Badung, Gianyar. Nah, ni kemanten umun iki terprediksi berawan kemanten. Wanin titiang ring Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar berawan. Ingin lantar ring Kabupaten Klungkung, Bangli, Karangasem puniki terprediksi hujan ringan. Lantar niki ring Kabupaten Buleleng Makemiwa Kota Denpasar niki terprediksi nge cerah berawan. Ingin kadiasa punika ya perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin tanggal 31 Mei kali 26 kenten nge mugi-mugi manajer bos niki yenin patut prediksi cuacanya nih berarti ya cukup tapi asalnya niki bersahabat yang ternyata setung karena emang dari mana jebos cuaca nduwe niki bersahabat mang dene tapi sani kemargian kenten ge sugina sukaryo kenten me jebos memargi antar kemanten enten terhalangi tapi kepiambang ring cuaca. Nah ya ning kadi mau sit yang bau ya walaupun cuaca niki agak susah ya kita tentukan seperti dia yang tidak pasti aduh ampunan kenten ge ingge ya ning me jebos napi asalnya tetap mantan ya sedia payung sebelum hujan lebih baik mencegah kenten ge. Ini rakerai madu kegiatan ring luar rumah kenten ge luar ring jabe kenten meja bos ring margi elingnya mak temantel ketua hijau hujan niki majang rakerai sana mak te pelinggian udah kali kenten ge jadi ini udah empat sih ampun aman ya dan tetap niki ge yang tetap mikilingin serang rakerai mandalan alon ke mantan ya ini madu kegiatan ring jabe durus memargi alon-alon kemanten ya 30 menit ya sebelum waktunya nika harus memargi manda presiden nenten ke geson ring margi manda presiden nih kira-kira sarang sami selamat nyantos ring tujuan nih kingge dua nih mai jebos minap ring hujan nih ke aspal duwe pasti ke sampul licin ya manda selamat ring margi ya dijauhkan dari semua hal-hal negatif niki emang dia dibudal lalat tetap selamat juga nge enggak kadia sapu nih ketit yang mater ring perakiran cuaca Provinsi Bali kenten sering mangkin lanturan titik untuk arus lalu lintas puniki dan kena titik yang bertugas margi hayang muruh nomor pitung dasa dan pasar ngira kerai titik yang pantau dumun ringgalah mangkin ya masih lancar-lancar saja niki nge nge dereng jawenten tapi astannya tidak terlihat padat kenten ya duaning mangkin ya hari libur juga hari Sabtu juga niki pina berakrai masih meluangkan waktunya untuk istirahat nge eling mantan metangi mai jo bos ya kembali kita beraktivitas seperti biasa semangatnya tetap tapi saya tetap dijaga kenten nge untuk jalan niki rakerai kali bos itu yang wau ring den pasar sepertinya masih lancar ke mantan ya minap mai jo bos wau rame niki renggalah jam itu nyantos jam 8 kenten nge minapnya istri ke pasar kenten mangkin menten minap sana istri ke pasar semangat ya inggih nalar kita ring napi astane ring widara kerai sarang sami sapu napi niki gatrenya di ring lalu lintas kenten nge minap meja bos dua nih niki rainan tumpuk bubuk kenten tumpuk wariga wenten piodalan kenten nge ring widara kerai sanem nike juga termasuk napi astane agak terganggu sedikit arus lalu lintas ya meja bos durus niki megatre sarang titiang nge ring ngambar dados ring WhatsApp dados kenten nge mana presiden sami kuningin sarang kerai sani lianan sani pacang ngelintang mereka nge ingin alat itu yang

0: Pun majang umat sedarma makin ke bos Rahina tumpak warigo tahu itu pebubuh kentengnya mana sami presiden manggiang kerahayuan manggiang keharmonisan rinjaga tinggi meja bos antara titiang atur titiang gambaran atau informasi sana relevan kentengnya dan yang menarik lainnya nge niki titiang akhirnya untuk mesandekan dumu niki dua ni mentan sana jagi ngelintang durus.
1: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tendung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hei, aku nih agaknya rame-rame nih, kaki jini yang punya nih.
4: Minum.
3: Wih bangke, ada minum. Minum mana wih bane?
5: Eh, itu dagang segera.
3: Hijau.
5: Ring dikit.
3: Oh, dagang tua gitu.
5: Oh, masalah fitis gampang. Ini fitis.
3: Wih, bullshit.
5: Nah, kalau gini. Yang sendadu jadi itu, sendadi.
3: Oh, itu. Jadi minum, kalau minum kan di mabok sih.
5: Oh.
3: Nah.
5: Wah, kadang-kadang setiap kuati.
6: Terus, saya kan kuat. Dagangnya dikit. Ada yang ngomong, ada.
3: Ini loh.

0: darah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ini. Niki mulai nyaringin malering FM 106,4 MHz serta titian dari reng program acara dua Niki Rajang Bali sani mutang ini informasi makemibah tembang-tembang. Ingin di bawah sampun kali ini nanto informasinya nih reng perakhiran cuaca nalar reng arus lalu lintas meja bos yang bidang Rakerai sapun api durus meja bos napi wastane nyobihan kenten nge informasinya nih Rakerai soang-soang kenten nge ring ambare durus yang presiden munggah tapi ring WhatsApp niki dirusnya maju bos. Hingga sana mungkin atur nantinya niki Rakerai untuk informasi sana terkini niki saking rri.co.id nge sana niki ngangkat topi untuk gerakan menanam sejuta pohon kelapa daksina untuk menghijaukan Bali niki nge. Inge, niki parik ramai dua untuk gerakan hijaukan Bali dengan sejuta pohon kelapa daksina niki kedadasan sila sinunggil upaya nyata niki nge sana kelak kemargiang oleh Yayasan Buana Sari kenten nge dalam menjaga kelestarian alam ring Bali. Nah, lianan fungsinya ini saking sebagai penghijauan kenten nge pohon kelapa niki memang memiliki keterkaitan erat kenten nge dengan kehidupan adat pemekasnya nge serta berbagai sarana upacara keagamaan masyarakat Hindu ring Bali. Anta Ketua Yayasan Buana Sari Niki Igusti Ngurah Amaroko Esos ya saat siaran talk show Rahina Ayu Daweng Selasa 19 Mei Niki Sane Sampulintang Niki Ngiring RRI Denpasar Ini pun memausang Idit Punika muncul ketika dirinya Niki Ngi pun terlibat dalam pelaksanaan upacara ngaben masal Niki Ngi yang diselenggarakan di Desa Bono Gianyar. Nah ring parikarama Punika Ngi pun manggihin kebutuhan sarana upacara berbahan kelapa niki sangat besar ya. Sementara keberadaan pohon kelapa niki ring Bali pemekasan ini mulai semakin terbatas. Mau saking di kesampun menten ide kenten nge menten gegasan antuk ngemargiang parikrama puniki nge gerakan puniki nalar ipun mausang penghijauan melalui penanaman pohon nike memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan maupun ring kehidupan masyarakat sehari-hari. Lian saking presiden membantu tawi ngewantu mengurangi dampak perubahan iklim katanya pohon kelapa juga berperan penting ya untuk menjaga ketersediaan sumber air kentengnya serta menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan asri. Pengabdiannya niki saking ipun nge berharap kentengnya gerakan peningi mangdani presiden menjadi ya kesadaran bersama bahwa untuk menjaga pohon kelapa peniki berarti kita menjaga alam budaya dan tradisi Bali kentengnya mangdani presiden tetap lestari nyantos ring masa mendatang. Inge bagi-bagi presiden mapi kenal niki sarang Rakerai nge sarang sami pada pendengar setiap perempat RRI Denpasar dua ning niki ring informasinya nge niki becik pisan katur di wawu kenten nge untuk gerakan yang sederhana kenten nge ring rumah bisa juga dijalani niki minap Rakerai sewosane napi wastane niki kadi daksina di wawu ya sesudah digunakan sehabis napi wastane untuk sarana upacara Banten minap ya presiden dimanfaatkan kembali kenten ya. Jadi kita menanam kembali di rumah saja tidak apa-apa dikira-kira rayenge dengan di satu pohon kelapa yang sudah kita tanam nanti pasti nanti manfaatnya jauh lebih besar lagi yang akan kita terima untuk anak cucu kita nanti. Inge magi-magi presiden mepikenoh ya Rakerai juga meningkatkan kesadarannya masing-masing kentennya untuk pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan juga niki yang akan berperan nanti nge ke depannya untuk kehidupan masyarakat ring Bali pemekasnya nih nge. Inge kadiasa punika titik amatur ring ini gerakan menanam sejuta pohon kelapa daksina untuk menghijaukan Bali nge. Sane makin pacang aturan titik Rakerai yang temen sandekan kentennya pacang aturan teman-teman male
niki majabos pacang yang gerer yang gala jam itu wawi rintitnya rakerayan tuh membawasan ngetangnya mobil bagar interaktif dua mau sang ini topi-topi seni ringan seni preside kangkat untuk galah majabos linggala jam tujuhnya atau jam siang majabos ngiring rakerayan sana kan umum niki pacang katorang si kita bang saking ayu puri sarangin dek lau sana mau mudah sing kuang alesan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rekan dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rekan dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rekan dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Bali memperkuat kesiapan siswa SMK agar menjadi tenaga kerja global yang aman dan kompetitif. Program ini memberikan pemahaman tentang peluang kerja di luar negeri, keterampilan kerja, serta pentingnya mengikuti jalur penempatan resmi. Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal mengatakan lulusan SMK memiliki peluang besar bekerja di luar negeri, khususnya di sektor hospitality, kuliner, dan industri kreatif digital. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara terus meningkat sehingga menjadi peluang bagi generasi muda Bali untuk bersaing di pasar kerja internasional. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Denpasar, Dr. Andes Iketut Suaryo, MPD, menilai kegiatan tersebut penting untuk membangun kesiapan dan kepercayaan diri siswa menghadapi dunia kerja global. Ia berharap kolaborasi dengan BP3MI Bali terus diperkuat agar siswa mendapat pembinaan sejak dini terkait peluang kerja luar negeri yang aman dan prosedural. Kedepan, BP3MI Bali akan terus memperkuat kolaborasi dengan SMK di seluruh Bali dalam kegiatan diseminasi informasi, pemetaan minat bekerja ke luar negeri, dan penguatan kompetensi generasi muda menuju tenaga kerja global yang aman, terampil, dan kompetitif. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ini era kali mulai mulai niki dengan FM 106,4 MHz nggih lantaran dari perempat era Iden Pasal suara budaya Bali. Ini kata kesaran saya titian dari hari meniki era kali nyaring era kali antum mau beri bagian ring nggak lah emangkin niki kata dari program acara dua Rajeng Bali sani mau tanya ini informasi makemiwah tembang-tembang. Ingge sirung lantur niki nggih titiang aturan rajang numun niki raga rai kita nih rajang mangke raina tumpuk wariga sari ke bos tumpuk bubuh nalar nggih ring raina mangke tanggal 31 bulan Mei kali tali 6 likur mangke mugi-mugi presiden sami mangguan kerahayuan kerahajengan nggih. Ingge naler, rajang naler nih kira-kira kenten ye, mungkin ke bawah hari satu, sani share kenten ya, mungkin sampun gen, tapi asalnya galahnya nih sani, becik bisa nanti mau pupul sarang keluarga, kenten ye, maliring rahinane mungkin, kenten minap sani istri-istri biang, nini niang, kenten ye sampun meratangan, kenten ring keluarga, ngarianin sanganan ye, kadi bubu hinjir, utawi bubu sumsum, napi ke sampun bosan pun niki. Tapi wentan sani wawu mutaki-taki niki pacang arianin bubu. Ya pasti kan ya, niki dalam suasana tumpuk wariga kentan ge yang identik dengan rasa syukur menjaring alam kentan ge utawi tumbuh-tumbuhan ada juga sajian tradisionalnya kadibos yang wawu yang memang sering hadir niki ring tengah masyarakat Bali ge silih sinunggil niki sana pesani sani ke bawah bubu sumsum utawi bubu injin. Ini bubu sumsum pasti kesampun uning puniki nge memang yang tapi asalnya salah satu hidangan kenten guys ane tados sarana untuk urainan mungkin kenten yang jadi pelengkapnya kenten ya untuk pacang merainan ring rahin dan tempat wariga jadi bubo hijin pun iki sapu napi patah nalar gini kayaknya dados sarana wenten tapi yang lebih utamanya nih jadi dados untuk bubo sumsum peniki sani pacang katurang jadi wenten bubo hijin dados nalar gini. Ya ini raka lagi sapu napi nih ki ngarianin kekalih puniki napi salah satu saja. Nika sampun ngiring beli bagan puniki nge mau sang nindin indik hidangan kadi bubuh jin makemiwah bubuh sumsum kenten nge antum makanan khas niki tentunya ngiring bubuh injin pemekasnya nih nge berbahan dasar ketan hitam kenten nge yang kerap menjadi pelengkap bubuh sumsum juga kadi bawah siti yang wawu dalam berbagai tradisi dan upacara ring Bali pemekasnya nih. Rasanya yang ditawarkan niki wenten manis lembut juga kenten ya dan juga ring bubuh injin kenten ya juga menyimpan makna kebersamaan kesederhanaan juga ring kengir akarai artinya mengungkapkan rasa syukur kita atas hasil alam yang telah diberikan. Nyantos makin ternyata nih kira-kiranya kuliner tradisional kadi niki bubuh injinnya ya tetap lestari dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Bali yang patut dijaga bersama ya kadi rakarai sapun api sapun usan ke ngarianin bubuh injennya nih kenten nge sane dados penimpalnya saking bubuh sumsum kenten ya bubuh sumsum sudah lama sudah terkenal juga kenten nge yang memang identik dengan perayaan rahinda tumpak wariga mangkin katanya bubuh injen niki boleh lah napi wasannya niki relatif saja yang neng wenten dados katuran yang wenten nenten napi yang penting bubuh sumsumnya mangkin titiang membahas bubuh injennya kenten nge nah rakerai senang napi kenten gede seringan ngarian bubuh injin kadinapi sireuning medue formularasi ya minap yang gede sireuning ini ngarian peragaan kan lebih rasanya lebih enak ya jadi bandingkan numas kenten ge mirim mali jebos ring pesawat telepon minar kira kerai sana presiden nyarangin titiang durus mantan ngeranjeng ring 0361223361 utawi ring WhatsApp ring 0878988224240.

0: Ingira kerai ngiring ya, sampur yang lali makin ranjing, yang presiden nyari inti tiang, durus ngeranjing yang makin ring pesawat telepon dua, ring 0361-223361, utawi ring WhatsApp durus puniki. Sampur yang lali megatres sarang titian niki, titian ngadol, bubuh injen. Ingin sanggara titian niki, om swastiastu. Swastiastu, adus nguing.
1: Ampun ni aja niki, ampun, pun ya.
0: Ampun, ampun.
1: Ada yuk.
0: Sampun bece, sira niki.
1: Napi.
0: Napi.
1: Aduh.
0: Engkau di mana? Aduh. Ah bece na malam moderasi kentan bece. Ampun, agak dohin mantan niki sarang radio.
1: Ampun.
0: Nih. Ya kewidan napi dumun. Ampun.
1: Mengui.
0: Oh, mengui sirang ya. Ini Agus.
1: Lali, ampun ayu.
0: Lali.
1: Yang bas kapas saja, boleh munggah.
0: Nika, ampun. Udah kalian kapas orang tiang munggah, ne.
1: Dewas saja, Niki. Meranjeng,
0: ayu. Aduh.
1: Belik melengket, dan itu bidang ngedap.
0: Tiang nol nama, sira kedetin ya, bos. Sira dungun, Niki.
1: Niki, jadi.
0: Ah, titiang kena. Sira sarang tiang.
1: Ini Agus.
0: Oh, bener. Berarti Nini Agus, bisa aja.
1: Aduh, suwe saja atau nyidah nyareng.
0: Aduh, Jakti, nak hijau mantan Nini Tiangki.
1: Pelik melentet.
0: Ada Nini Agus kena.
1: Kena, wawu bangun.
0: Yeah.
1: Nampak, Niki, ya pun mepayat.
0: Bek ke hijau mepayas ke? Hijau mepayas.
1: Mepayas
0: agak. Nyai rame. Nya ya rame mengui.
1: Kedan kan masuah kan kayu pangten jering kedan nebo kedan mau kedan mau karyo ten nyidang yang enten polih masuah.
0: Kedan.
1: Ye ampun wosin kaya masuah. Marinya kedan deseng ambil karyo nilainan. Ya anak ten udiang kayu niki nak ke warung kan.
0: Oh, di warung ngapain aja?
1: Nyait, kenten makaryo rambu pajang, makaryo jejaitan, ngadol kenten.
0: Mangke merainan ten?
1: Ngadol kenten tapi dane sampian.
0: Sampian.
1: Samyang kenten.
0: Oh.
1: Ken galunget sampian penyo.
0: Oh, wih pasti liu daran mangke ten.
1: Oke, udara oke.
0: Tebal buku makin ada astengkara. Indah. Ada saja nyakti pernikahan ini tiang. Wow, ini Agus tiang. Belik saja. Ada ini Agus. Kang Ian umum sanaka mejebos lawanin sarang titiange. Ajang bubuh injin sarang tiang hari jebos. Tapi jakti dan Niki mancan malis selai galungan. Selai lemang kita nge ngera galungan. Pasti ke sampun odarannya ake. Tebel sampun buku nini ya. Sarang dompet nini ya. Mejebos kebalin tiang. Inge ampurnya nini yang digonjakan mantan meja bos sering titiang maling inge reungkerin nih Agus puniki sirasan di presiden jarangin titiang durus niki metumbasan bubo injen durus makin ranjing ring pesawat telepon 0361-223361 inge niki bentan sana nyarangin titiang niki inge om swastiastu.
2: Om swastiastu,
0: rahajang
2: semang,
0: atu dayi. Rahajang semang, aduh. Safe, makin safe kue-kue Bali. Nini Itaku.
2: Yati, pas.
0: Oh, pun api gatra.
2: Pas, satu ngayunin Nini Itang.
0: Ya?
2: Pas, satu eling ke Nini Itang.
0: Pas, pernikahan Nini Itang. Nini Agus, wau narang ya sarang tiang. Rama, lali tiang.
2: Ragu-ragu
0: kan entar. Heeh. Aduh.
2: Janurannya arange niki jadi mau buat janura.
0: Ngiring, moga maju bos.
2: Kopi ampun jepi ragi yang bubuh ingin kan
0: teteh. Kengken.
2: Yena rahino mangkin yena sekadi rezeki aja bubuh sumsum kuanten tuh.
0: Oh, bubuh sumsum kuanten.
2: Nih.
0: Tuh enten bubuh ingin ini katurang.
2: Dan. enten samian ni kan bubuh sumsum ya nang ada-ada ya bubuh sumsum
0: man ini ngarian bubuh sumsum mungkin
2: ini ngarian ni
0: hai
2: senang nunas bubuh sumsum atau boleh bisa ni ampun makario kidi bungkus-bungkus sangen mabantan wau
0: oh ampun yang dibi berarti ngarian berarti lah
2: ampun ni mungkin nak kentena mantun dia semang-semang mau jalan masuk hampun semang amat turang.
0: Ingin manda danganan kenteng napa sih margi?
2: Iya, ini hampun dia mungkus-mungkus.
0: Aiy, sweh hampun siap pun.
2: Hampun wau makario malih kenten.
0: Oh, wau makario malih bubu sumsum?
2: Malih.
0: Ados ya?
2: Niki nak wenten, nak numas bedek kenten tu.
0: Oh, kenten. Adol ini nika.
2: Ini niki tetangga niki
0: benten mesen.
2: Lebih ngayan kenten aku harianang wau kenten tu.
0: Oh, akeh harian wau.
2: Kan nak dijang paling liu tak kilo makario.
0: Tak kilo, wau mayan ye.
2: Ini.
0: Berarti ten benten bubo injen makator kenten mungkin.
2: Tenanin benten niki ngangen bubo injen aku.
0: Tapi
2: genetan ya naraino tumpuk mangkin genetan nak adol bubuh ingin
0: oh kenten
2: genetan nak adol bubuh ingin medaging santan
0: daging santan
2: santan ni kemah kaput kenten gitu
0: oh
2: medaging utang itu
0: menyingkat ini ngaran bubuh sumsum ampun juga bubuh sumsum mantan di katoran tuh bubuh sumsum pun napi karyanin ini
2: ya.
0: Kenapa ini ke cara ngarian ini bubuh sumsum kan di
2: mana? Ngarian bubuh sumsum tapi bubuh injen.
0: Bubuh sumsum tu pun macam pas bubuh injen. Man, ni kan sumsum mantan tak?
2: Yang di tiang tu enten. Dan demen di tiang ada daging santan.
0: Bubuh sumsumnya?
2: Ni daging nyuh yang senang enten.
0: Oh daging.
2: Merasa sana nyuh ni kau mukiki nyuh kelasin demen. Tersarut. Di kentena. Meluap doyo ni kau ya nyoh malu pulang kenten ni endit ya.
0: Oh kenten ni.
2: Luaban dumun nyoh ibu yang pun itu dan suji.
0: Oh ya dan suji ya, ngi.
2: Daging pamor kenten.
0: Oh daging pamor malah?
2: Daging yang endit yang pamor tu.
0: Napi fungsi pamor?
2: Panjang loh nak tu.
0: Oh panjang loh. Cara tiang yang loh netan.
2: Yang itu daging itu kenten wau daging itu tepung yang pun meluap nyoh itu pulang tepung nyuk tepung itu tu
0: oh terakhir tepung tu kenten
2: kenten itu dayu jadi yang yena genaran ingena ngesan dollar ano mau kenten toyo
0: anggih
2: pulang nak ketan
0: oh pang rodok dumun
2: bubuh ingin ingin na dumunan pang kebuh lalu ingin na wau pulang ketan
0: oh ingin dumun wau ketan
2: ingin na niko nak sekali beras tu
0: masa oh lian
2: ketan na kan gelis kebuh
0: oh iya tadi beras ya
2: ingin na nak sekali kenden yang titiang makarir tape nak melablah dumun ingin na tu
0: oh melablah dumun ingin kenten. Oh karena pangnya geboh dumun agak keras soalnya tuh.
2: Pang ten kereta.
0: Ten kereta. Oh iya.
2: Ten nak jenak kereta ingin dengan yang tuh. Ini gak belam aku nampun na sana mesti inginnya pulang malah di ketana wau kukus kenten. Iya nanti ko angin tak ngaruh kenten.
0: Oh ngaruh napi ya?
2: Ngaruh. Kalau tape ya
0: niko. Oh ngaruh tape ya.
2: Iya banyak nyalang niko. Iya niko angin dia hanya melablab niko. Kenten yang di tiang berarti makanya tu.
0: Oh kenten. Berarti beda ya kadang tiang si bareng nih ke incin jak ketan tapi.
2: Wah salah kenten. Nah perlu nak agak kerja.
0: Agak matahan lah dos nih.
2: Agak kerja niko incinnya kenten.
0: Tetap daging pam.
2: Bareng tu.
0: Oh kenten.
2: Nanin tiang bareng nanin.
0: Ampun. Udah bereksperimen. Niki nini ita.
2: Oh. Niki jero kuku ngareng tu semua jero.
0: Ngireng.
2: Ampun nanti munga pisan. Niki sekarang musa sah. Niki suka kerja karena suka saja nanya pirat. Ampun sekarang tu mus boleh munga.
0: Berarti dagingin pamor niki.
2: Nggih,
0: sok semana. Nggih,
2: nampun tios-tiosan jarang.
0: Nah, nika sampun. Betul, karena metiosan nampun ngiring berbagi.
2: Nggih, nggih, nggih, yen di siang biasa ana, yen di siang kalungan. Kan sih yang petang kilo mengkada dapet niki nage jimoni kenten kenten rainan ten
0: ten yang harian ini sesuai pesanan mantan
2: ini kenten tuh nang gigi saya sibuk nanti yang tuh
0: patut mana sama-sama enak juga toh yang harian lagi senang nih ngambil senang
2: alat nah pun yang di tiang nah sabun dodo alat tuh hari itu yang tetap mengkada yang kalungan
0: Ingges, semua ini kita cantik.
2: Bu Eka bunga, bawain balik
0: Bu Eka. Bu Eka dundun dundun. Dundun Bu Eka, yang ijak ada lakun.
2: Ini kan pokoknya pengalaman rangkanya luas.
0: Luas, luas, seluas lautan.
2: Ganti manpanu kalau
0: ngomong apa manpanu versi lanang
2: ketuanya pun yang matangi
0: nah dundun makin ngijak ada ketua tangi dundun
2: yang kirana nyareng
0: ngireng nih ya
2: ini yang matu nini kita sekarang sami ya tuh
0: oke
2: niki mini ayuna nengok niki tuh
0: halo nini nini
2: nini tuh semua tuh dayu
0: ngireng
2: untuk
0: semua nini tanah larga
2: pamit senti om.
0: Ingat semua banget nih kini Nita sakit bidat abanan sampun nyarengin. Kenten gira kerayin kadin ini Nita ya pakarnya segala jenis hidangan tradisional Bali juga. Ini ngarian bubuk sumsum ya karena di tabanan di Wau yang widang ini Nita di Wau terbentang ngangin injen kenten gae kebanyakan nih ke sumsum kenten katurang ya jadi yang pas ngarian nih ke daging pamor katanya dengan fungsinya nih kizat pak mangdanya angluh kenten nge yang ngejen nge tapi pas tanya rian tapi pasnya bubuh tawi kena rinjen pun ika kadi bos ini ita di wawu pasti ke sampun tapi pasannya injennya dumun ke lablap kenten nge emang de nenten kretak-kretak kenten wawu ketan kenten nge dua nih nanti ke teksturnya ternyata beda tiang naler wawu kadena tapi pasnya si barengan kenten sidang boleh saja tapi ada rasa agak katos kede dan yang reginjen pun ika nah kadi patet ya kadi bos ini ita kadi beras nika kentennya jadi perlu waktu lagi mangda presiden lebih matang kenten ge sana seneng yang apa sana yang pangeritik dados nalar ngira kerei baju bos mali lanturan titang kenten ge ngira yang sandakan dumu niki pacang katurang si kita mang mangda presiden terhibur lagi ya di hari mangke Raina Sari Charlotte

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwar

seperti dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada-gerodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sangyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sangyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sangyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 100.

0: Ngira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Balinge Mauli Malin Kinyarang-ngirang FM 16,4 MHz Sarang titi yang dayari Sanekan tenyarang Ngira Kerai Denggalahi Mangkin Hingga di wawah sampun Niki Rakerai Kadi Nini Agus Nalar Nini Ita Sampun nyarangi ringan bareng Niki Yang Rakerai nge Sani Presiden nyarangi titian Durus Keranjing Mangkin ring 0361-223361 Utawi ring WhatsApp Sampun yang lali Di ring 0878-9882-2420 Mosa ngeninin indek bubuh injin temannya si bubuh sumsum. Nge sana identik memang Niki Rakerai senang nge Wanto Rahina tumpuk warga rahinan mangkin. Inggih niki sirang nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu mangkin
0: lumun. Nyeklek pintu macam ni.
1: Mangkin aku sanang. Ngeblur mangkin nggih.
0: Ya.
1: Sirang ngeblur.
0: Ton.
1: Pintu aku seni.
0: Nyah ketara.
1: Sirang boleh dangin pas mersihin kan
0: ini mangkuk yang trik. Oh,
1: kenten. Trik ni kat tumpun bos mau bantam di tiang tu.
0: Eh, selit sana.
1: Jam tumpun kan tu.
0: Masa.
1: Jam tumpun kan yang ne pulas ni boben tengah ini kau bangun kenten mana?
0: Nung dia ngambil karya jam itu.
1: Nyet ngari anang sepeng.
0: Oh, ais ngari anang sepeng.
1: Bubuh sumsum kan mungkin.
0: Nge, bubuh sumsum.
1: Mantan canang milah mendaging bubuh nguduh. Ya, semua yang berdua punya bunga kan. Masih punya bunga.
0: Tetep. Tapi jasar wa tumu.
1: Kene betne wawu punya depunnya tuh.
0: Yang kene betne.
1: Manbo kene. Pada tumpak uduh. Mabatan dia anteng mo yang mau bunga. Betul
0: betne. Kita nampun. Man bunga, man punyan-punyan poh yang kan buat ni?
1: Punyan poh, si anda melau.
0: Man punyan pesa yang kan buat ni?
1: Punyan pesa di rambut sedano.
0: Oh, jak tinggi. Nak sirau ni nama punya nak sama tumunguh masih.
1: Di siang yang dina, di siang silang, dumun nanggan matung masih.
0: Nah,
1: dan yang malih rauh merikinyan gitu.
0: Kita nampun buat ni.
1: Kena buat ni maksud. Nah dong.
0: Nah dong, nak mulai saja dado.
1: Niki mau jalan canggah pasti. Niki dalam dia mau jalan canggah tiangnya langsung taro nak ngantos sentiangin kau nih intip pot. Angkut deh, dah dong jelek kene dah yuk anak artis dah yuk.
0: Konya nak ngantos konya nak ngau kanti nundun lah. Oh amat.
1: Niki gusi putu murawi dia pasti nih kalau jero mati sutir to. Apa nak jauh niki ngecas berdauh nge.
0: Okay.
1: Ayuk manik wangi nih kau kak mangku sedani paling ganteng nih kau pamang pandu nge.
0: Betul.
1: Pucuk genri niki sarang pak Yan kawin tapi topik nih aduh.
0: Bubo injen nih tan bubo sumsum.
1: Bubo injen ah. Karena kalian bubo injen.
0: Tapi mana yang bubur?
1: Yang kan?
0: Yang?
1: Tanganan kuku kan?
0: Iya.
1: Nah, ampun nak bubur injen ni kangkang, kaget ibu
0: mana ni? Ita nak bubur injen masih ke bawah tu? Bubur
1: injen ke bawah ni kan?
0: Ah,
1: bubur. Ini tanganan kuku.
0: Tangan kuku injen. Iya, nama kuku.
1: Kayun atau masak kau ngesanganan?
0: Kayun.
1: Atu ketan itu yang injen ni.
0: Adik itu?
1: Ni boleh bangga sebab selam ni tiang lang.
0: Oh nyai ya tiang gadeng ketan tadi masih. Eh tapi tiang ada dah dibahas kena bening tu.
1: Kendan aku loinge. Bling.
0: Berarti boy kang arian bu boy injen mungkin boy kang.
1: Di tiang tan ngarian ini.
0: Oh ten.
1: Injen. Pengundi ni kau kan ya biasa nen tak sampai tan aja ngajeng nunas tu.
0: Masa ke?
1: Mungkin pas ngarian akeh kide anaknya ibu sama cucu di taban mau pulang.
0: Oh pas ya kumpul ya.
1: Menantu yang cowok anaknya kurannya koming mau berangkat niki benyang tapi malipuan.
0: Bekal enten.
1: Nge berangkat kumpul dumun riki.
0: Kumpul.
1: Anak ibu di padang sampean juga kebetulan suaminya di rumah kumpul nanti riki.
0: Enten.
1: Kampun apa? Pun ni kau jak 14 akhirnya tu.
0: Masa?
1: Inane enam.
0: Inane.
1: Pun datang loh wani. Inane enam sama dah dong lebih sih kan pitu ni klik le. Mungkin cucu pun pop pitu.
0: Pun ben mempan.
1: Asal pun ni kau tu jak 14. kebun. Emang ini burung.
0: Eh, tapi enak loh, rame nggih, bubuh
1: asukara. Iya, rago nak kan meduwi napi ra tu. Di pomah nika Kang Yang keluarga pekedek pekenyu.
0: Ini ke sampun nane utama.
1: Heeh. Ampun melihat kelemahannya rika nggih, ampun mencari kekurangannya tu nggih. Nggih. Mari kita lihat kelebihannya.
0: Nak kekurangan ke kan presiden kejangkepin nika.
1: Sampun napi mererah malih sakadinya ampun tuo. Pun kan tepuk panak kumpul-kumpul. Teman pernah dia.
0: Kadi teman. Kadi bos punya pesen nah dong.
1: Nah dong. Macam ni bu aneh aneh nebadi.

0: Kita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nyantan jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabrang rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.